0: melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
2: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan, nampaknya belum bisa!
4: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi I'm back atau saya kembali setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
5: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.

0: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini. Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut. Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Masih menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini pendengar, dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda. Berbagai informasi nanti akan Nas hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat di Tuban pagi ini. Anda juga bisa gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9624186. Cuaca di siang hari ini sangat-sangat cerah pendengar ya. Tadi juga diprediksi oleh BMKG Tuban bahwa sepanjang hari ini cuaca akan cerah berawan. Jadi untuk Anda yang berpergian atau perjalanan atau bahkan liburan ya, karena libur sekolah. Buat adik-adik, teman-teman semua yang hari ini menikmati liburan juga selamat liburan. Asa menemani aktivitas Anda di Pro 1 RRI Tuban dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia sekaligus juga informasi yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya

Masih menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang sudah saya hadirkan di pagi hari ini, pendengar menunggu serangkaian acara sekaligus juga kegiatan yang selalu dinantikan masyarakat Tuban, yaitu Haul Sunan Bonang yang akan terlaksana besok ya, di hari Kamis 25 Juni 2026. Ada banyak sekali rangkaian kegiatannya, pendengar. Ini juga sudah bersiap untuk kegiatan Haul Sunan Bonang tahun 2026 yang akan terjadwal besok mulai jam 3 sore sampai selesai. Sekaligus juga lalu lintas sudah mulai diatur, sudah disampaikan dari LLAJ Tuban guna kelancaran lalu lintas dan ketertiban parkir dalam kegiatan Haul Sunan Bonang tahun 2026. Diimbau juga kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan yang dimaksud secara supaya berhati-hati, kemudian disiplin mematuhi rambu-rambu petunjuk dan juga mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Karena lalu lintas ini akan terjadwal mulai jam 3 sore sampai selesai atau bahkan sampai jam 12 malam karena memang kegiatannya sampai larut malam.

Anda bisa update juga selengkapnya di Instagram Pemerintah Kabupaten Tuban atau di LLAJ Kabupaten Tuban, supaya nanti bisa selalu tertib saat berkendara, sekaligus juga tidak terkena macet gitu ya harapannya. Tapi pasti akan sangat-sangat padat sekali lalu lintas besok malam, karena memang kalau Haul Sunan Bonang ini banyak sekali masyarakat Tuban dari lintas kecamatan gitu ya, yang jauh-jauh pasti akan datang juga untuk mengikuti rangkaian Haul Sunan Bonang tahun 2026.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban Pagi ini, pendengar, hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dan sama menemani aktivitas Anda. Kami sampaikan juga untuk Anda, pendengar, jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan terjadwal tanggal 25 besok ini adalah jam 2 dini hari, tepatnya pertandingan antara Swiss dan juga Kanada. Kemudian juga jam 5 pagi, besok pagi jam 5 pertandingan antara Skotlandia dan juga Brasil. Anda bisa mendengarkan siarannya secara langsung di RRI Tuban dan juga informasi di RRI Pro 1 seluruh Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Informasi dan inspirasi Pro 1. Masih ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia pagi hari ini. Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9. Sekaligus bisa juga di aplikasi RRI Digital dan di website resmi kami di www.rri.co.id. Informasi bisa Anda dapatkan, sekaligus juga Anda bisa update di website resmi kami di www.rri.co.id. Sekaligus Anda juga bisa berbagi informasi khususnya bagi Anda yang berada di wilayah Tuban dan sekitarnya. Yang mendengarkan siaran kami yang ingin update informasi bisa gabungan di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami, pendengar, di 0851-9626-4186.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Pendengar masih ditemani oleh Hasna. Kami update informasi untuk Anda. Masih dalam rangkaian Haul Sunan Bonang ke-517 tahun 1448 Hijriah di tahun 2026 ini. Tepat pada hari ini juga ada rangkaian kegiatan khitanan massal yang diselenggarakan di Komplek Masjid Astana Sunan Bonang Tuban. Kuota terjadwal ada 100 peserta pendengar, di mana metode kitanya juga calak dan medis yang sudah terpilih begitu ya. Nanti ini terjadwal jam 6 pagi tadi sampai jam 9 pagi di Kompleks Masjid Astana Sunan Bonang Tuban yang ini sudah terjadwal. Nanti kami akan update terus informasinya untuk Anda. Anda bisa cek langsung juga di media sosial kami di Instagram ataupun di website resmi kami di www.rri.co.id. Di mana rangkaian kegiatan ini juga sering dilaksanakan untuk merawat tradisi, memperkuat eksistensi, dan juga menjaga harmoni dalam rangka Haul Sunan Bonang ke 517 di tahun 2026.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengeklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoaks. Dilansir dari tirto.co.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Samir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, asal menemani aktivitas Anda di program Halo RRI edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Program Halo RRI selalu menemani aktivitas Anda setiap hari Senin, kemudian hari Rabu, dan juga hari Jumat setiap hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini, pendengar, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat menemani aktivitas Anda. Di siaran Haro LRI edisi hari ini, Anda bisa gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851962-6416.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dialog Tuban siang ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung, kami nanti akan dialog bersama dengan Ketua Rabito Alawiyah DPC Kabupaten Tuban, sekaligus dengan Humasnya nanti akan hadir membersamai pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban siang hari ini. Nanti Anda bisa gabungan di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9624186. Terima kasih atas kebersamaan Anda di program Halo RRI edisi hari ini. Pendengar, sampai jumpa di program Halo RRI edisi berikutnya. Hanya di Pro 1 RRI Tuban. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini, siaran edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Kembali ditemani oleh Hasna pendengar hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tuban siang ini kita akan membahas tema yang luar biasa bersama dengan Ketua Rabita Alawiyah DPC Kabupaten Tuban, yang hari ini beliau sudah ada di studio pendengar. Ada Dr. Husain Al Masyur MM, beliau hadir di studio akan membersamai pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Tema kita di siang hari ini berkaitan dengan menjalin silaturahmi dan juga menebar manfaat untuk umat melalui organisasi keagamaan. Salah satu organisasi yang ada di Tuban yang eksis untuk terus membersamai masyarakat Tuban, sekaligus juga pendengar tahu bahwa setiap hari Kamis beberapa minggu yang lalu sering memberikan kajian Islam di program Mutiara Pagi RRI Tuban. Kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Terima kasih sudah hadir di studio kami siang hari ini. Terakhir kami bertemu saat koordinasi begitu ya, Dek ya, yang kemudian hari ini koordinasi kemudian langsung menyapa pendengar Pro 1 RRI Tuban. Monggo siang hari ini boleh langsung menyapa pendengar kami, Dok. Sumonggo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Tuban, pada hari ini, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkenalan dengan Rabita Alawiyah DPC Tuban dengan tema menjalin silaturahmi dan menebar manfaat untuk umat melalui organisasi keagamaan. Para pendengar yang saya hormati, Rabita Alawiyah merupakan organisasi Islam yang bergerak dalam bidang keagamaan, dakwah, pendidikan, sosial, serta kemasyarakatan. Organisasi ini hadir untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Perlu diketahui bahwa Rabita Alawiyah tidak berafiliasi dengan partai politik manapun dan tidak melakukan politik praktis. Jadi kita murni untuk kemaslahatan umat. Para pendengar yang kami hormati, Rabita Alawiyah DPC Tuban itu menjadi wadah bagi para habaib atau alawiyin dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjalankan kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, dakwah dan kemanusiaan di Kabupaten Tuban. Otomatis kita juga memiliki visi. Visi Rabita Alawiyah sebagai wadah pemersatu yang tertib secara kelembagaan, kuat dalam tradisi keilmuan dan dakwah, serta aktif berkhidmah bagi umat, masyarakat dan bangsa. Untuk mencapai visi tersebut, kita memiliki 5 misi. Satu, yaitu menguatkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, menjaga dan mengembangkan madhat ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, mendorong bidang pendidikan, dakwah, sosial, kepemudaan, dan kemasyarakatan. Yang berikutnya, menata organisasi secara tertib, profesional, dan beretika. Dan yang kelima, membangun sinergi yang harmonis dengan ulama, dengan tokoh masyarakat, serta aparatur pemerintah. Selama ini Robito Alawiyah sudah berusaha, sudah menggandeng beberapa instansi

0: atau didirikan. Yang pertama jelas memperkuat persaudaraan, ya, jadi ukhuwah tadi. Yang kedua menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya. Kemudian yang ketiga meningkatkan kegiatan dakwah, pendidikan Islam. Kemudian menyelenggarakan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir, ini juga tidak kalah penting dan sangat penting, apalagi di situasi yang sekarang, yaitu menanamkan nilai akhlakul karimah kepada generasi muda. Karena mulai terkikis kayaknya, ya. Para pendengar setia yang saya hormati, adapun Rabithatul Alawiyah itu memiliki berbagai program, diantaranya bidang sosial. Bidang sosial ini kita rutin membantu pembagian beras kepada orang-orang yang membutuhkan, yang tidak mampu. Kemudian memberikan santunan anak yatim. Kemudian juga memberikan sembako dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Karena ada beberapa keluarga dalam rangka bulan Ramadan tidak ada persiapan, itu kita support sembako secara keseluruhan untuk persiapan Ramadan. Kemudian juga beberapa kegiatan-kegiatan sosial lain dengan organisasi yang lain kita juga ikut terlibat. Kemudian untuk bidang pendidikan, dakwah, dan kepemudaan, ada beberapa program yang kita lakukan. Di antaranya kita dakwah offline dan online. Offline itu kita lakukan di masjid-masjid tertentu yang memang ada jadwal rutin. Kemudian kalau online kita rutin, bisa lihat di medsosnya. Di Rabithatul Alawiyah kita punya Instagram, mungkin ada TikTok dan lain sebagainya, bisa dicek di sana, dilihat kita selalu rutin mengirimkan dakwah-dakwah yang insya Allah berguna bagi masyarakat. Kemudian bidang ekonomi kita berusaha untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Di antaranya kita memang masih skalanya kecil, ya, kita membuat bazar. Ya, setiap tahun kita mengadakan bazar, merangkul semua pedagang-pedagang kecil dan alhamdulillah sukses, mereka terbantu. Kemudian jika kita juga rencana untuk mengangkat UMKM yang ekonominya turun, karena sekarang ini kan banyak yang ekonomi turun karena kalah sama online sih sebetulnya. Kita coba merangkul dan memberikan pendidikan pelatihan untuk membuka online shop. Kita membantu dalam rangka itu. Kemudian bidang kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan. Kita ada majelis-majelis ilmu, majelis pengajian yang diadakan oleh para alawiyat atau santriwati. Jika kita juga punya madrasah diniyah untuk anak-anak, ya, bertempat di Sekretariat Rabithatul di Jalan Pemuda nomor 77 Tuban. Kemudian juga kita memberikan pelatihan keterampilan dalam rangka untuk peningkatan ekonomi. Dan yang terakhir bidang IT. Kita juga memberikan pelatihan tentang IT kepada masyarakat khususnya yang memiliki usaha. Kalau boleh saya sedikit berpantun biar enggak tegang gitu, ya.
1: Boleh, saya siap bilang cakep.
0: Naik perahu menyusuri lautan.
1: Cakep.
0: Angin sejuk terasa nyaman.
1: Cakep.
0: Rabithatul Alawiyah di PJ Tuban.
1: Cakep.
0: Siap berkhidmat untuk umat dan bangsa.
1: Matur nuwun sangat.
0: Dan akhirnya bersatu dalam ukhuwah, berkhidmat untuk umat, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Dr. Husein. Di siang hari ini pendengar sudah ditutup saja dialognya, padahal kita masih banyak waktu ini nanti, Dok, ya. Matur nuwun sangat. Itu adalah pengantar yang disampaikan oleh Dr. Husein bahwa ternyata banyak sekali program kerja supaya masyarakat Kabupaten Tuban mengetahui betul hadirnya organisasi ini untuk membersihkan masyarakat, tidak hanya untuk menyampaikan dakwah saja, tapi bidang IT ada, pemberdayaan masyarakat UMKM juga ada, merangkul segala sektor begitu, ya. Kita bergeser dulu ke narasumber kita yang kedua yang hadir juga sebagai Humas Rabithatul Alawiyah DPC Kabupaten Tuban, ada Ustadz Muhammad Mahdi Asegaf yang mungkin sudah berjumpa juga dengan pendengar

0: menyampaikan kajian Islam Mutiara Pagi biasanya ya Ustadz ya. Matur nuwun sangat sudah hadir di studio di kesempatan siang hari ini Ustadz. Boleh terlebih dahulu menyapa pendengar kami, kemudian juga langsung boleh juga disampaikan kepada pendengar sebagai humas begitu ya. Kami tahu betul media sosial, kemudian website yang ada di Robita Awaliyah ini sangat-sangat aktif sekali. Karena dari banyaknya organisasi atau komunitas ini tidak semua bisa aktif dan semua akses kegiatannya itu langsung dipublish begitu. Kami juga melihat di websitenya ternyata tatanannya rapi, kemudian informasi-informasi yang menyebar di sana juga banyak sekali sehingga kami lebih mudah juga untuk mengakses. Ini boleh disampaikan kepada pendengar ya. Ustaz. Monggo silakan.
1: Terima kasih kami sampaikan kepada RRI Tuban atas kesempatan yang telah diberikan. Masya Allah ini saya hadir di sini menyapa pemirsa dalam kapasitas saya dalam bidang humas yang Masya Allah yang sering berinteraksi dengan masyarakat dan itu memang bagian dari tugas kami. Tema yang diangkat ini sangat dekat dengan semangat yang kami bangun selama ini. Termuat dalam tema tersebut adalah menjalin silaturahmi dan bagaimana memberikan kebermanfaatan kepada umat ya, kepada masyarakat secara luas. Melalui berbagai aktivitas pendidikan, dakwah, dan sosial sekaligus pembinaan generasi. Perlu kami sampaikan dan mungkin sudah disampaikan oleh beliau Dr. Husin selaku ketua kami bahwa Robita Alawiyah DPC Tuban ini merupakan bagian dari struktur organisasi Robita Alawiyah secara nasional yang dalam kapasitasnya Robita Alawiyah ini ingin berupaya membangun peran, memberikan peran dalam membangun umat, dalam penguatan ilmu, pendidikan khususnya, dakwah, kemudian pembinaan generasi muda tentunya. Dan kami juga meyakini bahwa eksistensi sebuah organisasi itu pada akhirnya bagaimana mampu memberikan kebermanfaatan dan hadir di tengah-tengah umat untuk menjawab persoalan-persoalan mereka. Disinilah letak organisasi Robita Alawiyah yang kami tadi disampaikan sudah diresumi oleh penyiar bahwa sangat banyak sekali sektor-sektor yang menjadi program kerja kami dan itu kami lakukan dan kami upayakan memang demi terjalinnya ukhuwah, terjalinnya sinergitas dan kebermanfaatan ini lebih menjadi dimanfaatkan atau didapatkan oleh masyarakat dalam jumlah dan cakupan skala yang lebih besar. Kira-kira seperti itu.
0: Terima kasih, luar biasa sekali. Jadi memang organisasi ini tidak hanya ada di Tuban begitu pendengar, bahwa ini di pusat pun juga ada atau bahkan mungkin dari di daerah-daerah juga ada ya, dokter ya? Ada. Betul. Betul ya, jadi memang tidak hanya ada di Tuban tapi organisasi secara nasional kita katakan seperti betul, itu karena di pusat juga ada gitu. Namun selama berjalan prosesnya dari tahun ke tahun begitu, hadir dari tahun berapa di Tuban kalau kami boleh tahu dokter?
2: Kira-kira 11-12 tahun yang
0: 11-12 tahun lamanya kira-kira bersinggah di Tuban dan membersamai masyarakat Tuban. Kami boleh di info ataupun diberikan informasi kepada pendengar setia kami begitu ya di siang hari ini, bagaimana respon masyarakat sejauh ini yang kemudian juga apakah yang dirangkul ini mayoritas masyarakat yang berada di Tuban Kota atau juga masuk ke desa-desa yang ada di Kabupaten Tuban sendiri begitu dok?
2: Oke, sebetulnya wilayah kerja Robita Alawiyah di PD Tuban ini sekabupaten. Jadi kita juga meluncur ke wilayah Singgahan, kita kumpul di sana, kita diskusi dengan orang-orang di sana, ke Bangilan, ke Jatirogo, ya kita untuk menyaring aspirasi apa, konsultasi, diskusi baik tentang keagamaan, tentang sosial atau apapun permasalahan mereka kita bahas di situ dan alhamdulillah saya turun langsung jadi di situ jadi bisa cepat clear. Kemudian kita ajak, kita gabungkan dalam grup tertentu, bisa komunikasi secara aktif dan kalau ada berita-berita up to date dia langsung tahu karena ikut di dalamnya dan aktif komunikasi terus sampai sekarang. Jadi skopnya sampai seluruh kabupaten. luas banget.
0: Luas, sebetulnya. Terima kasih. Jadi memang tidak hanya di Kabupaten Tuban, pendengar, ketika ada isu-isu atau barangkali informasi-informasi yang bisa dibahas begitu ya, ternyata dokter juga langsung datang ke lokasi begitu untuk membersamai masyarakat Tuban bagaimana bisa menyelesaikan sebuah konflik atau isu-isu yang bisa dibahas secara bersama begitu. Pendengar, kami mengajak Anda untuk tergabung di siang hari ini, nanti jalan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita masih ada waktu kurang lebih 40 menit ke depan begitu. Anda bisa gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Sesuai dengan tema kita, dokter dan juga ustadz di kesempatan siang hari ini, jika kita bicara soal silaturahmi begitu ya, di mana boleh disampaikan juga kepada pendengar esensi yang mendalam begitu ya, kaitannya dengan silaturahmi sendiri, apalagi hari ini di era serba digital yang perkembangannya sangat-sangat pesat begitu. Dari Robita Alawi sendiri seperti apa begitu menanggapi hal tersebut? Boleh disampaikan kepada pendengar kami, dok.
2: Oh iya, terima kasih. Untuk kaitan silaturahmi ini memang merupakan salah satu misi ya. Jadi masuk dalam misi Robita Alawi DPC Kabupaten Tuban. Jadi kita berusaha terus. Cuman kita ada beberapa hal yang perlu juga. Jadi mungkin ada beberapa kendala. Ya. Tapi sebetulnya bukan di kita sih. Kita coba welcome. Kita juga sudah masuk di beberapa organisasi. Kita mulai mencoba ini. Ya. Kalau di kelompok-kelompok kecil di masyarakat kita sudah masuk. Kita kerjasama untuk melakukan kegiatan keagamaan yang skupnya lokal. Agak besar ini kita mulai menjajaki, ini kita mau coba silaturahim di NU, Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah. Kemudian di kelompok-kelompok keagamaan yang lain kita coba rangkul, dan saya mengatakan jangan lihat perbedaan, lihat persamaan dalam rangka untuk kemaslahatan umat. Kuncinya di situ, Mbak Asna. Mungkin bisa ditambahkan.
0: Baik, terima kasih, dokter. Kita bergeser ke Ustadz. Monggo boleh juga ditanggapi ya, kaitannya dengan hal tersebut. Begitu apalagi Ustadz yang sering berinteraksi dengan masyarakat ya, menanggapi beberapa komentar atau barangkali yang masuk di media sosial sebagai humas begitu. Ya. Monggo silakan.
1: Baik, kami menambahkan bahwa prinsip kami silaturahmi itu, kami punya cara pandang silaturahmi itu bukan sekedar hubungan personal saja. Lebih dari itu, silaturahmi adalah modal sosial yang sangat penting untuk membangun kebersamaan, untuk memperkuat ukhuwah dan melakukan kolaborasi dan sinergitas ya. Dari silaturahmi tersebut akan lahir sebuah program pendidikan, dakwah, sosial, pembinaan kepemudaan dan pemberdayaan yang menjadi cita-cita kami, itu akan kami jalankan di Kabupaten Tuban. Karena kami meyakini bahwa organisasi keagamaan itu harus memiliki orientasi pengabdian. Karena itu kami ingin Robita Alawi ini hadir bukan hanya sebagai wadah untuk berkumpul, tapi juga sebagai ruang berkontribusi gitu kira-kira Mbak Asna, kepada masyarakat melalui pendidikan, dakwah sosial dan program-program yang telah kami canangkan dan ingin kami realisasikan dalam waktu dekat ini di Kabupaten Tuban. Kami menganggap sebuah kolaborasi dan sinergitas itu sangat penting bagi pihak-pihak yang ingin melakukan sebuah pengabdian. Kalau kita bicara pengabdian, kolaborasi, silaturahmi dan lain sebagainya itu bukan ruang kompetisi ya, tapi itu adalah ruang sinergi yang kita, potensi-potensi yang ada kita satukan, kita garap bersama-sama sehingga cakupan daripada kemanfaatan itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat. Karena kalau kita bicara pengabdian, skalanya ini kan sangat luas. Jika satu organisasi dia mengatakan ingin mengabdi untuk memberikan sesuatu yang ingin diberikan kepada masyarakat, saya kira itu cakupannya kecil. Tapi ketika organisasi dan seluruh elemen masyarakat yang memiliki cita-cita yang sama dikumpulkan bersatu, maka cakupannya akan lebih luas, kira-kira lebih luas. Begitu.
0: Baik, terima kasih, luar biasa. Esensinya tidak hanya sekadar secara personal kalau bicara soal silaturahmi, tapi memang sinergi dan kebermanfaatan bersamanya ini memang yang ditekankan begitu. Pendengar, kami masih mengajak Anda untuk tergabung di siang siang hari ini. Boleh gabungan saja, kita dialog santai, ngobrol, yeah. Tapi yang jelas pesan ini bisa sampai ke pendengar begitu ya, Dok ya. Supaya pendengar pun mengetahui betul bahwa organisasi ini hadir di Kabupaten Tuban yang bukan hanya setahun dua tahun, tapi sudah kurang lebih 12 tahun lamanya. Untuk membersamai masyarakat Tuban, tidak hanya di bidang keagamaan saja, meskipun memang basicnya adalah dari lahir dari agama Islam, tapi memang merangkul berbagai sektor, banyak juga bidang di sana, mulai dari IT, kemudian juga ada bidang pendidikan yang mengajak sinergi dan kolaborasi berbagai lintas sektor begitu. Tapi kalau bicara soal sinergi dan kolaborasi sejauh ini boleh disampaikan kepada pendengar juga, Dok. Sudah bersinergi dengan siapa saja kah kira-kira, barangkali mungkin adakah juga perusahaan atau barangkali jadi dinas-dinas atau sektor yang lainnya begitu yang pernah berkegiatan dengan Robito Alawiyah di Kabupaten Tuban sendiri. Monggo.
2: Oke, makasih Mbak Asna. Para pendengar setia yang saya hormati, kalau kolaborasi dan koordinasi untuk Robito Alawiyah ini yang jelas nih, yang sudah berjalan ini dengan RRI ya. RRI Pro 1 Tuban, terima kasih RRI sudah berkenan dan bersedia untuk kolaborasi dengan kita. Kemudian dalam bidang pendidikan walaupun tidak real Robitonya, tapi beberapa anggota Robito itu kita aktif sebagai pengajar di Pondok Langitan. Jadi kita mau tidak mau ada keterikatan di Pondok Langitan, Pondok Dar Ihsan, Pondok Zawiyah. Itu beberapa anggota kita yang kebetulan ustadz yang memang sebagai pengajar, mereka juga mengajar di sana. Dan kita masih berusaha untuk mengembangkan hubungan atau kolaborasi dengan beberapa instansi yang mendekati ini, sebetulnya lapas Tuban ini sudah membuat kesepakatan, sudah deal, mudah-mudahan insya Allah ya kita akan membuat santri napi. Jadi dengan pendidikan di sana selama 6 bulan ya, tapi tidak keluar ya, jadi kita setiap sore aja untuk melakukan pembinaan di sana. Dan diharapkan nanti setelah keluar dari lapas dia jadi santri gitu. Jadi kan luar biasa, nanti bermanfaat bagi masyarakat, jangan juga meringankan pekerjaan petugas yang memang mereka di penjara dalam rangka untuk mendidik supaya kembali ke masyarakat menjadi orang yang berguna dan baik. Tuh. Kemudian dengan PMK, dengan Polres, dengan TNI, kita masih dalam proses penjajakan. Dan kita mulai nanti insya Allah mungkin tahun ini kita coba untuk koordinasi dengan organisasi keagamaan yang lebih besar, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Gitu.
0: Terima kasih, sinergi dan kolaborasi terus dilakukan begitu ya. Kami juga terima kasih sangat, Dokter, karena memang sudah berkenan hadir untuk membersamai pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Kami pun juga bersinergi dan kolaborasi dengan berbagai lintas sektor begitu ya, organisasi ataupun juga komunitas yang ada di Kabupaten Tuban begitu. Bahkan dulu sebelum kami mengetahui hadirnya Robito Alawiyah di Tuban begitu ya, tapi memang berkenan hadir ke tempat kami untuk memang mengajak sinergi begitu. Dan kami itu sangat-sangat senang sekali karena berkenan untuk mengajak kami kolaborasi, sehingga kami bisa bervariasi untuk menghadirkan berbagai narasumber di Kabupaten Tuban. Pendengar, Anda masih bisa gabungan, ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan barengan sama Hasna, sekaligus juga bersama Ketua dan Humas dari Robito Alawiyah Tuban yang hadir di studio bersamaan, tidak hanya satu orang saja. Kalau biasanya mungkin di kajian Mutiara Pagi hanya satu narasumber, tapi hari ini dua narasumber langsung yang hadir. Jadi monggo barangkali ingin bertanya langsung gabungan di 0356 8834756 atau via WhatsApp kami. Tinggalkan pesan saja via WhatsApp di 0851 9624186, atau tinggalkan pesan juga bisa di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store. Ini ada yang masuk yang komentar itu bertanya berkaitan dengan hal ini, Ustaz, izin untuk membacakan begitu ya. Pak, apakah organisasi ini lahirnya sama seperti juga organisasi-organisasi keagamaan yang besar? Khususnya mungkin di Tuban ada Nahdlatul Ulama ataupun juga Muhammadiyah. Boleh dijelaskan juga awal mula berdirinya organisasi keagamaan ini tuh seperti apa begitu? Ini boleh ditanggapi secara singkat juga begitu, Ustaz atau Dokter, kaitannya dengan awal mula hadirnya organisasi ini begitu, monggo.
2: Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Organisasi Robito Alawiyah itu cikal bakalnya itu sekitar ada sejak tahun 1928, okay. Sudah 90 tahun lebih. itu diawali dengan organisasi yang khusus di bidang pendidikan, Jamiatul Khairat, dan Darul Haitam itu khusus untuk bidang sosial. Nah, kemudian ada beberapa tokoh yang dalam untuk menyatukan ini, itu diantaranya ada Al-Habib Ali bin Ja'far As-Segaf dan Habib Ali bin Tohir Al-Haddad. Itu merupakan dua orang ini pendiri Robito Alawiyah di awal, di pusat di Jakarta. Kemudian dari sanalah baru berkembang ke beberapa DPW, ke wilayah, diantaranya di Jawa Timur. Jawa Timur itu pusatnya di Pasuruan, kantor DPW-nya. Dan mulailah berkembang ke berbagai kabupaten. Dan di Tuban ini kira-kira ya kurang lebih 12 tahun yang lalu mulai di Tuban. Ya, jadi kira-kira itu gambarannya proses berdirinya Robito.
0: Baik, terima kasih. Ustadz, barangkali ingin menambahkan, boleh silakan.
1: Baik, tadi dalam pemaparan awal kami sampaikan bahwa Robito Alawiyah ini basisnya adalah merupakan organisasi sosial keagamaan. Dalam perannya kami selalu mengupayakan, jadi mulai dari didirikan organisasi ini sampai berjalan alhamdulillah sampai saat ini, eksis sampai saat ini, berupaya ingin membangun masyarakat, utamanya dalam sektor-sektor strategis ya, sektor-sektor penting, pendidikan, dakwah, sosial, dan pembinaan generasi. Dan pembinaan generasi kaitannya dengan hubungan kami dengan organisasi-organisasi lain seperti yang tadi kami sampaikan, organisasi yang memiliki orientasi pengabdian tentunya pasti akan berpikir bahwa satu organisasi itu tidak akan melaksanakan seluruh program kalau kita bicara skala dan cakupannya untuk lebih luas. Jadi kami melakukan kolaborasi sementara yang kami bicaranya cakupan Tuban ya, karena kami wilayah kerja kami adalah di Kabupaten Tuban. Kami sudah membangun komunikasi kaitannya dengan Nahdlatul Ulama. NU ini adalah satu organisasi yang paling eksis dan memiliki jumlah massa yang cukup besar, NU dan Muhammadiyah. Kebetulan kolaborasi kami paling mendekati adalah dengan Nahdlatul Ulama sementara ini, dengan Nahdlatul Ulama dalam kaitan untuk kajian-kajian ilmiah. Jadi dalam Nahdlatul Ulama itu ada sebuah lembaga, salah satu dari lembaga adalah lembaga Bahtul Masail. Dari kami adalah representatif Robito Alawiyah hadir di tengah-tengah pembahasan-pembahasan LBM, lembaga Bahtul Masail yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama PJNU Kabupaten Tuban triwulan, 3 bulan sekali. Kemarin kebetulan 1 minggu yang lalu program triwulan Bahtul Masail itu berada di Kecamatan Meraura, dan kebetulan saya sendiri hadir untuk meramaikan dan ikut dihadirkan dalam konteks forum-forum ilmiah seperti ini. Ada juga di kepengurusan kami yang tergabung dalam kepengurusan Aswaja Center, itu merupakan kelembagaan yang ada di Nahdlatul Ulama, Aswaja Center, lembaga Bahtul Masail, lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, LDNU, dan seterusnya. Alhasil kaitannya apakah organisasi ini ada perbedaannya? Saya kira masing-masing organisasi itu memiliki sejarah dan karakteristik yang berbeda-beda. Namun kami tidak fokus dalam perbedaan seperti yang disampaikan ketua kami tadi. Kami mencari kesamaan, titik kesamaan, kesamaan persepsi agar ruang pengabdian ini semakin luas, dan kita dalam orientasinya kami sebagai organisasi keagamaan itu memiliki cita-cita mengabdikan diri bagaimana bisa menggembirakan hati Rasulullah SAW dan sebagai penerus perjuangan para ulama, sehingga kami memiliki titik persepsi yang sama itu, kami berjalan berbarengan di Kabupaten Tuban ini, kira-kira begitu.
0: Baik, terima kasih Ustaz Mati, luar biasa sekali pendengar, tentu banyak sekali aktivitas atau kegiatan dan sinergi dan kolaborasi yang terus dilakukan. Kalau hari ini mungkin masih sinergi dengan Nahdlatul Ulama, mungkin kedepannya juga akan bersinergi dengan organisasi yang lainnya. Pasti, begitu ya, yang ada di Kabupaten Tuban. Terus dilakukan dan juga inovasi, kemudian kolaborasi selalu juga dilakukan setiap tahunnya, setiap bulannya, untuk terus bisa membersamai masyarakat begitu. Pendengar, Anda masih bisa gabungan di 0356-8834756 atau tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Ini ada yang berkomentar lagi, bertanya kaitannya dengan ketika kita ingin mengikuti kegiatan kajiannya harus menghubungi siapa atau ada jadwalnya Pak begitu? Hmm. Ini boleh terjawab sinten? Monggo yeah. Ustadz Madi langsung silakan.
1: Kaitan dengan program atau kegiatan-kegiatan keagamaan berupa pengajian atau kajian dan lain sebagainya bisa menghubungi kami dari ada via WhatsApp itu ada nomor yang tertera call center kami ya di 0822 2922 5028 saya ulangi 0822 2922 5028 atau bisa mengunjungi Instagram kami di situ banyak informasi terkait kajian-kajian yang bisa diikuti oleh masyarakat dan kami harap bukan hanya cukup hadir kajian silakan mampir ke sekretariat kami kita bisa ngobrol barangkali ada masyarakat ada potensi dari masyarakat yang bisa kita gabungkan potensinya mungkin bisa berkontribusi dalam memberikan kemanfaatan kepada umat.
0: Baik, kira-kira terima kasih. Itu. Pendengar, Anda bisa nanti DM di Instagram kami ketika Anda butuh call center-nya di 0822-2922-5028. Ataupun lebih mudahnya, karena sekarang media sosial Instagram nih diakses kapan aja bisa. Begitu, Anda bisa langsung cek aja di Instagram-nya yang aktif, yaitu Robito Alawiyah di Kabupaten Tuban sendiri, selalu update jadwal di sana.
1: Iya, bisa sekaligus, di DM juga.
0: Bisa di DM juga, dengan mudah nanti pasti akan dibalas oleh adminnya. Dan pendengar, Anda juga bisa update informasi yang barangkali ketika kami sinergi kolaborasi menghadirkan program kajian Mutiara Pagi jam 5 sampai jam 6 nanti jadwalnya juga akan kami share di media sosial kami di Instagram begitu di RRI Tuban. Masih ada waktu kurang lebih 25 menit ke depan. Punten Ustaz dan juga dokter, dialognya tidak kami jeda selama 1 jam. Berkenan nggih pangapunten sangat sembari minum enggak apa-apa kita dialog santai saja siang hari ini tapi pesan tetap bisa sampai ke pendengar begitu ya siang hari ini. Ada waktu 1 jam yang sudah berlalu kurang lebih 35 menit tadi. Kita masih ada waktu 25 menit ke depan sampai jam 11 siang tepatnya barengan sama Dr. Husain Ketua Robito Alawiyah DPC Kabupaten Tuban dan juga Ustadz Madi beliau sebagai humas dari Robito Alawiyah sendiri yang hadir di studio siang hari ini. Tema kita kembali saya sampaikan pendengar berkaitan dengan menjalin silaturahmi dan juga menebar manfaat untuk umat melalui organisasi keagamaan. Sesuai dengan tema hari ini, kemudian kita kaitkan dengan relevansi hari ini kaitannya dengan anak-anak muda begitu. Kita bahas ini karena barangkali ada juga masyarakat Tuban atau anak-anak muda yang hari ini juga mendengarkan siaran kami dokter begitu. Ketika kita tahu perkembangan digital yang sangat luar biasa, isu-isu tentang anak-anak muda ini juga sangat luar biasa banyaknya begitu ya. Apakah juga tema-tema seperti itu dibahas juga di organisasi Robito Alawiyah sendiri? Atau ada fokus tersendiri untuk membahas tema-tema tertentu begitu? Dokter atau Ustadz Madi nanti juga boleh menanggapi. Monggo dok.
2: Oke, makasih. Kita ada bidang kepemudaan. Di dalam susunan kepengurusan Robito Alawiyah khususnya di DPC Tuban ini ada bidang kepemudaan. Di antaranya juga membahas isu-isu kepemudaan. Juga kita selalu rutin menyampaikan dakwah ya tentang kepemudaan dilihat dari sisi keagamaan. Biasanya ada Ustadz Muhammad Mahdi yang selalu rutin. Kemudian di bidang kesehatan yang berkaitan dengan kepemudaan di antaranya kebiasaan merokok, vape. Kan sekarang banyak anak-anak muda yang vape itu dianggap suatu hal yang mode.
0: Itu sebuah tren begitu.
2: Yang aman.
0: Baik.
2: Tidak seberbahaya rokok. Infonya seperti itu. Padahal itu salah semuanya. Vape adalah sangat berbahaya. Apalagi ini ditemukan obat yang terkandung dalam vape yang sangat berbahaya. Obat itu biasa dipakai untuk bius. Di rumah sakit untuk membius pasien. Itu sekarang ada obatnya yang dimasukkan dalam vape. Sehingga menyebabkan ya teler yang berlebihan dan di luar kontrol kegiatannya. Nah, hal-hal ini yang kita sasar. Kemudian juga kita undang tergantung wilayah. Kalau yang wilayah kota mungkin bisa kita ada kajian-kajian secara offline ya di beberapa masjid. Kita undang mereka untuk diskusi. Ya. Jadi mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail ya.
0: Terima kasih Dr. Husain. Kita geser ke Ustadz Madi, boleh juga disampaikan kepada pendengar karena kalau bicara soal anak muda ini selalu aja tren yang muncul ini Ustadz dan selalu harus ada yang mendampingi, yang menyampaikan dan juga supaya tetap jalur lurus ke jalurnya begitu. Ya, ini boleh disampaikan kepada pendengar, monggo.
1: Terima kasih ya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa termasuk fokus kami adalah sektor pembinaan generasi. Itu fokus kerja program kami. Karena kami melihat tantangan terbesar umat, ya kita bicara tantangan terbesar umat saat ini adalah menyiapkan generasi yang berilmu, yang berakhlak, yang memiliki kepedulian sosial, yang cinta kepada tanah air, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis di tengah masyarakat yang majemuk itu. Jadi aspek apa yang pembinaan ini, kalau kita bicara pembinaan generasi muda, tentu aspek dan sektornya itu sangat luas. Makanya kami sering mengatakan bahwa penguatan ilmu saja, walaupun ilmu itu memang adalah pondasi ya, penguatan keilmuan itu adalah hal pondasi, itu untuk pembinaan generasi saya rasa tidak cukup. Bagaimana kita memberikan generasi hari ini punya, harus memiliki kemampuan dalam kepemimpinan, organisasi, komunitas, dan manajemen program, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Saya tadi katakan bahwa keilmuan itu memang hal yang paling pondasi, dan itu memang langkah awal yang kami lakukan. Jadi pembinaan, pengukuhan, penguatan terhadap keilmuan, keakhlak itu adalah satu fokus kami, dan itu nanti berlanjut. Kenapa seperti itu? Seperti yang dikatakan, krisis saat ini pemuda adalah akhlak, adalah etika. Jadi pembinaan yang kami lakukan, kebetulan pembinaan ini tentunya memiliki landasan ya, bukan merupakan gambaran kami atau bagaimana yang menurut kami baik menjadi dasar landasan untuk kami lakukan pembinaan dan seterusnya. Tentunya pembinaan ini akan menjadi hal yang satu output yang benar-benar menyasar kepada pemuda adalah bagaimana orang tua atau guru-guru kami, mereka orang-orang yang ahli dalam tarbiyah, melakukan itu, konsep-konsep apa yang mereka kembangkan dalam rangka untuk membina pemudaan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan program kepemudaan di Rabiatul Alawiyah, kami menggunakan kitab daripada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam kitab Al-Islam wa Muskilatus Syabab, Islam dan persoalan problematika kepemudaan. Itu bisa diakses. Kami melakukan kajian itu dan kami kemas di dalam flyer yang cukup supaya apa, supaya inovatif begitu. Jadi kira-kira kalau tulisan ini sekarang daya baca masyarakat itu turun, jadi kami desain dengan flyer supaya mereka mau membaca dan memahami pesan tarbiyah dari penguatan akhlak daripada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Mungkin itu bertahap. Jadi yang kami lakukan pertama kali adalah pembinaan masalah keilmuan, dan muskilah ini langsung menyasar kepada problematikanya. Jadi kalau secara konsep, secara teori nanti akan panjang, tapi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu menyentuh kepada persoalan masyarakatnya. Kaitannya misalnya dalam pemuda dengan ilmu pengetahuan. Ketika di dalam kajiannya itu kami sampaikan dari kitabnya Syekh Buti itu, pemuda ini, mereka ini di masyarakatnya selalu dikatakan jangan menggunakan pendekatan agama, pendekatan akidah untuk ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu adalah merupakan satu petunjuk dalam Anda menyimpulkan sebuah ilmu pengetahuan. Ternyata dalam prakteknya dia kebingungan, ada teori Darwin, ada teori ini, masing-masing ternyata dalam satu hakikat yang sama mereka berbeda pendapat. Itu yang ditemukan oleh pemuda, diarahkan oleh masyarakat agar menuju ke ilmu pengetahuan, tapi pada realitasnya ilmu pengetahuan tidak menemukan titik tertentu dalam memahami sebuah hakikat. Disitulah peran agama. Hakikat itu akan ditemukan dalam sebuah kebenaran yang sangat absolut. Absolut. Dan disitu akan diarahkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti untuk belajar terkait dengan agama, akidah, dan keagamaan. Dan disitu pemuda akan menemukan kebenaran absolut. Jadi kira-kira itu cara pandang, mindset pemuda akan kita bangun melalui pendekatan-pendekatan ilmiah dari tokoh-tokoh utama kita seperti Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Gitu.
0: Matur nuwun sangat. Pendengar, ini cukup menarik begitu ya.
2: Oke, saya tambahkan sedikit.
0: Monggo, boleh dokter, silakan.
2: Biasanya Rabiatul Alawiyah di DPC Tuban ini setiap bulan Ramadan kita selalu mengadakan pondok Ramadan untuk remaja, baik remaja putra yang tempatnya terpisah dan remaja putri, dan ini berjalan dan antusias sekali masyarakat. Bahkan remaja putri ini yang hadir kurang lebih 80-an ya, yang ikut itu sekitar 80 personil yang ikut Mereka bermalam di sana dan digembleng tentang keagamaan dan sikap-sikap sekaligus diberikan pengetahuan tentang akhlak. Jadi ini juga ada tambahan ya, jadi kontribusi Robito terhadap kemudahan. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih dokter. Jadi memang rangkaian aktivitas kegiatannya sangat banyak sekali. Kalau kami boleh bertanya lagi sebelum tadi menanggapi kaitannya dengan yang disampaikan Ustadz Mahdi begitu, kaitan dengan kegiatan di bulan Ramadan ini, apakah memang terjadwal secara umum boleh ikut anak-anak muda atau ada ketentuan khusus begitu dok?
2: Boleh, secara umum kita share ke medsos, ya, ke, bahkan bisa mendaftar lewat lewat medsos kemarin itu. Jadi kita terbuka, cuman memang alokasi pesertanya terbatas.
0: Terbatas, baik.
2: Kalau memang sudah tercukupi ya kita tutup.
0: Baik.
2: Jadi itu aja sih.
0: Matur nuwun sangat. Kalau kita menanggapi lagi masuk ke anak muda yang hari ini ternyata banyak juga aktivitas yang dilakukan dari Robito Alawiyah. Bagaimana inovasinya supaya anak muda ini tetap berkenan untuk membaca, yang mungkin mayoritas kalau bicara soal membaca anak-anak pada males begitu ya Ustadz ya dokter ya. Tapi ternyata di Robito Alawiyah sendiri juga mengemas, mendesain begitu berkenan juga effortnya agak lebih untuk mengajak anak-anak muda supaya berkenan memang benar-benar memahami kaitannya dengan hal tersebut. Dan sudah ada panduannya khusus begitu sehingga ada bisa update di Instagram Robito Alawiyah, betul ya Ustadz ya? Untuk mengetahui informasi-informasi kaitannya dengan hal tersebut. Kita tahu anak muda hari ini mungkin tantangannya semakin jauh akan semakin banyak sekali. Tentu juga peran orang tua, kemudian dari organisasi sendiri yang hari ini fokusnya juga untuk membersamai masyarakat Tuban, tidak terkecuali juga anak-anak muda, ini semakin banyak sekali tantangannya. Namun kalau bicara lagi kita tarik soal tantangan, sejauh berdirinya Robito Alawiyah di Kabupaten Tuban, Ustadz dan juga dokter, mungkin adakah hal yang mungkin merasa bahwa semakin kesini mengajak anak-anak muda ataupun juga orang-orang Tuban untuk bisa fokus sekaligus juga sesuai dengan ajarannya, khususnya dengan visi dan misi dari organisasi sendiri untuk mengajak sinergi, kolaborasi dan sama-sama untuk bekerja sama, ini adakah tantangan tersendiri begitu sejauh ini begitu Ustadz? Ini boleh disampaikan kepada pendengar. Dokter boleh, Ustadz nanti boleh menanggapi juga, monggo.
2: Ya, terima kasih. Kalau tantangan, saya rasa semua hal baik itu pasti ada tantangan ya, jadi tidak mungkin gampang. Kalau melakukan sesuatu yang baik pasti ada tantangan, baik itu yang sifatnya internal maupun eksternal. Cuman yang internal kita nggak usah buka, yang eksternal pun kita anggap itu ya suatu hal yang biasa dan kita harus lalui, dan itu malah menjadikan tantangan buat kita ya, jadi bukan malah jadi beban, kita malah happy aja, jadi kita jalan terus ya. Cuman ada beberapa, memang beberapa hal yang dari orang-orang tertentu yang bersikap apatis dan negatif terhadap kita, kita berusaha untuk memberikan apa namanya, kita nggak bantah, kita memberikan bukti saja. Jadi kinerja kita tunjukkan ke mereka, ke masyarakat. Oleh karena itu di medsos kita itu semua kegiatan kita itu kita share, biar mereka, masyarakat tahu, oh ini Robito. Jadi tidak ada unsur negatif, bahkan positif. Kita nggak usah membantah, kita cukup membuktikan kinerja saja. Nah, kalau kita membantah nggak ada habisnya Pak, nggak akan selesai. Apalagi urusan Robito ini hubungannya sama Baib kan pernah agak ribet juga. Kita cuek, kita nggak membantah, kita nggak ngurusin itu, kita ngurusin umat saja. Itu aja sudah berat ya, tantangannya cukup berat. Mungkin nanti Ustaz Muhammad Mahdi bisa menambahkan.
0: Terima kasih. Fokusnya kita alihkan ke energi-energi yang positif saja ya Ustaz ya. Yang negatif kita biarkan saja begitu. Kita bergeser ke Ustaz Mahdi, boleh juga disampaikan kepada pendengar, monggo.
1: Ya, baik. Jadi satu pencapaian dalam apa yang kita sebut tadi sebagai pengabdian dengan program-program yang sudah dicanangkan untuk dalam konteks bagaimana terrealisasikan dengan benar, itu kita butuh ide, butuh gagasan, dan tidak bisa dipungkiri bahwa gagasan dari pemuda itu sangat-sangat luar biasa. Jadi pemuda kita hari ini memiliki ide dan sebuah gagasan yang sangat besar. Jadi kalau kita bicara tantangan terbesar terkait dalam pembinaan pemuda ataupun apapun itu, tantangan besar adalah membangun komitmen, kira-kira begitu ya. Membangun komitmen kemudian dan kita sebut sebagai budaya kolaborasi. Jadi di era yang memberikan apa ya, kita wadah atau ruang yang sangat luas bagi individu untuk berekspresi dan lain sebagainya ini, di situ justru mendapatkan informasi bahwa ternyata ketika dibiarkan mereka mengekspresikan keinginan, kehendak, ide dan gagasannya itu, kita lihat ternyata gagasan mereka itu sangat luar biasa. Ide mereka sangat luar biasa, tapi disitulah tadi kita katakan pembinaan kepada pemuda ini bukan hanya dalam penguatan keilmuan saja, tapi memberikan sebuah kemampuan kepada mereka dalam aspek organisasi, manajemen dalam program dan seterusnya. Karena kadang-kadang mereka ini memiliki ide, memiliki gagasan, namun hanya ada di dalam pikiran mereka. Mereka tidak mengetahui atau kurang mendapatkan pendampingan bagaimana mengejawantahkan ide tadi itu menjadi program-program nyata. Yang akhirnya mereka pun berkontribusi dalam perbaikan umat ini, perbaikan atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Akhirnya kita butuh pendampingan. Organisasi seperti kita, sosial keagamaan ini perlu mendampingi mereka bagaimana semacam memberikan langkah metodologis gitu kira-kira ya. Langkah metodologis untuk mengkontekstualisasi dari gagasan menjadi program nyata. Jadi mulai identifikasi masalah, kami melakukan pendampingan itu. Kalau kaitannya dengan keagamaan dan seterusnya, kami ada individu-individu atau person-person yang akan berkaitan dengan situ. Nah, intinya ingin saya sampaikan bahwa tantangan utamanya itu bukan pada diri pemuda sebenarnya, karena mereka memiliki ide dan gagasan yang luar biasa. Tinggal apa yang menjadi kekurangan mereka tadi dalam konteks untuk kontekstualisasi gagasan menjadi sebuah program, itu yang harus kita kolaborasikan kepada mereka. Jadi pembinaan tadi dalam aspek penguatan ilmu dan pendampingan manajerial untuk mereka. Dan alhamdulillah di DPC Robito Alawiyah, DPC Kabupaten Tuban ini, kebetulan pengurusnya itu didominasi oleh para pemuda.
0: Para pemuda, baik.
1: Kami terus terang beberapa tadi seperti yang dikatakan sudah berdiri 11 tahun kira-kira. Tapi kadang-kadang kami ini kan kita bicara Robito Alawiyah adalah sebuah organisasi. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu terkait keilmuan tentang organisasi, bagaimana mengelola manajemen dan seterusnya. Membuat program saja kira-kira. Program dari bidang pendidikan, kira-kira apa programnya, caranya bagaimana dan seterusnya, itu kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi dengan adanya organisasi ini, kita semakin belajar. Kita semakin belajar bagaimana memiliki tadi kemampuan-kemampuan dalam hal organisatoris dan kemampuan untuk manajerial. Disitulah pentingnya bahwa kami daripada organisasi manapun itu untuk tidak skeptis kepada para pemuda. Jadi kayak misalnya sekarang dalam tantangan kenegaraan ini, jadi misalnya sekarang ada polemik yang saat ini ada, misalnya mahasiswa. Ternyata ide-idenya mahasiswa itu sangat luar biasa sekali. Bukan kita anggap bahwa ide-ide daripada mereka ini adalah momok yang menakutkan, yang membahayakan eksistensi daripada organisasi ataupun pemerintah. Tapi kita berikan ruang kepada mereka untuk kita terima bagaimana gagasannya, idenya, kita padukan untuk menjadi sebuah program-program yang bisa diaplikasikan untuk masyarakat. Kira-kira gitu.
0: Matur nuwun sangat Ustaz Mahdi, luar biasa sekali, karena memang banyak sekali anak-anak muda yang hari ini kreativitasnya sangat luar biasa. Betul. Dan ini mereka memang membutuhkan sebuah wadah. Betul. Dan memang menjadi salah satu wadah yang barangkali menjadi kolaborasi sinergi yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda di Robito Alawiyah sendiri. Karena tidak hanya dari bidang keagamaan saja, tapi lintas sektor, bahkan isu-isu lokal, isu-isu daerah pun juga akan dibahas di organisasi ini sendiri begitu. Sehingga anak-anak muda, ketika banyak orang yang bilang ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa karena semakin kesini semakin kritis, tapi ternyata itu adalah sebuah ide yang memang harusnya bisa kita satukan untuk bisa sinergi dan kolaborasi untuk menciptakan ide-ide yang menarik begitu ya Ustaz ya. 5 menit terakhir dokter dan juga Ustaz, pangapunten sangat, tidak terasa dialog kita selama 1 jam berlalu begitu saja, luar biasa sekali. Izin untuk berkenan memberikan closing statement sebelum kita menutup perjumpaan dialog kita di siang hari ini. Monggo Ustaz. Dari dokter dulu, monggo ya, dokter Ustaz, silakan.
3: Untuk closing ya, dari kami, kami cuma mengajak aja. Jadi mari bersama-sama mempererat persaudaraan, meningkatkan keimanan, serta berpartisipasi dalam kegiatan dakwah dan sosial yang diselenggarakan oleh Robito Alawiyah di PJ Tuban demi terwujudnya masyarakat Tuban yang religius, harmonis, dan berakhlakul karimah. Demikian.
0: Matur nuwun sangat dokter. Kita bergeser ke Ustadz Madi. Boleh disampaikan sebagai closing statement Ustadz.
1: Terima kasih. Tentunya kami Robito Alawiyah DPC Kabupaten berharap, ini harapan kami, bahwa organisasi ini menjadi rumah silaturahmi, itu pertama. Kemudian ruang belajar bersama, seperti karena kami punya fokus kepada pemuda-pemuda, kita anggap ini ruang belajar bersama. Jadi jangan takut kita masuk ke organisasi ini sebagai ruang belajar bersama dan tentunya sebagai jembatan kebaikan bagi masyarakat. Karena moto kami, prinsip kami adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah siapa yang paling memberikan manfaat terbanyak bagi manusia, kira-kira seperti itu.
0: Matur nuwun sangat kami sampaikan kepada Ustadz Madi dan juga Dr. Husein yang sudah berkenan hadir di studio kami siang hari ini, memberikan banyak sekali informasi baru kaitannya dengan hadirnya organisasi yang sudah lahir dari 11 atau 12 tahun lamanya, yang ternyata selalu eksis membersamai masyarakat Tuban dengan berbagai program yang cukup banyak begitu untuk terus bertebar kemanfaatan kepada masyarakat usia yang ada di Kabupaten Tuban. Anda bisa update informasi selengkapnya pendengar untuk mengetahui atau gabung dengan kegiatan-kegiatan Robito Alawiyah di Instagram Robito Alawiyah. Sekaligus Anda juga bisa mendengarkan siaran ulang ini di Instagram kami di RRI Tuban karena dialog kami sudah selesai, sehingga Anda bisa mendengarkan siaran ulangnya di Instagram kami nanti usai dialog ini selesai begitu. Sesaat lagi kami akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak untuk Dr. Husein dan juga Ustadz Madi yang sudah berkenan hadir di siang hari ini. Semoga kita sama-sama terus bisa bersinergi, berkolaborasi untuk menebarkan kebermanfaatan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Asal pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Selamat tergabung di Pro 3 RRI Jakarta siang hari ini.

Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas squad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We try to break.
6: Begitu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
5: From a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nirab Dolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: di Arab Saudi. Erik menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Iya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand, ya kita lihat.
0: Erik menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erik tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erik juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking News.
1: Adakah Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
2: Dengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah.

harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan
Untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar, tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada. Saya gak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa, apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya. Kita jadi supporter kan. Kita mendukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola, salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan, disorak-sorakin. Teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini di sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter. saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya, oke. Ada juga yang gak setuju MBG. Harusnya mereka yang gak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih. Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani, nelayan, buruh. bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban siang ini menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berlanjut dengan Tuban sore ini pendengar sampai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam siaran edisi hari Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Niswatul Hasanah. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sederosodo 54 Tuban di siang hari ini ya, menemani aktivitas Anda. Sudah masuk juga untuk waktu zuhur wilayah Tuban dan sekitarnya, tadi tepat pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat mendengar, kami akan hadirkan untuk Anda komposisi lagu keroncong dan juga campur sari dalam Sekar Sari siang hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekar Sari, Senandung Roncong dan Jabar Sari siang hari ini menemani Anda pendengar masih di ruang dengar FM 87,9 sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Tadi dibuka dengan Mendung Sumila dari Uut Salsabila. Sama ya dengan siang hari ini kalau melihat di atas studionya RRI Tuban seperti itu ya. Terlihat awan mendung yang cukup tebal siang hari ini. Namun kondisi cuaca juga masih cerah seperti itu pendengar. Kadang redup, kadang cerah kembali, kadang redup, kadang cerah kembali ya. Anda bisa bergabung juga siang hari ini untuk memberikan pantauan kondisi cuaca salah satunya ya di wilayah Anda di siang hari ini melalui telepon di 0356 8834756, atau bisa juga dari WhatsApp kami pendengar di 0851 9624186. Sambil kita nikmati lagu-lagu keroncong dan juga campur sari siang hari ini menemani aktivitas siang hari Anda di Sekar Sari Pro 1 RRI Tuban. Kita sapa dulu yang sudah masuk, ada siapa kira-kira? Halo, sugeng siang.
1: Halo, sugeng siang Mbak Niswa.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun Mbak Niswa, kabaripun ing siang menika?
0: Alhamdulillah saya. Mas Bujang, pripun kabarnya?
1: Alhamdulillah niki nggih. Saya kemauan Mbak Niswa, sehat kemauan.
0: Alhamdulillah.
1: Pripun Mbak, cuacane nggih mendung Mbak Niswa ten mriko nggih?
0: Nggih, mendung niki, mendungnya lumayan tebal.
1: Nggih, sami ten mriki nggih mendung Mbak Niswa.
0: Mendung nggih.
1: Pripun sampun dari siang nopo dereng niki
0: Mbak? Alhamdulillah sampun ndek wau. Sarengan kali Mbak Hasna.
1: Oh, nggih. Oh nggih Mbak Asna, Mbak Niswa. Tadi nyuwun tulung mangke sesekaran nggih.
0: Napa?
1: Oh, siang cocok niki Mbak Niswa.
0: Napa?
1: Oh nggih ngenane pirang-pirang dinten mboten kepanggih Mbak Niswa nggih.
0: Nggih, leres siaran. Sing
1: cocok niku. Oh, nek ngoten napa? Kangen suarane Mbak Niswa.
0: Nggih, siap kangen suarane nggih.
1: Cocok niki. Lagi sing saking niku nggih, saking Randy sami sinten niku.
0: Kale Mbak Yeni.
1: Oh, nggih Mbak.
0: Nggih, Mbak Yeni.
1: Nggih, badhe atur salam Mbak Niswa nggih. Kagem Kang Jarwoto, siang kiwonten. Emo duki nggih, sedeng siang. Kiwonten Slikin, kiwonten Kang Tamatiarto.
0: Nggih.
1: Oke, wonten Mbak Sutrini, Mas Silvan, Mbak Ii, Mas Budi, kiwonten Kang Tamatiarto, ki Fitrasmini Parasman.
0: Nggih.
1: Mama Yu ki. Nggih, samujane kemawon Mbak Niswa nggih. Sugeng siang lan sugeng mitangetaken. Mbak Niswa sugeng siang, sugeng ngaya wigati.
0: Nggih.
1: Matur sembah nuwun Mbak Niswa nggih, kita luki sesekarane mungkin-mungkin sakit panggian malih ing sanes wekdal luki gelombang ingkang sami.
0: Siap.
1: Matur sembah nuwun Mbak Niswa, nyuwun pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Galpelem merak orang yang termas Bujang sampun bergabung siang menika request lagu kangen suarane saking Mbak Yeni kalih Mas Pendi. Siap dihadirkan siang hari ini yang masih ingin bergabung ya. Waktunya masih cukup panjang, kurang lebih 30 menit lagi. Masih bisa telepon ataupun chat WhatsApp, atau bisa juga telepon WhatsApp di siang hari ini. Anda juga bisa untuk ini ya pendengar ya, bergabung request melalui aplikasi RRI Digital dengan memanfaatkan fitur live chat aplikasi RRI Digital. Langsung saja di Pro 1 RRI Tuban. Dan saya akan hadirkan untuk Anda pendengar satu komposisi lagu requestan yang sudah masuk ya di siang hari ini untuk kita ikuti bersama dari Mbak Yeni dan Mas Pendi, ada Kangen Suara nih, spesial untuk Mas Bujang.

0: Masih menemani Anda di Sekarsari Pro 1 RRI Tuban ya, siang hari ini pendengar. Disambut telepon dari WhatsApp RRI Tuban, kita sapa dulu. Halo, sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak Asna atau Mbak Niswa lagi?
0: Mbak Niswa.
1: Niki, oh Mbak Asna.
0: Niswa.
1: Oh Mbak Niswa. Sugeng siang Mbak Niswa.
0: Nggih, sugeng siang Kang Jarwoto.
1: Sekedap Mbak.
0: Nggih.
1: Kipasnya tak batan ada sih Mbak. Terus pun di pamartosipun Mbak.
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Kang Jarwoto pripun kabarnya?
1: Pangestunipun Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Iki acarane campur sari ya Mbak nggih?
0: Nggih, leres.
1: Nggih. Mangke kula dipun puteraken Dada Sayang Mbak nggih.
0: Dada Sayang, siap. Saking Dada Sayang.
1: Sing versi cewek niku nggih?
0: Nggih, siap. Enten
1: niku saking sinten sing nyanyi niku Mbak?
0: Sebentar. Ah, Safira Inema.
1: Nggih.
0: Dada Sayang. Siap.
1: Nggih Mas Bujang sampun masuk, Mbak.
0: Mas Bujang sampun dek wau request kangen suarane ngeten.
1: Oh.
0: Nggih nembe mawon turun lagune.
1: Lah nggih niku lagi suarane mawon pun kangen bareng Perto Tiange.
0: Nah, nggih ta ya.
1: Sampami perso suwante perso. Piantune nggih malah redobel, Mbak.
0: Dobel nggih terbayang-bayang bukan suaranya saja. Orangnya juga.
1: Lah nggih. Nggih salamipun kagem Mas Bujang nggih wilujeng siang nggih wonten. Kang Tama Fiarto wonten Mbak Ii Mas Budi.
0: Nggih.
1: Kalajeng wonten Pak Setiawan yang datang beti nggih wilujeng siang. Nggih wonten Bujang menika Pak Rasman. Nggih wonten mboten kagem kemontong nggih wilujeng siang. Wonten Kang Solikin yang datang ke Rakan Rembang Jenggugi. Ya salamipun kagem samudayanipun kemawon lha.
0: Nggih.
1: Mbak Niswa nggih.
0: Nggih leres Niswa.
1: Kok supe terus ta, Mbak?
0: Mboten napa-napa.
1: Nggih mugi-mugi kagem Mbak Niswa sekeluarga dipun paringi halal barokah.
0: Nggih amin.
1: Kari yuswa ingkang panjang, Mbak. Nggih matur suwun wedalipun Mbak Niswa yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Kerek genten. Kang Jarwoto mangke dipun puteraken Dada Sayang dari Safira Inema. Yang masih ingin gabungan siang hari ini masih bisa ya pendengar ya, tentunya lewat telepon di 0356883456 atau dari WhatsApp-nya RRI Tuban juga bisa. Tadi Kang Jarwoto juga bergabung dari WhatsApp seperti itu ya di 0851 96264186. Untuk siang hari ini sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Masih di Sekasari, Senandung Roncong dan Campur Sari Pro 1 RRI Tuban. Pendengar, meremani Anda di hari Rabu 24 Juni 2026. Sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan satu komposisi lagu penutup ya dari Anissa Salma, ada Tembang Kangen siap menemani Anda sebelum kita melangkah di Warta Tuban nih bersama updatean informasi dari reporter RRI Tuban. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Angka kecelakaan di Kecamatan Tuban meningkat drastis tahun 2026 ini. Hingga Juni tercatat sebanyak 87 kasus kecelakaan lalu lintas. Witradila melaporkan selengkapnya.
1: Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Tuban menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Jasara Harja Cabang Tuban, tercatat sebanyak 87 insiden kecelakaan lalu lintas telah terjadi sejak Januari hingga 17 Juni 2026. Jika kita mengerucut di Kecamatan Tuban saja, jumlah kenaikan mengalami sekitar 85% jika dibandingkan dengan tahun 2025, di mana saat itu sepanjang tahun 2025, Kecamatan Tuban hanya mencatat 47 insiden kecelakaan. Kepala Jasara Harja Cabang Tuban, Iga Muri, mengatakan, jika hingga pertengahan Juni 2026, khususnya di Kecamatan Tuban ini sudah tercatat sebanyak 6 orang meninggal dunia. Angka ini naik sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 5 korban jiwa. Sementara itu, untuk korban luka-luka, terjadi lonjakan yang cukup signifikan, sebesar 102%, yaitu sebanyak 121 orang, jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 60 orang, khususnya di Kecamatan Tuban saja.
2: Untuk tahun ini memang untuk kecelakaan itu setuban itu sudah meningkat sekitar 20% dari tahun lalu. Data ini juga membuktikan bahwasanya Tuban ini masih tinggi. Tapi tidak intinya kami memberikan edukasi, sosialisasi tentang keselamatan transportasi di Tuban.
1: Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Dari wilayah Tuban, kita update informasi wilayah Lamongan. Pendengar, ribuan peserta aksi damai sampaikan aspirasi ke pemerintah Kabupaten Lamongan, dukung keberlanjutan program makan bergizi gratis. Farin Regi melaporkan selengkapnya.

ribuan peserta yang tergabung dalam berbagai. Elemen masyarakat menggelar aksi damai untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis di depan kantor PMK Pelamongan. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG yang merupakan program strategis.

0: pemerintah Presiden Republik Indonesia. Mereka menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup. Ribuan peserta yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat menggelar aksi damai untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis di depan kantor Pemkab Lamongan. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG yang merupakan program strategis pemerintah Presiden Republik Indonesia. Mereka menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan mendukung tumbuh kembang generasi muda. Salah satu peserta aksi, Solikin, mengatakan bahwa aksi damai murni merupakan aspirasi para relawan yang menginginkan program MBG tetap berlanjut.
1: Program Pak Presiden Prabowo itu program yang mulia dan perlu dilanjutkan. Itu dari aspirasi-aspirasi, dan kita bisa lihat berapa yang datir hari ini, semuanya adalah para relawan yang jadi beli. Semuanya dari hati nuraninya sendiri. Tidak ada yang membeli, tidak ada yang memberikan uang sangu seberapa pun. Jadi ini adalah murni aksi dari para relawan. Dan jangan karena imbasnya yang ada di atas, yang jadi korban adalah penganggurannya banyak. Para relawan akan nganggur kalau sampai MBG itu dihentikan. Terima kasih.
0: Ketua DPRD Lamongan, Freddy Wahyudi, hadir langsung menemui peserta aksi dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan. Menurut Freddy, pelaksanaan program tersebut bukan persoalan setuju atau tidak setuju di tingkat daerah, sebab MBG merupakan program yang telah menjadi komitmen pemerintah dan harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Tapi menurut saya begini, ini bisa misi-misi dari Pak Presiden Prabowo yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga pelaksanaan MBG ini sepanjang Pak Prabowo menjabat harusnya karena menjadi misi-misi dari Presiden, maka yang dibawa hanya sekedar peserta mingkawatona untuk menentani apa yang menjadi misi-misi Presiden. Beliau terpilih menjadi presiden. Salah satu program yang menarik yang diminati oleh masyarakat adalah program ini.
0: Aksi damai yang berlangsung di depan gedung Pemkab Lamongan berakhir dengan tertib. Massa membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi dan mendapatkan tanggapan langsung dari Ketua DPRD Lamongan. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, demikian informasi dari Varin Regi menjadi informasi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Selain ini kami akan hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: lupa ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Serling gendang berdendang bersama RRI Tuban siang. Hari ini menemani Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih barengan sama Niswa di hari Rabu 24 Juni 2026. Dibuka dengan Air Mata Cinta. Baru saja turun juga ada Romantika dari Bang Haji Roma Irama. Siapa menemani Anda untuk request lagu dangdut kesayangan Anda siang hari ini ya. Bisa telepon di 0356 8834756 atau bisa juga lewat WhatsAppnya RRI Tuban di 0851 9626 4186. Chat boleh, kemudian kirim VN boleh, mau telepon juga boleh ya siang hari ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang menyimak dari aplikasi RRI Digital juga boleh banget ya, yang ingin request lewat aplikasi RRI Digital tinggal memanfaatkan fitur live chat aplikasi RRI Digital. Saya akan hadirkan kembali ya pendengar ya, dua komposisi lagu dari Imam S. Arifin dan Gita Parera untuk Anda siang hari ini. Sebelum nanti dibuka, yang ingin request bisa kembali bergabung bersama Seruling Gendang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seruling Gendang Berdendang bersama RRI Tuban. Siapa menemani Anda siang hari ini ya, pendengar, bersama dengan gelaran musik dangdut di siang hari ini yang juga disambut dengan ring telepon ya. Ada siapa kira-kira kita sapa dulu. Halo, Seruling Gendang
1: Berdendang bareng RRI Tuban.
0: Halo.
1: Berjumpa kembali Mbak Niswa ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, gimana Mbak Niswa? Tentunya masih sehat-sehat saja kan?
0: Iya, alhamdulillah Mas Bujang. Mas Bujang gimana? Masih mendung, masih sehat?
1: Ini cuacanya juga agak redup Mbak Niswa. Tapi belum turun hujan ini, masih mendung aja.
0: Di sini,
1: oh iya, sekarang sudah gerimis Mbak.
0: Sudah gerimis ya, di sini juga tadi sempat gerimis, sudah basah pelataran studio ini.
1: Iya ya Mbak Niswa. Oh iya Mbak Niswa, minta tolong ya, nanti diputarkan lagu karena ini hujan. Sedang gerimis. Nanti diputarkan lagu Hujan aja Mbak Niswa ya.
0: Hujan dari Tasya.
1: Tasya Rosmala ya.
0: Oke, siap.
1: Iya. Untuk salamnya untuk Kang Sarwoto ya, selamat siang. Ada juga Lemot, ada juga Mas Silvan, Mbak Citrini, dan Mbak Ii, Mas Yudi, Mama Yu, dan kesemuanya saja Mbak Niswa ya.
0: Oke, hujannya agak deras ya.
1: Iya Mbak Niswa. Apakah di sana juga hujan?
0: Kalau di sini sudah reda Mas Bujang. Tadi gerimisnya kecil-kecil kok, nggak sederas di sana.
1: Sudah mulai Mbak Niswa. Sudah mulai. Ya untuk kesemuanya saja Mbak Niswa ya. Tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas dan terima kasih banyak Mbak Niswa ya atas waktu dan lagunya. Sekian dulu Mbak Niswa, nyuwun pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Galpelem Merak-Urak yang mengawali. Tadi sebenarnya sudah ada yang bergabung ya pas awal-awal tadi, tapi belum dibuka gitu aja. Ada Kang Jarwota dari Kerak, ditunggu gabungannya kembali Kang Jarwota ya. Kita sapa dulu kembali ya. Kita sapa kembali yang dari telepon, ada siapa? Halo, Seruling Gendang
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
0: Oke.
2: Oh, selamat bertemu kembali Mbak Niswa ya.
0: Iya, tadi dari WhatsApp nggak jadi nih, dari telepon aja ya.
2: Ya, dari WhatsApp juga bisa.
0: Iya, betul. Tadi dari WhatsApp, waduh sudah ada yang masuk, tapi belum ini, belum siap sayang.
2: Iya kan, belum dibuka.
0: Iya, belum dibuka, baru di...
2: Tapi belum dibuka, tapi ada pembeli tadi.
0: Sudah ada yang mengantri duluan.
2: Iya. Ya, Mbak ya.
0: Alhamdulillah. Gimana, di Kerak tadi belum sampai... berkabar cuaca di Kerak loh Kang Jarwota. Kerak hujan juga.
2: Di Kerak ya cuacanya redup terus Mbak.
0: Redup aja.
2: Tapi
0: ya.
2: Enggak gerimis.
0: Berarti redup aja.
2: Aku lagu ini versi Batras Cinta yang versi Simatung Musik ada enggak Mbak?
0: Oke, siap tentu, karena ini masih awal-awal banget ya.
2: Oke. Ya, salam nyantuk yang barusan turun tadi, Mas Bujang. Selamat siang ya. Ada Kang Tama Fiarto, ada Kang Solikin. Selamat sore, Kang Solikin. Ada Lekmut yang dimontong, Mbak Ii, Mas Budi. Juga ada Bujas Muni, Pak Rasman. Selamat siang. Teman-teman yang di pemandang, Mama Yu. Ya, salam nyantuk semuanya aja, Mbak ya.
0: Oke, siap.
2: Oke, Mbak Nina, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Ini lagunya saya tunggu, makasih yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ya, ini Niswa kan kabar-begabar gitu ya, diajak kembali bergabung. Ternyata dering teleponnya dari Kang Jarwota ya. Siap dihadirkan Bahtera Cinta dari Simpatik Musik, ada Irwan nanti bersama Vira. Kita sapa yang ada di WhatsApp, sudah ada yang mengantri juga untuk disapa ya siang hari ini. Halo, Saruling Gendang.
3: Halo. Saruling Gendang, berdendang bersama program 1 RRI Tuban.
0: Iya, sempat terkejut salah menaikkan.
3: Lah iya, kok keliru ki piye?
0: Kok keliru lagunya yang dinaikkan kan
3: iya. Lah iya. Kok lagunya belum muncul tapi.
0: Gimana?
3: Lah tadi belum muncul.
0: Oh, sudah diklik salah tombolnya.
3: Gimana kabarnya Mbak Niswa?
0: Kabarnya baik, Mas Zulfan gimana kabarnya?
3: Iya, alhamdulillah kabarnya juga ya sehat, ya walafiat.
0: Alhamdulillah.
3: Di sini juga lagi mendung, Mbak.
0: Mendung. Oke, sama belum gerimis ya.
3: Iya, gerimis.
0: Gerimis ya, sudah gerimis ya.
3: Tapi di sampai rumah itu ada yang lagi ngombi padi itu ya.
0: Waduh, berarti di sekitaran rumah Mas Zulfan ini sudah padi ya, berarti sekarang
3: iya, sedang panen, panen ya. Iya, beberapa hari yang lalu. Nah, ini juga masih ngombi ya. Jadi lebih ringkas gitu ya kalau pakai kombi ya.
0: Iya betul, sekarang lebih satset ya.
3: Lebih satset, lebih wet-wet gitu ya.
0: Betul sekali.
3: Dan ini untuk beberapa hari, sampai hari apa nih kira-kira bareng-bareng Mbak Nispa ini?
0: Sampai besok aja.
3: Oh, sampai besok aja.
0: Iya, setelahnya saya pagi-pagi terus.
3: Berarti Jumat, Sabtunya udah bisa dipastikan ini.
0: Jumat dan Sabtu, iya. Ya. Tapi berarti, saya juga menengok tadi.
3: Berarti tidak ada karaokean.
0: Karaoke-nya tetap ada, buka atau tidaknya tinggal yang jaga tokonya. Katanya Mas, katanya Kang Jarwoto gitu. Tadi kan sudah antri, tokonya belum buka, jadi nggak bisa masuk gitu.
3: Oh, berarti kayaknya kalau yang jaga yang satu itu nggak ada karaoke-nya.
0: Aduh, belum tahu ya. Kita coba lihat dari Sabtu ya Mas Zulfan.
3: Iya. Ya, aku pengen diputerin lagunya ya, Mbak.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya aku pengen diputerin. Apa ya?
0: Apa no?
3: Dari siapa enaknya? Dari Iis Ariska ya.
0: Iis Ariska, oke. Judulnya yang
3: Takdir
0: apa?
3: Asmara.
0: Takdir Asmara, oke.
3: Oke. Udah dimulai tadi?
0: Apanya ya? Sudah.
3: Oh ya.
0: Langsung connect ini saya ya.
3: Oke.
0: Loading sebentar. Sudah aman.
3: Oke, ya lagunya dari Is Ariska, Tabir Asmara, dan terpinggis lagu ini buat Pak Setiawan, ada Mas Pur yang ditolong Agung, ada juga Kak Bekti, terus ada lagi Besti Kurianti.
0: Oke, yang punya imut.
3: Dong, kayak yang siaran dong. Terus ada juga Mama Weni juga ya. Ada lagi Mbak Mawar. Ada juga Mbak Ajeng, Mbak Evi, Mbak Uun juga selamat siang. Lalu yang ada di Mojokerto juga semuanya selamat siang. Yang lagi menyaksikan status aku semuanya.
0: Oke.
3: Terus ada Kang Tama Tiarto, Bu Jasmuni, Pak Rasman, Mama Yu, dan semua pecinta Pro 1 RRI Tuban. Semuanya selamat siang, selamat berdendang sampai tuntas nanti di jam 3 sore.
0: Betul.
3: Ya, spesialnya buat yang punya imut. Ini yang terimut ya. Kalau Rianti yang punya imut, kalau ini yang terimut ya.
0: Betul.
3: Ada Mbak Sutrini seorang dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku.

0: ada kembali lagi yang bergabung ya dari WhatsApp-nya RRI Tuban. Kita sapa dulu. Halo, Saruling Gendang.
1: Berdendang bareng Pro 1 RRI Tuban dan Mbak Niswa yang cantik.
0: Masya Allah, iya.
1: Mbak Sutrini di Babat Lamongan hadir, Mbak Niswa.
0: Oke, siap. Mbak Sutrini gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya siang ini sehat, baik, aktivitas lancar. Dan info di Babat cuacanya mendung, seharian mendung. Tadi sempat gerimis juga. Terus sekarang sudah agak anget ya, rada keluar mataharinya ini Mbak Niswa.
0: Oke, siap. Mulai kalau bahasa Tubanya matahari ini wis meletek.
1: Iya benar, sudah meletek. Tapi tetap semangat Mbak Niswa.
0: Iya siap, apapun kondisinya tetap harus semangat ya menjalani aktivitas
1: harus sehari-hari. Harus apapun kondisinya harus semangat dan bersyukur aja.
0: Iya,
1: gitu Mbak Niswa. Apalagi dengan beristirahat seperti ini sambil dengerin RRI Tuban ya, jadi lebih semangat lagi begitu Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah, oke siap. Mau diputerin lagu apa siang hari ini Mbak Sutrini?
1: Lagunya aku minta Janur Kuning ya, dari siapa itu?
0: Nur Halimah.
1: Nur Halimah.
0: Oke siap dihadirkan.
1: Ya salamnya yang barusan turun ada Mas Julvan. Selamat siang. Juga ada Bu Jasmuni Pak Rasman, ada Bu Nini Ayah Iqbal, Mama Yu, Kang Bujang, Kang Tamat Yarto. Ada juga Mbak Aman Temandang, juga Bu Sri, Mbak Ri, Mas Edo, Lik Mugjono, ada Kang Solikin. Yang di Tulungagung ada Mas Pur, yang di Mbekti ada Pak Setiawan, yang di Mojokerto ada Mbak Ajeng, ada Pak Dimamat, yang di Nganjuk ada Pak Lukman, ada Mas Sugeng, ada Bulik Damsari, ada juga Bu Wiwi Bu Maya, yang di Lamongan semuanya, Bojonegoro semuanya, yang di Jombang juga semuanya. Selamat siang, selamat beristirahat, semoga sehat selalu. Dan spesialnya buat Mas Julvan seorang dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku. Untuk Mbak Niswanya, selamat bertugas. Semoga sukses dan sehat selalu beserta keluarga. Terima kasih Mbak Niswa. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Babat juga sudah bergabung siang hari ini ya, ada Mbak Sutrini yang sudah menyapa pendengar dimanapun berada saat ini ya. Siap dihadirkan lagu-lagunya, yang mau request masih bisa, tapi tunggu dulu, Nisa akan hadirkan lagu requestan yang sudah masuk. Anda bisa mengirim pesan, meninggalkan pesan, nanti bisa dibaca dulu juga ya nanti ya. Atau mau telepon setelah dua komposisi lagu saya hadirkan ya pendengar ya, kembali bisa bergabung untuk telepon di 0356 8834756, atau bisa juga dari WhatsApp 0851 9626 4186. Hujan dengan Tasya Rosmala, terbalik ya. Tasya Rosmala dengan lagu Hujan ya, siap dihadirkan spesial untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Tegal Pelem, Merak Orak.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Hujannya sudah dihadirkan Bahtera Cinta dari Irwan dan Vira juga. Sudah ini ya, sudah dihadirkan siang hari ini. Kembali kita akan sapa pendengar dari WhatsApp-nya RRI Tuban. Halo, Seruling Gendang.
2: Halo, halo. Seruling Gendang bersama RRI Tuban. Halo, Mbak.
1: Iya, Bu. Gimana kabarnya Bu Jasmuni?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat, Mbak. Di situ hujan enggak, Mbak?
1: Barusan gerimis kecil-kecil, Bu. Tapi sudah reda.
2: Oh, satu hari ini redup, tapi sekarang buhuntir, Mbak.
1: Oh, sudah kembali ini ya, cerah ya, berarti digerabakan ya.
2: Iya, tapi mulai pagi sampai jam 12 itu sempat gerimis 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Keretak. Terus, gimana kabarnya, Mbak? Sehat, Pak Afiat?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Ini Mbak Niswata ya?
1: Iya, betul.
2: Soalnya kan Mbak Asna kan agak gimana ya, mantap, bindeng-bindeng.
1: Aduh.
2: Terus, kalau Mbak ini renyang seperti
1: cemlengking gitu ya suaranya ya. Aduh,
2: dua-duanya enak sekali.
1: Khas Tuban ini renggina.
2: Oke, aku minta diputerin lagu Pesta Panen.
1: Pesta Panen ini Bu Jasmuni sudah selesaikah panennya jagungnya?
2: Sudah selesai, sudah ngumpul semuanya uangnya besok buat beli jenang.
1: Masya Allah, betul sekali. Langsung
2: besok mau
1: gas ya.
2: Ke Tuban, Mbak, berangkat jam 7 pagi.
1: 7 pagi.
2: Iya, sudah rencana.
1: Siap.
2: Dijak rombongan aku enggak mau. Kalau rombongan kan nanti pulangnya
1: harus bareng-bareng juga.
2: Enggak bisa. Gimana ya, kalau bawa sepeda kan enak, jam-jam berapa nggak apa-apa pulang. Iya, sampai malam. Aku kan suka OTW-OTW tuh, Mbak, jadi suka nyuting-nyuting.
1: Ini berarti besok berdua sama Pak Rasman ya?
2: Ya, Pak Rasman sama anak, sama cucu, sama menantu.
1: Rame-rame berarti. Rombongannya nanti, tapi bukan rombongan besar, rombongan sekeluarga gitu ya.
2: Bukan, aku nggak pernah rombongan ke Mbak. Kalau rombongan itu kan enteni ya, aku sih atuh kok enteni ngono. Dadi ini enggak penak, Mbak.
1: Langsung sekeluarga siap.
2: Sama anak cucu nanti kalau minta-minta cucu kan beli-beli jenang.
1: Oke, siap.
2: Oke, Mbak. Lagunya itu tak tunggu.
1: Pesta panennya ini nanti mau yang dari Elvi atau mau dari yang lain?
2: Yang lain aja, Mbak.
1: Yang lain ya, nanti dihadirkan dari Sherly mau?
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Sudah siap ya, Mbak ya? Kita salam-salam ya, sayang.
1: Monggo.
2: Salamnya ada Mbak Sutrini tadi yang gabung siang tadi sama Mas Yulvan juga. Ada Kang Tamatiarto, ada Mas Bujang, Kang Solikin, Kang Anjas, terus Mbah Mantu Mandang, terus Mas Wanto. Aku enggak tahu semuanya, aku ya buat semuanya aja ya, Mbak ya.
1: Oke, siap.
2: Tanpa semuanya terkecuali.
1: Sudah gabung.
2: Mbak Ii, Mbak Mas Budi biasanya masuk, Mbak.
1: Betul, oke.
2: Makasih.
1: Oke, Bu.
2: Semoga sehat selalu, sehat sekeluarga.
1: Amin.
2: Besok ketemu di Tuban.
1: Insya Allah.
2: Dan aku ketemu ya gak tahu loh. Ini kok, Mbak Niswa kalau tak belum tahu aja.
1: Besok saya pakai bandu. Pakai bandu RRI apa gimana ini?
2: Iya ya, Mbak ya. Makasih, assalamualaikum sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Gerabakan ini ada Bu Jasmuni. Kita sapa yang di WhatsApp kembali bergabung. Ini halo, Seruling Gendang.
3: Gendang bersama RR itu kan.
1: Halo Mbak Dwi, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah. Ini berarti sedang ada di Tuban ini. Ya. Yeah.
3: Iya.
1: Alhamdulillah. Kabarnya baik, alhamdulillah. Sudah lama tidak disapa Mbak Dwi. Ini aduh aku agak grogi deg-degan ini. Saking senengnya gitu loh.
3: Iya, aku lagunya Mbak Niswa.
1: Monggo, lagunya apa siang ini?
3: Dawai Asmara.
1: Dawai Asmara boleh. Dari siap
3: Sehat buat semuanya, terima kasih.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Widengan ini ya pendengar ya, ada Mbak Dwi ya yang biasanya bergabung, tapi karena Mbak Dwi sering keluar kota, kalau keluar kota biasanya absen dulu gitu. Berarti kalau gabungan tandanya apa? Tandanya ada di rumah gitu, di Tuban lagi. Aduh, senang sekali disapa Mbak Dwi siang hari ini. Nanti dihadirkan lagunya Dawai Asmara dari Bang Haji Rhoma Irama tentunya ya. Kita naikkan dulu ya Tabir Asmara dari Iis Ariska, spesial untuk Mas Zulfan yang ada di kawasan Tuiri Kulon, Merak. Tetap bersama kami di Seruling Kendang Pro 1 RRI Tuban.

0: Raya berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gendang Bro 1 RRI Tuban ya. Pendengar tidak terasa sudah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada dua lagu yang belum dihadirkan ya siang hari ini. Sudah tidak bisa bergabung juga. Untuk yang ingin bergabung bisa bergabungnya di sesi selanjutnya di hari esok kemudian ya pendengar ya. Kan saya hadirkan ini selanjutnya. Kalau tadi sudah dihadirkan Tabir Cinta dari Iis ya, dan juga Janur Kuning dari Nur Halimah, spesial untuk Mbak Sutrini yang ada di kawasan Babat Lamongan. Kali ini kita melangkah di lagu selanjutnya pendengar, ada Pesta Panen dari Shirley KDI ya, spesial untuk Bu Jasmuni yang ada di kawasan Gerabakan Tuban. Kemudian nanti juga akan dihadirkan lagu Dawai Asmara dari Bang Haji Roma Irama featuring Nur Halimah untuk Mbak Dwi yang ada di kawasan Widengan. Nah nanti ya pendengar, setelah lagu Nur Halimah, kalau masih ada waktu akan saya hadirkan untuk Anda satu lagu penutup spesial untuk Anda di Seruling Gendang siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Suara lain kadang berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini ya. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Lagu requestan yang terakhir sudah dihadirkan juga dari Roma Irama, ada Dawai Asmara. Siang hari ini menemani Anda sebagai lagu penutup ya di Seruling Gendang edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung siang hari ini request lagu kesayangan Anda. Sampai jumpa di Seruling Gendang edisi selanjutnya. Dan juga kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban untuk mengikuti program-program Tuban sore ini. Kita akan jeda sejenak kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di beranda Asta Cita sore hari ini ya. Dita sudah masuk di Tuban sore ini sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan bahas seputar Indonesia Cerdas, pendengar ya. Di sore hari ini beragam informasi kami akan hadirkan ditemani komposisi lagu pop Indonesia untuk sore hari ini ya, sampai 1 jam ke depan. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Kita update informasi dari antaranews.com, pendengar. Penajam Pasir Utara, Indonesia dan Korea Selatan bekerjasama membangun Smart City Cooperation Center atau SC3 atau Kota Cerdas di Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara maksud kami, atau IKN, yang wilayahnya sebagian besar di Kabupaten Penajam Pasir Utara atau juga di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pendengar, dijelaskan oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono ketika ditanya mengenai kerjasama kedua negara itu di Sepaku Penajam Pasir Utara. Ia menjelaskan pembangunan S3C merupakan program strategis dalam pengembangan sebuah ibu kota dan dapat digunakan untuk sarana pendidikan serta memperkenalkan teknologi kota modern dari Korea Selatan. S3C itu juga mencakup laboratorium digital dan lingkungan, ruang demonstrasi solusi kota cerdas, serta wadah pengembangan ekosistem teknologi di ibu kota baru Indonesia. Penganggaran pembangunan S3C berasal dari hibah kerjasama sebesar 9,9 miliar won Korea Selatan atau kisaran 115,94 miliar rupiah, termasuk untuk pembangunan gedung 5,5 miliar won Korea Selatan atau sekitar 64,41 miliar rupiah, pendengar. Kalau melihat luas bangunan sekitar 1098 meter persegi yang terdiri atas dua lantai, lantai pertama menjadi pusat ruang kontrol dan ruang pertemuan, sedangkan lantai kedua untuk area pameran serta AI dan robotik lab. Kemudian area luar bangunan juga akan dimanfaatkan untuk urban farming sebagai bagian dari demonstrasi teknologi kerja, teknologi kota cerdas maksud kami. Hibah S3C juga mencakup penyusunan Smart City Master Plan dan Smart Building Protokol oleh KICT serta Nusantara Smart City Forum dan Capacity Building Program oleh University of Seoul. Direktur Molit Korea Selatan, Choi Jung-won, mengatakan bahwa keberadaan S3C ini untuk diarahkan mendukung transfer pengetahuan, penguatan kapasitas jejaring akademik dan kerjasama Indonesia-Korea Selatan di bidang kota pintar. Korea Selatan juga telah membangun kota baru yang menjadikannya sebagai kota pintar di wilayahnya, yaitu Sejong, dan menjadi kesempatan IKN untuk menjadi kota pintar seperti Sejong. S3C juga diharapkan menjadi ruang kerjasama jangka panjang antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan kota cerdas, pendengar, terutama kolaborasi teknologi kota cerdas di IKN. Nah, itu adalah yang dikatakan oleh Choi Jung-won, pendengar.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Info Prima bersama Program 1 RRI Surabaya sore hari ini. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda dalam siaran edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar untuk menikmati sajian program-program di Tuban sore ini dan Tuban malam ini. Serta kami harap Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Canipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Sampang, Madura. Pemprov Jatim terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Diah Laras.

0: Wujud pelestarian budaya lokal, ribuan warga meriahkan ngarak banteng Satu Suro di Pasar Wisata Songgoriti, Kota Batu. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Kirab ngarak banteng Satu Suro Empu Supo 18/2026 berlangsung meriah di Pasar Wisata Songgoriti, Kota Batu. Kegiatan budaya yang menjadi agenda tahunan tersebut disaksikan ribuan masyarakat yang memadati kawasan acara sejak siang hingga malam hari. Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang pelaksanaan kirab yang menampilkan berbagai kelompok seni bantengan dari Kota Batu dan daerah sekitarnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya pelestarian budaya lokal yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya sebagai jati diri daerah. Menurutnya, seni dan budaya lokal harus terus diwariskan kepada generasi mendatang agar tetap hidup dan berkembang. Pihakan pemerintah terhadap seni budaya menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas Kota Batu. Selain itu, budaya lokal juga menjadi daya tarik yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas, baik tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto menilai, tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa kesenian bantengan memiliki tempat istimewa di hati masyarakat.
2: Nah, itu menjadi salah satu warisan budaya dari Kota Batu. Dan juga kami selama beberapa minggu ini banyak dari masyarakat itu yang menanyakan melalui kapan pelaksanaan pertandingan. Ini memang event yang sangat penting.
1: Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan ngarak banteng Satu Suro telah berkembang menjadi agenda budaya yang dinantikan sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya unggulan di Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Blitar, berkat kejelian petugas, Lapas Blitar berhasil bongkar upaya penyelundupan 624 pil double L. Ninda Alivia melaporkan.
3: Kejelian petugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Blitar berhasil menggagalkan upaya masuknya ratusan pil double L ke dalam lapas. Sebanyak 624 butir pil double L ditemukan dari seorang perempuan berinisial DR, 25 tahun, saat agenda kunjungan warga binaan pada Kamis 18 Juni 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar, Iswandi, mengatakan petugas awalnya mencurigai gerak-gerik dua perempuan pengunjung, yaitu DR dan MAW, yang datang untuk membesuk salah seorang warga binaan berinisial AP. Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah bungkusan yang diduga berisi obat-obatan dan disembunyikan pada area sensitif tubuh salah satu pengunjung.
4: Di kemaluannya disimpan pakai kondom, ada menonjol, ditarik keluar, ternyata ada bungkusan. Bungkusan dari kondom itu. Terus karena mencurigakan, kita bawa masuk pengunjungnya yang dua itu, yang perempuan dua orang itu, dan langsung kita panggil Polres Kota Blitar untuk memeriksa. Kita buka sama-sama dengan polisi apa isi bungkusan itu. Ternyata isinya pil double L yang berjumlah tuh 624.
3: Selain mengamankan barang bukti, petugas kepolisian juga melakukan tes urin terhadap kedua perempuan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu di antaranya positif menggunakan zat tertentu. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Blitar Kota guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta mendalami tujuan peredaran pil double L tersebut di dalam lingkungan lapas kelas 2B Blitar. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Malang dijaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Gita, silakan.
5: Baik, terima kasih si Laras. Pendengar dan pemirsa, langkah besar dalam memperkuat konektivitas antar wilayah kembali ditorehkan oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan Inpres Jalan Daerah sepanjang 1.151 km di hari ini di Sampang untuk memajukan perekonomian, swasembada pangan, dan energi di seluruh daerah. Imam Fadilah melaporkan.
6: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program Instruksi Presiden atau Impres Nomor 11 Tahun Anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan aksi

0: melalui program intelijen daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
1: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
2: Baik, info selanjutnya, reporter Imam Muhlis melaporkan terkait Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto melakukan serah terima hasil program bedah rumah milik warga di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang. Berikut informasi selengkapnya.
3: Polres Sumenep meresmikan hasil program bedah rumah milik Musinten, warga Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Sumenep, Wakapolres Sumenep Kompol Haris Dharma Sucipto, jajaran pejabat utama Polres Sumenep, unsur Forkopimka Batang-Batang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan. Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan peninjauan rumah yang telah selesai direnovasi. Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengatakan program tersebut menjadi salah satu bentuk bakti sosial Polres Sumenep dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan hunian yang lebih layak.
4: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini memang kita ada program bedah rumah. Jadi kita melihat dari masyarakat yang kiranya nenek ini kan sendiri kan tinggalnya sebatang kara ya di sini, sendirian pun rumahnya awalnya cuma sebatas apa ya, kayak bambu-bambu yang dirajut itu ya, bambu yang dirajut kurang layak lah. Jadi kami atas nama Polres dan karena keridhaan semuanya dari Allah dan kuasa Allah semuanya, mencoba memperbaiki, membedah rumah, kita bongkar, kita bangun dari awal agar supaya nanti nenek ini nyaman tinggal dan juga untuk beribadah lebih khusyuk lagi.
3: Kapolres Sumenep berharap rumah yang telah direnovasi bisa memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup penerimanya beserta keluarga. Program tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Kehadiran jajaran Polres Sumenep bersama Forkopimka, tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai menjadi wujud sinergi dalam membantu warga sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Imam Muhlis melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun bersama Miftah El Karim. Miftah, silakan.
5: Terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa, pengambilan sumpah pegawai negeri sipil PNS dan pelantikan pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kota Madiun dilakukan. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun meminta seluruh pejabat dapat memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Kita ikuti laporan ASDK berikut ini.
6: Pemerintah Kota Madiun menggelar prosesi pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri sipil PNS sekaligus pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat fungsional di Rumah Dinas Wali Kota. Dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bagus menegaskan bahwa jabatan fungsional memiliki peran yang sangat krusial dalam roda pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ia menyatakan akan memantau secara berkala kinerja para PNS yang telah mengikrarkan sumpah jabatan mereka. Ada beberapa poin penting yang ditekankan oleh Bagus kepada para abdi negara tersebut. Di antaranya adalah kewajiban menepati sumpah dan janji yang telah diucapkan, bekerja memberikan pelayanan publik secara optimal, serta mampu beradaptasi dan mengikuti ritme kinerja pemerintah Kota Madiun.
7: Walaupun fungsional, saya pasti hari ini juga akan mengamati, karena fungsional ini justru yang punya peran besar dalam istilahnya menstabilkan di setiap OPD. Nah, tentunya dengan pengambilan sumpah ini, saya harapkan seluruh yang hari ini dilantik itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan sumpah janji. Yang kedua, bahwa mengikuti ritme yang sekarang di pemerintah kota yang baru. Begitu. Sehingga ritme-ritme ini nanti untuk percepatan pembangunan. Yang lebih penting adalah bahwa selaku ASN tugasnya adalah mengabdi ke masyarakat. Yang ini yang harus ditekankan. Sehingga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang nanti harus maksimal. Ya iya, kinerja itu jadi nomor satu. Penilaian itu kinerja adalah poin nomor satu.
6: Sebagai informasi, total pejabat yang mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan

0: berjumlah 69 orang. Sebanyak 51 PNS yang diambil sumpahnya merupakan mereka yang mengikuti seleksi pada tahun 2025. Sementara 18 orang sisanya merupakan pejabat fungsional yang resmi dilantik. Lebih lanjut, Bagus juga menjelaskan rencana strategis dalam waktu dekat, di mana pemerintah Kota Madiun akan segera melakukan penataan di lingkup struktural, khususnya untuk mengisi posisi jabatan yang saat ini masih kosong atau masih diisi oleh pelaksana tugas PLT. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
2: Baik, terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa Universitas Jember ciptakan inovasi penutup mata aromaterapi untuk bantu tingkatkan kualitas tidur. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
3: Di tengah meningkatnya masalah kesulitan tidur dan insomnia yang dialami masyarakat Indonesia, sekelompok mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember menghadirkan sebuah inovasi yang menggabungkan fungsi relaksasi dan aromaterapi dalam satu produk. Inovasi tersebut diberi nama Toru, sebuah penutup mata aromaterapi yang dirancang membantu pengguna mendapatkan tidur yang berkualitas. Ketua tim Alif Medina Rosa dan anggota menjelaskan bahwa produk tersebut lahir dari keprihatinan terhadap masalah insomnia dan kesulitan tidur yang masih banyak dialami masyarakat.
4: Ditemukan 11% masalah insomnia dan sekitar 33% masalah kesulitan tidur tingkat ringan hingga tingkat sedang. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami membuat inovasi produk yaitu 2-in-1 dengan nama Toru Aircare yang harapannya bisa membantu relaksasi, meningkatkan kualitas tidur, baik permasalahan insomnia. Jadi produk Toru ini dibuat dengan menggunakan bahan yang berkualitas, dipadukan dengan flaxseed yang dapat digunakan baik di terapi hangat maupun di terapi dingin, dengan dipadukan dengan berbagai macam varian essential oil yang dapat dipilih nantinya sesuai dengan preferensi masing-masing penggunanya.
5: Setelah dituangkan aromaterapi yang sudah kalian pilih variannya, maka akan digunakan seperti yang sudah diperagakan oleh rekan saya dan bisa digunakan pada saat tidur atau hanya relaksasi saja.
3: Sementara itu, pembina tim Dr. Dewi Rohma SKMMKes mengatakan bahwa pengembangan Toru merupakan kelanjutan dari inovasi yang telah dirintis sejak tahun sebelumnya.
6: Nah, untuk tahun 2026 ini merupakan tahun kelanjutan dari tahun yang lalu, yaitu di 2025, di mana tim Toru mengembangkan sebuah produk lampu aromaterapi, dan kemudian di tahun yang kedua ini, di 2026, kita mengembangkan produk baru berupa penutup mata yang membantu relaksasi dalam proses seseorang untuk istirahat atau melepaskan semua beban secara psikologis ya setelah seharian beraktivitas.
3: Bagi tim Toru, inovasi ini bukan sekedar produk, melainkan upaya menghadirkan solusi sederhana untuk membantu masyarakat memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Ya, pendengar dan pemirsa dari Jember, kita menuju ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
7: Terima kasih, Eti. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Jawa Timur terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana atau PESTANA. Berikut laporan Anik Hasana.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren atau PONPES dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana atau PESTANA. Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Timur Agung Subagio menuturkan, Jatim memiliki lebih dari 7.000 pesantren yang tersebar di 38 kabupaten kota. Namun baru 10 kabupaten kota yang telah membentuk tim PESTANA. Oleh karena itu, BPBD Jatim bersama BPPD Kabupaten Kota memperluas pembentukan tim PESTANA untuk meminimalisir jumlah korban bila mana terjadi bencana.
9: Jadi ada 7.425 pesantren kurang lebih di Jawa Timur, 6.000 lebih diantaranya itu punya kerentanan bencana yang cukup tinggi. Sehingga bagaimana kita memitigasi yang 6.000 ini karena hidup di pesantren yang komunal.
8: Keterlibatan komunitas pesantren agar tangguh dari bencana ini juga bekerja sama dengan program siap siaga. Manajer program dan kemitraan program siap siaga Jawa Timur Mamba Usuud menuturkan, pestana ini sebagai upaya pengurangan resiko bencana.
10: Ya, program siap siaga kan secara mandat memang mendukung upaya-upaya pengurangan resiko bencana. Dalam hal ini Provinsi Jawa Timur memiliki program pesantren tangguh bencana. Sehingga sebagai mandat untuk membangun ketangguhan masyarakat, maka kami dari program siap siaga juga turut dalam membantu memperkuat program ini agar semua elemen, baik itu sekolah, pesantren, desa, dan semua elemen komponen yang lain.
8: Pestana akan mengoptimalkan peran pesantren dalam memberikan edukasi pengurangan resiko kebencanaan di lingkungan pesantren melalui pembentukan tim siaga bencana. Andi Hasana melaporkan.
7: Pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan soft launching kawasan revitalisasi ex-Taman Hiburan Rakyat Hightech Mall akan dilakukan pada 5 Juli mendatang. Ermina Jen melaporkan.
11: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan soft launching kawasan revitalisasi ex-Taman Hiburan Rakyat Hightech Mall akan dilakukan pada 5 Juli 2026. Pada tahap awal, pengoperasian difokuskan di lantai basement dan lantai dasar sebagai pusat food and beverage, industri kreatif, serta ruang komunitas anak muda. Pada saat inspeksi mendadak ke proyek revitalisasi kawasan ex-THR Hightech Mall, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa setelah soft launching, proses penyempurnaan kawasan akan terus dilakukan hingga seluruh area berfungsi optimal. Ia juga menyebutkan sejumlah investor dari luar Surabaya telah menyatakan minat untuk bergabung dalam pengembangan kawasan tersebut.
12: Macam-macam ngasem kita juga undang, terus industri kreatif. Jadi kita memang memperkenalkan Hightech Mall. Jadi kita gerakan yang lantai dasar dulu ya, sampai basement itu. Yang kedua, kita juga menyelesaikan gedung pertemuan. Jadi gedung pertemuan ini insya Allah ya di bulan-bulan Agustus itu sudah selesai semua.
11: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, Iman Kristian, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa setiap lantai di THR memiliki fungsi berbeda dalam konsep revitalisasi kawasan. Ia menjelaskan lantai basement difungsikan untuk industri kreatif, custom mobil dan motor, serta aktivitas anak-anak. Lantai dasar juga diperuntukkan bagi komersial komputer dan koridor industri kreatif.
13: Jadi untuk lantai dasar ini kan sudah ada komersial yang komputer ya, existingnya, dan ada koridor kreatif, industri kreatif di sisi koridor sayap utara ya, utara ada. Kemudian nantinya lantai satunya dipakai buat industri kreatif juga, lantai duanya dipakai buat perkantorannya Pemkot, lantai tiga tadi yang hall.
11: Iman menambahkan saat ini area basement hampir rampung dan hanya membutuhkan tahap pembersihan akhir. Di area tersebut telah masuk sekitar 18 tenan food and beverage serta sekitar 30 tenan industri kreatif yang sudah terisi. Ermina melaporkan.
7: Pendengar, informasi dari Sidoarjo, reporter Januar Fahmi bawa kabar wilayah padat penduduk dan tekanan ekonomi, dominasi kasus orang dengan gangguan jiwa, ODGJ berat berada di Sidoarjo. Berikut laporan selengkapnya.
14: Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan tekanan ekonomi yang besar masih menjadi kantong utama kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Kesehatan setempat mencatat sebanyak 5.325 ODGJ berat mendapatkan layanan kesehatan sepanjang tahun 2025 dengan sebaran terbesar di kawasan perkotaan dan daerah penyangga Surabaya. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, mengatakan tingginya jumlah kasus di sejumlah wilayah tidak lepas dari kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, serta besarnya jumlah penduduk yang harus dilayani. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan program kesehatan jiwa dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh puskesmas di Sidoarjo.
15: Kita harus melakukan penyuluhan, sosialisasi begitu ya. Dan kalau misalnya memang sudah ada rasa-rasa bahwa saya membutuhkan konseling, kita upayakan ada konseling di puskesmas. Nanti kita kolaborasi dengan mungkin dengan psikolog klinis, dengan rumah sakit untuk melakukan konseling itu bagi masyarakat yang membutuhkan.
14: Berdasarkan rekapitulasi pelayanan kesehatan wilayah kerja Puskesmas Taman, menjadi daerah dengan jumlah ODGJ berat terlayani terbanyak, yakni 413 orang, disusul Puskesmas Sidoarjo sebanyak 397 orang. Kedua wilayah tersebut merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang relatif kompleks. Dinkes menilai tekanan ekonomi, persoalan keluarga dan beban pekerjaan serta dinamika kehidupan di kawasan perkotaan menjadi faktor yang dapat meningkatkan kerentanan gangguan kesehatan jiwa. Karena itu, penguatan layanan kesehatan jiwa berbasis Puskesmas dan pendampingan masyarakat terus dilakukan untuk pencegahan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
7: Pendengar, kita bergeser ke Lamongan. Ribuan peserta aksi damai sampaikan aspirasi ke pemerintah Kabupaten Lamongan dukung berkelanjutan program makan bergizi gratis. Farin Regi melaporkan.
16: Ribuan peserta yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat menggelar aksi damai untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis di depan kantor Pemkab Lamongan. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG yang merupakan program strategis pemerintah Presiden Republik Indonesia. Mereka menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan mendukung tumbuh kembang generasi muda. Salah satu peserta aksi, Solikin, mengatakan bahwa aksi damai murni merupakan aspirasi para relawan yang menginginkan program MBG tetap berlanjut.
17: Program Pak Presiden Prabowo itu program yang mulia dan perlu dilanjutkan. Kita bisa lihat berapa yang datir hari ini, semuanya adalah para relawan yang jadi beli. Semuanya dari hati nuraninya sendiri.
16: Ketua DPRD Lamongan, Freddy Wahyudi, hadir langsung menemui peserta aksi dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan. Menurut Freddy, pelaksanaan program tersebut bukan persoalan setuju atau tidak setuju di tingkat daerah, sebab MBG merupakan program yang telah menjadi komitmen pemerintah dan harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
17: Tapi menurut saya begini, harusnya karena punya visi-misi dari Presiden, maka yang bahwa hanya sekedar tanggung jawab atau tenang mentaati apa yang terjadi visi-misi Presiden.
16: Aksi damai yang berlangsung di depan gedung Pemkab Lamongan berakhir dengan tertib. Massa membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi dan mendapatkan tanggapan langsung dari Ketua DPRD Lamongan. Farin Raki melaporkan.
7: Pendengar, serangkaian haul Sunan Bonang Tuban sebanyak 65 anak mengikuti kegiatan hitan masal. Berikut laporan Witra Adila.
18: Serangkaian peringatan haul ke-517 Makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban diisi dengan kegiatan hitanan masal. Sebanyak 65 anak telah mengikuti proses hitanan masal yang diselenggarakan di Kompleks Masjid Astana Makam Sunan Bonang. Sekretaris Panitia Pelaksanaan Haul Sunan Bonang, Jamal, menjelaskan bahwa mayoritas peserta ini berasal dari Kabupaten Tuban. Namun, antusias masyarakat dari luar daerah juga tampak dengan partisipasi peserta dari Kabupaten Bojonegoro dan Gresik. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan agar anak-anak merasa senang pasca tindakan, panitia memberikan bingkisan berupa seperangkat alat sholat serta uang tunai kepada seluruh peserta.
19: Yang pertama pada hari ini adalah hitanan masal, dan alhamdulillah hitanan masal itu kurang lebih ada 65 anak yang akan dihitan, dan mereka juga kita kasih yakni bingkisan berupa seperangkat alat sholat, kemudian apa namanya yang lain ada istilahnya adalah uang senang untuk mereka, dan tadi jenengan dia sendiri banyak yang menghasilkan apa namanya ucapan terima kasih kepada mereka. Kemudian memang dari 65 itu juga ada yang dari luar kota, tapi mayoritas keberadaannya mereka berada di dalam kota.
18: Salah satu orang tua peserta, Agus Wito, warga Kelurahan Karangsari, mengucapkan rasa syukurnya. Ia menuturkan bahwa keikutsertaan putranya dalam kegiatan ini merupakan keinginan sang anak sendiri.
20: Maksudnya bukan sekarang, nunggu kelas 6 atau kelas 5 naik ke kelas 6. Ternyata anaknya minta sendiri, jadi kita enggak, ya itulah ya. Mau gak ngikutin ya gak enak. Kalau pendaftarannya itu kemarin kita mendadak, ya memang itu permintaan dari anak. dan kebetulan dari saudara kita sendiri itu ada yang ke panitia gitu loh.
18: Dengan mengusung tema merawat tradisi, memperkuat eksistensi, dan menjaga harmoni, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Dia Lara. Silakan Dia.
0: Terima kasih Celia, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
21: Sejawa Timur.
0: Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya soroti pentingnya aspek kesehatan jemaah. Oni Arianto mengabarkan selengkapnya.
22: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya menyoroti pentingnya penguatan aspek kesehatan jemaah haji sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Perbaikan layanan kesehatan khususnya terkait istitoah kesehatan dinilai menjadi kunci agar jemaah haji dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lebih aman dan lancar. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya As'adul Anam Rabu siang mengatakan, evaluasi pelaksanaan haji sejauh ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dalam memastikan kesiapan kesehatan calon jemaah haji sejak sebelum keberangkatan.
23: Saya kira untuk evaluasi setelah kita melihat pada aspek data, ini yang paling penting adalah perbaikan terkait dengan layanan kesehatan, terkait dengan istitoah, sepertinya begitu. Jadi nanti istitoah ini akan lebih kita mintakan sebagai kebijakan yang lebih komprehensif lagi sehingga jamaah-jamaah kita nanti akan lebih sehat seperti itu.
22: Sementara itu, proses pemulangan jamaah haji melalui Debarkasi Surabaya hingga hari ke-23 sebanyak 86 kelompok terbang atau kloter telah tiba di tanah air. Jumlah tersebut mencakup 32.563 jamaah haji dan petugas atau sekitar 74% dari total rencana kedatangan sebanyak 44.000 jamaah haji. Selain itu, sebanyak 343 petugas kloter juga telah kembali melalui Debarkasi Surabaya. Oni Arianto melaporkan.
21: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
21: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita lanjutkan untuk Surabaya sore ini, pendengar ya, dengan dua informasi kentongan untuk sore hari ini. Dan untuk nanti kita hadirkan juga informasi yang lainnya, tentunya untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Informasi yang pertama, pendengar ya, memasuki puncak musim kemarau di tahun 2026 ini, ancaman kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian di Kabupaten Jombang. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ana Kusuma.
1: Memasuki puncak musim kemarau di tahun 2026 ini, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian di Kabupaten Jombang. Sejumlah wilayah, khususnya Kecamatan Wonosalam, Plandaan, Kabuh, dan juga Musikan, dipetakan sebagai kawasan yang memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca kering berkepanjangan. Dalam hal ini, Supervisor Pengendali Operasional BPBD Kabupaten Jombang, Stefanus Maria Eduard, menyampaikan bahwa pemetaan wilayah rawan bencana telah dilakukan sebagai bagian dari langkah mitigasi potensi kekeringan dan karhutla yang perlu diwaspadai berada di Kecamatan Wonosalam, Plandaan, Kabuh, serta Musikan. Ia menyatakan bahwa pihak BPBD dalam hal ini juga telah menyiapkan berbagai upaya terhadap berbagai potensi bencana yang ada.
2: Semua relawan dan elemen BPBD dan seluruh elemen yang akan coba kami libatkan, kami maksimalkan jika suatu saat terjadi kejadian yang berdampak di Kabupaten Jombang, insyaallah Kabupaten Jombang akan siap.
1: Sementara itu, Wakil Administrator Perum Perhutani Wilayah KPH Mojokerto Timur, Deni Yadian Nurtopo, menyatakan bahwa upaya mitigasi juga terus dilakukan melalui patroli rutin di kawasan hutan serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan. Menurutnya, keterlibatan warga sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan dan juga mencegah munculnya titik api yang berpotensi meluas saat kondisi vegetasi di dalam hutan mengalami kekeringan.
3: Kita memasang banner-banner larangan, peringatan di pinggir jalan ataupun di petak-petak yang memang di situ interaksi masyarakat dalam menggarap lahan itu sangat besar. Jadi di situ ada banner larangan membakar sampah, terus larangan apabila terjadi kebakaran itu mereka langsung kita kasih sanksi yang kita tulis di banner tersebut.
1: Dengan perkiraan kondisi cuaca yang semakin kering dalam beberapa pekan ke depan, kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan maupun bencana kekeringan perlu terus ditingkatkan. Sinergi antara pemerintah, aparat, pengelola hutan, dan juga masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk mencegah munculnya titik api serta meminimalkan dampak bencana selama musim kemarau berlangsung. Anu Kusuma melaporkan.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan kembali untuk informasi kentongan dari Kabupaten Kediri, pendengar ya, petani dari Kabupaten Kediri harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengairan tanaman pada musim kemarau yang terjadi saat ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Terjadi saat ini berdampak pada meningkatnya biaya operasional petani, khususnya untuk kebutuhan pengairan tanaman. Sejumlah petani mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa pompa air untuk pengairan lahan pertanian agar tanaman tetap dapat tumbuh optimal. Ketua Kelompok Tani Margo Mulyo di Sadarungan Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Khoirul Huda menyampaikan kemarau juga mengakibatkan menurunnya debit air sungai. Seminggu sekali petani harus melakukan pengairan menggunakan pompa air, terutama untuk tanaman jagung.
2: Terkait dengan kemarau ini, lahan-lahan banyak yang membutuhkan pengairan. Ya, minimal petani mengeluarkan biaya untuk tambah dieselnya itu, pengairan. Sewa ada yang per jam, ada yang luasan. Per jam kemarin 20. Kalau yang per luasan 120 sampai 150 per luasan sawah, 100 ru.
1: Ia mengungkapkan saat musim kemarau juga terdapat serangan hama tikus, sehingga sebagai langkah antisipasi petani melakukan penyemprotan anti hama pada tanaman jagung setiap 10 hari sekali. Sementara Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian BPP Pare di Sepertabun Kabupaten Kediri, Sri Hadiawati mengatakan pada musim kemarau sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian, sehingga pihaknya mengimbau agar petani menanam tanaman yang tidak banyak membutuhkan air seperti jagung.
3: Petani paling tidak menanam komoditas tanaman yang tidak banyak membutuhkan air. Contohnya ada jagung, kemudian kalau tebus tanaman tahunan ya. Kalau sekarang ini kan sudah mulai memasuki ya, tapi puncak-puncaknya ini perkiraan itu di Juli akhir Agustus kayak itu menjadi puncak kemarau.
1: Sri Hadiawati menambahkan terkait kemunculan hama tikus dan penyakit pada tanaman saat musim kemarau, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan petugas PUPT atau pengendali organisme pengganggu tumbuhan, sehingga dampak yang ditimbulkan hama penyakit pada tanaman dapat diminimalisir dan petani tidak sampai mengalami kerugian maupun gagal panen, serta produktivitas pertanian tetap terjaga. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, informasi dari Heri Susanto ini menutup perjumpaan kita di program Kentongan sore hari ini. Pendengar, kita masih menemani Anda tentunya di Surabaya sore ini, dan tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah, serta menurunkan harga beras global. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian, termasuk komoditas beras, pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono, Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Bagaimana situasi sore hari ini kota Surabaya dan sekitarnya, pendengar? Apakah cerah atau sudah mulai ada angin-angin hujan ya? Nah, untuk pendengar ya, boleh untuk update informasi cuacanya juga, arus lalu lintas juga seperti apa, karena kan ini momen-momen libur panjang ya pendengar ya, banyak aktivitas dari adik-adik sekolah ini sudah mulai usai, selesai libur dulu. Nah itu mungkin ada yang bagaimana, lenggangkah sore hari ini, biasanya kan padat ya pagi, siang, sore kota Surabaya dan sekitarnya. Boleh di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya di 081-331-4x992.

0: Dengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya untuk di Surabaya sore ini ya. Tentunya banyak kita coba ya ada yang terhubung melalui telepon. Halo, selamat sore.
1: Atau 5 untuk menerima panggilan.
0: Okay.
1: Nomor ini melakukan panggilan dengan biaya di beban.
0: Oke okay, ya. Sepertinya terima kasih untuk Anda pendengar ya, kalau melihat sore hari ini ya, cuaca di Jalan Pemuda juga cerah tentunya. Walaupun ada terkadang apa namanya banyak kemacetan karena intensitas pulang kerja pendengar ya. Nah, tetapi pendengar ya, untuk sore hari ini buat Pak Candy Palembang Abdul belum ya, untuk ruang rindunya hari ini berjaringan ya. Oke, di kalau mau request besok di hari Kamis, kalau malam hari ini berjaringan Bapak. Untuk yang lainnya boleh menginformasikan terkait cuaca ataupun traffic lalu lintas

Pendengar, kita hadirkan untuk renungan agama Islam pada sore hari ini sebelum kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Ada renungan agama Islam yaitu terkait jangan sampai terjerumus syirik, pendengar ya, yang disampaikan oleh Yuyun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita mendengar kata syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah. Syirik adalah kebalikan dari tauhid. Syirik akan membawa pelakunya ke dalam dosa besar yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah kecuali ia benar-benar bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan syirik ini. Syirik akan menggugurkan pahala pelakunya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat 65, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu, dan sesungguhnya tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan syirik, sebagaimana yang telah dipahami bahwa syirik ada dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik yang besar yaitu kita menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, seperti menyembah berhala. Atau salah satu contoh syirik lagi adalah kita meminta bantuan orang lain dalam urusan kita, artinya meminta bantuan seperti dukun dan sebagainya. Dalam riwayat lain, syirik termasuk 7 dosa besar yang harus dihindari. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah. Kemudian sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, dan memakan riba, dan memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah telah berzina. Nauzubillah min dzalik. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, dari hadis-hadis tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa syirik ini merupakan hal yang sangat berbahaya dan wajib bagi kita untuk menjauhinya. Syirik merupakan dosa yang paling buruk, paling besar, dan secara mutlak bahkan Allah tidak akan mengampuni orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Nauzubillah min dzalik. Barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka amalnya terhapus dan tertolak. Semoga Allah memampukan kita untuk berhati-hati, benar-benar menghindari perbuatan syirik ini. Apa saja contoh perbuatan syirik? Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita na'udzubillah, perbuatan yang menyembah berhala atau menyembah patung, lalu datang kepada dukun untuk menyelesaikan persoalan. Yang ketiga, juga percaya kepada ramalan-ramalan bintang, ini membawa kita ke dalam perbuatan syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita memahami apa saja yang termasuk ke dalam perbuatan syirik, dan memampukan kita pula untuk menghindarinya, benar-benar menjauhinya, karena ancamannya sangat besar. Amalan kita akan terhapus dan kita bisa masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Peningkat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Untuk pendengar yang sedang bergabung ya di Pro 1 RRI Surabaya dan juga yang menjalankan. Tentunya pendengar, kita akan hadirkan satu informasi untuk Anda ya, yang mungkin kita bisa lihat ya pendengar ya, kalau sekarang itu banyak makanan-makanan yang bukan dijual belikan ya, dan ini ada pantauan juga terkait makanan-makanan yang mungkin tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan ya, karena nanti akan tidak baik di tubuh kita ya tentunya, dan nanti kita akan bahas sedikit terkait hal tersebut pendengar ya. Dan juga untuk sore hari ini pendengar ya, kalau tadi saya update terkait cuaca di kota Surabaya pada hari di jam 16 tadi ya pendengar ya, untuk sampai saat ini masih belum update kembali dari BMKG. Dan mungkin untuk pendengar yang ingin update informasi cuaca di sekitar daerah rumahnya masing-masing, pendengar boleh ya di WA-nya Pro 1 di 081-331-4x992.

0: Eh, Li, lihat ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

Pendengar, kalau kita membahas terkait makanan ya, sama halnya dengan salah satu penyakit yang sempat banyak dialami oleh anak-anak. Nah, ini yaitu adalah diabetes. Nah, karena apa yang kita bahas pada sore hari ini, nanti pendengar sampai jam 7 terkait makanan-makanan ataupun ada beberapa gejala awal yang bisa kita ketahui terkait kadar gula yang memang cukup tinggi yang dideteksi dini sebelum terlambat. Nah, kalau kita tahu pendengar ya, sejak tahun 2021 ini mencatat ada 537 juta penderita diabetes di dunia dan jumlahnya itu juga meningkat setiap tahunnya dan akan menjadi 643 juta pada 2030. Ini secara prediksi ya pendengar ya, karena penyakit ini pendengar ya menyerang di berbagai kalangan tanpa pandang bulu, mulai dari tua hingga anak-anak sekalipun semuanya pendengar. Dan juga dari Ikatan Dokter Indonesia yang mencatat ada 1.645 anak di 15 kota yang mengidap diabetes pendengar, dan meningkat secara signifikan 7 kali lipat dari tahun 2010. Nah, kalau kita tahu ya pendengar ya, gejala awalnya itu yang bisa kita deteksi dulu yaitu adalah merasa cepat haus ya. Nah, ini untuk pendengar yang cepat merasa haus padahal tidak beraktivitas berat, lalu bisa jadi merupakan gejala dari diabetes. Karena gejala ini muncul karena tubuh biasanya menyerap kembali glukosa saat melewati ginjal. Namun pendengar ya, ketika diabetes, kadar gula, lalu juga membuat ginjal tidak dapat menyerap glukosa sehingga membutuhkan banyak cairan baru untuk melakukannya, dan kemudian cairan itu dibuang menjadi urin. Nah, akibatnya apa? Tubuh akan memberi sinyal pendengar ya untuk membutuhkan cairan tersebut dan terjadilah rasa haus dalam waktu yang cepat. Lalu yang kedua adalah sering buang air kecil pendengar ya, dan gejala diabetes lainnya yaitu sering buang air kecil karena ginjal itu cepat membuang cairan menjadi urin. Namun bedanya pendengar ya dengan orang yang banyak minum ya, gejalanya sering buang air kecil pada penderita diabetes umumnya terjadi pada malam hari. Nah ya, untuk yang kok aku banyak minum setiap harinya dan lain sebagainya, nah itu tidak pendengar ya, tetapi kalau sering pada malam hari itu gejala yang bisa kita ketahui untuk penderita diabetes. Rata-rata orang normal pendengar ya akan buang air kecil sekitar 4-7 kali dalam sehari, namun penderita diabetes lebih sering dari itu pendengar. Lalu juga perlu diperhatikan ya, minum itu juga tidak boleh terlalu banyak, lalu juga tidak boleh kedikitan ya, kalau kata orang sesuai porsinya. Kalau kita seperti buka puasa ya pendengar ya, kita tahu kalau minum pasti bisa dibilang kita membatasi atau memberikan porsi yang pas untuk minum satu hari tersebut supaya terpenuhi.

Pendengar, kalau kita membahas terkait apa yang bisa diantisipasi sebelum terjadi peringatan-peringatan yang lainnya, pendengar ya. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan sore hari ini juga bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya untuk mengetahui bagaimana cara kita bisa mendeteksi diabetes tersebut. Nah, yang ketiga adalah mudah merasa lapar, pendengar ya. Karena sistem pada tubuh akan mengubah makanan menjadi glukosa yang kemudian digunakan sel sebagai energi, dan juga sel tersebut membutuhkan insulin untuk mengambil glukosa itu sendiri. Namun, pendengar ya, ketika diabetes, kadar insulinnya tuh menurun sehingga membuat sel itu sulit untuk mengambil glukosa, dan hal ini juga kemudian menimbulkan sinyal seolah Anda tak punya energi di tubuh dan merasa lapar. Nah, lalu ada berat badannya turun, pendengar ya, karena lapar terus. Tetapi juga penderita diabetes itu umumnya mudah mengalami penurunan berat badan, bahkan ya pendengar ya, penurunan berat badan itu pada penderita diabetes ibarat dilakukan tanpa usaha, namun bobotnya tiba-tiba berkurang. Biasanya kalau kita sudah merasa terlalu berlebihan berat badannya dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita ingin diet dan lain sebagainya. Tapi ini tanpa usaha yang ekstra, tiba-tiba berat badannya itu turun. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Lalu penglihatannya kabur, pendengar. Karena gejala awal diabetes berikutnya, yaitu tadi penglihatannya kabur, gejalanya terjadi karena perubahan kadar cairan dalam tubuh. Itu dapat membuat lensa matanya membengkak. Dan hal ini juga membuat bentuk mata itu berubah dan menjadi tidak bisa fokus sehingga penglihatannya menjadi kabur, pendengar. Itu yang perlu kita waspadai ya terkait hal tersebut ya. Kalau kita melihat tanda-tanda tersebut, ya mari kita harus aware dengan tubuh kita sendiri, pendengar. Kita hadirkan lagu dari Once Michael, yaitu Sabda Alam.

berjumpa denganmu oleh kisah cintaku dari Peter Pan, pendengar ya. Kalau kita tahu lagu tersebut pasti sudah hafal dan pastinya menyanyikan bersama terkait mengapa terjadi. Wow, kenapa saya jadi nyanyi? Masih tentang pembahasan kita mengantisipasi untuk diri kita sendiri ya, deteksi dini terkait penyakit diabetes. Pendengar, kita harus waspada terkait hal tersebut ya. Lalu kalau tadi berakhir di penglihatan kabur, ini juga mudah kesemutan dan juga mati rasa karena kadar gula yang tinggi ya. Itu untuk pengidap diabetes mempengaruhi sirkulasi darah dan merusak syaraf, dan hal ini juga membuat penderita menjadi mudah kesemutan dan mati rasa. Dan kondisi ini terjadi di tangan dan kaki, pendengar, hanya saja hal ini tidak bisa disepelekan karena dapat memperburuk seiring berjalannya waktu, pendengar ya. Itu yang bisa kita pastikan ya, deteksi sebelum ke fasilitas kesehatan. Lalu ada kelelahan, pendengar ya, karena kelelahan ini juga salah satu faktornya. Pengidap diabetes akan mudah terasa lelah lebih dari biasanya, dan hal ini juga ditunjukkan terjadi dengan kadar insulin

yang rendah dan membuat sel tidak bisa mendapatkan energi yang baik. Akibatnya, tubuh itu mudah gampang merasa lelah, pendengar ya. Lalu ada kulit sangat kering. Nah, ini juga kita perlu waspadai. Gejala lainnya dari diabetes itu juga bisa berupa kulit yang sangat kering, dan hal ini terjadi karena tubuh menggunakan cairan untuk membuang air kecil dan mengurangi kebutuhan cairan untuk menjaga kelembapan. Alhasil, pendengar ya, kulit jadi sering kering, bahkan mungkin ada yang merasa dehidrasi dan mulutnya tuh terasa kering juga. Itu yang kita bisa ketahui di dalam diri kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

26. Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendingan kita kumandangkan terlebih dahulu ya untuk melanjutkan informasi di Surabaya sore ini. Dan tepat jam 18.39 mendengar ya, kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah Wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta Innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Itu tadi pembahasan kita, pendengar, ya, 1 jam setengah, ya, dari jam berapa tadi, ya, terkait gejala-gejala apa, makanan-makanan apa yang tidak boleh ketika kita sudah mengalami gejala terkait awal deteksi dini diabetes, pendengar, ya. Karena kita harus mengenali awalnya, itu merupakan juga langkah yang penting, pendengar, ya, untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Nah, kalau dari pendengar atau orang terdekat pendengar juga mengalami tanda-tanda tadi, pendengar, ya, seperti sering haus, sering buang air kecil, mudah lelah, atau luka yang sulit sembuh, nah, itu jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, ya. Tentu harus diingat, pendengar, ya, kita harus menjaga pola hidup sehat dan menjadi kunci yang utama untuk mencegah mengendalikan diabetes itu sendiri. Nah, pendengar, kita selain ini akan hadirkan untuk informasi Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta di jam 7 sore. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
5: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
6: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

beralih ke informasi lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT.

0: diungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini, dikatakan juri, dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

0: Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih di dalam pelaksanaannya.
0: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
1: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Kemenhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
5: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat. Mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
4: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
6: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
7: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga.

0: demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh haji yang mabrur.
1: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
2: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
1: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
2: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kini kita akan hadirkan untuk Surabaya sore ini di program yang terakhir, pendengar, yaitu Mimbar Agama Buddha terkait 5 moralitas, pendengar ya. Dan tentunya nanti di Surabaya sore malam ini, pendengar ya, akan ditemani Joadi Yuanda. Anda nanti bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita akan dengarkan bersama untuk Mimbar Agama Buddha sore hari ini.

Selamat malam para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Guntono SHG, penyuluh agama Buddha Kabupaten Sidoarjo, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang Pancasila atau lima aturan disiplin moral. Namun bagi yang beragama Buddha, sebelum saya menyampaikan Mimbar Agama Buddha, marilah terlebih dahulu kita bersikap anjali untuk mengagungkan guru junjungan kita, yaitu Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Selamat malam, Namo Buddhaya. Kalau kita bicara tentang Pancasila atau lima aturan disiplin moral, ini adalah aturan yang ditetapkan dalam agama Buddha bahwa umat Buddha dalam kehidupan sehari-harinya harus menjalankan yang namanya lima aturan disiplin moral. Lima aturan disiplin moral, Pancasila, merupakan aturan dasar tentang praktek moral bagi semua umat Buddha. Pancasila juga disebut Nicca Sila, yang berarti disiplin moral yang harus selalu dilaksanakan, atau disebut Garu Dhamma Sila, yang berarti disiplin moral yang harus dilaksanakan dengan hormat dan dengan penuh perhatian. Setiap orang harus bersemangat dan berkemauan keras untuk mengamalkan aturan moral, mengamalkan aturan disiplin moral. Ini karena disiplin moral ini akan membimbing pada cara hidup yang mulia dan pada kebahagiaan serta kesejahteraan. Lima aturan disiplin moral ini terdiri dari Panatipata Wiramani Sikapadang Samadhiyami, Adinadana Wiramani Sikapadang Samadhiyami, Dhammesu Micacara Wiramani Sikapadang Samadhiyami, Musawada Wiramani Sikapadang Samadhiyami, Suramiraya Majapamadatana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Yang artinya adalah, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan seksual yang tidak patut. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad melatih diri menghindari segala macam minuman keras dan obat-obatan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Aturan disiplin moral, Panatipata. Istilah Panatipata terdiri dari kata pana, berarti makhluk atau kehidupan. Sedangkan ati, pata, berarti lepas dengan cepat. Gabungan kata tersebut mempunyai makna membuat suatu makhluk atau kehidupan mengalami kematian atau meninggal sebelum waktunya. Jadi, Panatipata dapat disepadankan dengan kata pembunuhan, atau berarti membunuh makhluk hidup apapun juga yang disertai dengan kehendak. Jadi, Panatipata dapat disepadankan dengan kata pembunuhan, atau berarti membunuh makhluk hidup apapun juga yang disertai dengan kehendak. Terdapat lima faktor terjadinya pembunuhan. Yang pertama adalah pano, adanya makhluk hidup. Dua, panasanita, mengetahui bahwa makhluk itu hidup. Kemudian, wacakacitam, kehendak untuk membunuh. Empat, upakamo, melakukan usaha untuk membunuh. Lima, tena maranam, makhluk itu mati karena usaha tersebut. Faktor utama pembunuhan adalah kehendak, cetana, yang bertautan dengan kemarahan, ketidaksukaan, kebencian, atau dalam bahasa Palinya disebut dosa. Perbuatan apapun yang dilakukan dengan disertai lima faktor di atas disebut tindakan pembunuhan, Panatipata Kama. Dengan demikian terjadi pelanggaran sila pertama,
Jika salah satu dari faktor di atas tidak ada, maka perbuatan itu tidak dapat disebut tindakan pembunuhan. Misalnya, ketika seseorang sedang berjalan di jalanan secara kebetulan menginjak serangga dan menyebabkan mati, maka ia tidak melakukan pembunuhan karena kejadian ini terjadi tanpa sengaja dan tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan. Hal itu hanya merupakan tindakan tidak baik karena tindakan ini, meskipun pelaku tidak akan dilahirkan kembali dalam menyedihkan, ia mungkin dapat mengalami akibat buruk dari tindakan tidak baiknya secara sepadan. Karena sila berhubungan dengan kama, maka pembunuhan ini akan berakibat buruk, berat atau ringannya tergantung pada kekuatan yang mendorongnya dan sasaran pembunuhan itu. Pelaku akan dapat mengalami akibat buruk di kehidupan ini dan ia juga akan dapat dilahirkan di empat alam menyedihkan setelah kematian. Berat ringannya pembunuhan. Pelanggaran dari pembunuhan makhluk hidup dapat berat atau ringan bergantung pada situasi yang berbeda. Berdasarkan ukuran tubuh makhluk, suatu pembunuhan akan memberikan akibat yang berat. Apabila makhluk yang dibunuh itu memiliki tubuh yang besar seperti gajah, kuda, sapi, dan sebagainya, apabila binatang yang dibunuh itu bertubuh kecil seperti nyamuk, semut, dan sebagainya, maka akibat pembunuhan itu ringan. Berdasarkan kebajikan dari makhluk antara manusia dan binatang, tentu bahwa pembunuhan terhadap manusia niscaya memberikan akibat lebih berat karena binatang secara alami kurang dalam moralitas. Pembunuhan terhadap manusia yang memiliki kebajikan besar seperti biku, samanera, upasaka, upasika dengan moralitas, konsentrasi dan kebijaksanaan yang tinggi akan memberikan akibat yang berat. Sedangkan pembunuhan terhadap para penjahat atau orang sesat dengan moralitas, konsentrasi dan kebijaksanaan yang rendah akan memberikan akibat ringan. Jika makhluk tersebut memiliki ukuran tubuh dan kebajikan yang sama, maka berat ringannya akibat suatu pembunuhan ditentukan oleh seberapa pekat kekotoran batin atau kilesa yang berkecamuk pada saat itu dan seberapa kuat usaha yang ditempuh. Terdapat 6 macam usaha payoga pembunuhan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tangan sendiri, 2. Dengan memerintahkan atau menyuruh orang lain, 3. Dengan menggunakan senjata atau pelontaran, 4. Dengan membuat perangkap yang bersifat permanen, 5. Dengan memakai ilmu perdukunan, jambi-jambi misalkan, atau mantra, 6. Dengan mempergunakan kemampuan batin supranatural atau ilmu gaib, di dalam agama Buddha disebut sebagai idimaya. Akibat buruk dari pembunuhan, siapapun yang melakukan pembunuhan makhluk hidup akan terlahir kembali di salah satu dari empat alam menyedihkan setelah kematian. Bahkan ketika ia telah bebas dari alam tersebut, ia akan terlahir kembali sebagai manusia. Ia akan mengalami akibat buruk sebagai berikut. 1. Memiliki cacat fisik dan tubuh yang tidak indah. 2. Buruk muka. 3. Pucat dan lemah. 4. Bodoh dan tidak aktif. 5. Menjadi mudah takut ketika berhadapan dengan bahaya. 6. Terbunuh oleh makhluk lain atau menghadapi kematian dalam usia muda. 7. Menderita berbagai penyakit. 8. Memiliki sedikit teman. 9. Terpisah dari orang yang dicintai. Kisah akibat buruk dari pembunuhan. Pada suatu waktu, ada seorang ibu rumah tangga pergi ke pasar untuk membeli daging guna menjamu seorang tamu istimewa. Karena ia tidak mendapatkan daging dimanapun, ia menyembelih seekor domba kecil yang ia pelihara di rumahnya. Tamu dan suaminya sangat puas dengan daging itu, tetapi ketika wanita itu meninggal, ia terjatuh ke alam neraka di mana ia harus menderita untuk jangka waktu yang sangat lama. Setelah itu ia terlahir kembali sebagai binatang sebanyak jumlah bulu domba dari domba kecil yang ia bunuh. Di setiap kehidupannya sebagai binatang, ia dibunuh dengan digorok tenggorokannya seperti ia telah membunuh domba kecil itu. 2. Aturan disiplin moral atau adinadana.
Istilah adena dana terdiri atas tiga kosakata yaitu a yang berarti tidak, kata dina berarti barang atau benda yang diberikan oleh pemiliknya. Maka adena dana berarti barang atau benda yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Sedangkan kata adana berarti mengambil atau merampas barang. Sehingga gabungan ketiga kosakata itu berarti mengambil barang atau benda yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Jadi adena dana dapat disepadankan dengan kata pencurian. Terdapat 5 faktor terjadinya pencurian, yaitu yang pertama para parigah hitam, suatu barang milik orang lain. Kedua, mengetahui bahwa barang itu milik orang lain. 3, ada kehendak untuk mencuri. 4, melakukan perbuatan tubuh atau ucapan dan usaha untuk mencurinya. 5, berhasil mencuri barang itu atau barang itu berpindah karena usaha tersebut. Suatu tindakan yang bertautan dengan 5 faktor ini disebut tindakan pencurian. Adina dana kama, ia yang melakukan pencurian akan mendapatkan akibat buruk di kehidupan ini dan juga akan terlahir di alam menyedihkan setelah kematian. Mengambil sesuatu yang tidak diberikan secara sukarela dengan gerak tubuh, kata-kata, tulisan, mencuri, merampas, menipu, tipu muslihat atau mengambil harta orang lain melalui perdagangan dengan berat yang tidak benar, ukuran keranjang yang tidak benar, timbangan yang tidak benar, memperpendek ukuran atau pemalsuan adalah perbuatan pencurian. Berat ringannya pencurian. Pelanggaran sila kedua berakibat buruk sesuai dengan kekuatan kehendak untuk mencuri. Berdasarkan nilai atau harga barang. Jika barang yang dicuri bernilai tinggi atau mahal, maka hal itu akan menimbulkan akibat berat. Jika nilai barangnya rendah atau murah, maka akan memberikan akibat yang sangat ringan atau ringan. Berdasarkan tingkat moralitas dan kebajikan dari pemilik barang, gunadika, apabila barang atau benda yang dicuri itu milik seorang pertapa atau biku atau samanera, maka akan menimbulkan akibat yang lebih berat dibandingkan pencurian atas barang milik orang awam. Pencurian atas barang milik kelompok biku atau samanera memiliki akibat lebih berat daripada milik pribadi seorang pertapa. Dengan demikian, apabila seorang mencuri barang milik sangga, persamuan para biku, niscaya akan menerima akibat paling berat dibandingkan yang lain. Berat ringannya satu pencurian juga diukur berdasarkan kesucian orang yang memiliki barang itu. Mulai dari orang awam, pemasok arus, yang sekali kembali, yang tidak kembali, hingga ia yang telah terbebas dari segala kekotoran batin, dan juga pekat tidaknya kekotoran batin yang muncul serta kuat tidaknya usaha yang mengeluarkan pada saat itu juga mempengaruhi berat ringannya akibat suatu pencurian. Jenis-jenis pencurian. Terdapat 5 macam usaha pencurian, yaitu dengan melakukan kecurangan alat penakar atau timbangan, dengan mengganti barang, dengan memberikan uang palsu dan sebagainya, dengan kekerasan, mengancam serta melukai korbannya, menggunakan kekuasaan atau pengaruh kepemerintahan untuk merampas harta benda milik orang lain, dengan menutupi atau mengambil barang yang secara teledor ditinggalkan oleh pemiliknya, dengan perencanaan atau persekongkolan, dengan menentukan batasan atas barang yang akan dicuri serta tempat yang akan dijadikan sasaran, dengan menukar label atau menukar nama orang yang seharusnya berhak atas suatu barang atau mengambil warisan secara tidak jujur. Akibat buruk dari pencurian. Pencurian mencakup pengambilan barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik dan mengambil harta orang lain dengan kekerasan atau dengan penipuan atau akal muslihat. Siapapun yang melakukan pencurian akan terlahir kembali di salah satu dari tempat alam menderita setelah kematian. Bahkan ketika ia telah bebas dari alam tersebut dan terlahir kembali sebagai manusia, ia akan mengalami akibat buruk sebagai berikut. Yang pertama, menjadi miskin. 2, harus mengalami penderitaan secara fisik dan mental. 3, tersiksa oleh kelaparan atau meninggal karena kelaparan.
4 pengharapannya tidak terkabul, 5 keberuntungannya tidak stabil dan mudah hilang, 6 hartanya dihancurkan oleh 5 musuh yaitu banjir, api, pencuri, pewaris yang buruk dan penguasa yang buruk. Akibat buruk dari pencurian. Pada suatu ketika, 4 orang wanita di Raja Gaha mengumpulkan harta kekayaan melalui tindakan salah, mengurangi dan pemalsuan dalam menjual barang-barangnya. Mereka meninggal di usia mudanya dan menjadi peta. Maka makhluk menyedihkan di luar kota di malam hari, mereka masuk ke dalam kota mencari sisa-sisa makanan yang terserak atau air liur atau dahak yang diludahkan oleh manusia. Ketika mereka menelusuri dari satu jalan ke jalan yang lain, mereka sampai di rumahnya yang lama dan melihat para suami mereka menikmati istri-istri barunya. Mereka merasa sedemikian menderita dan menangis ketika telah menderita sengsara karena telah mengumpulkan kekayaan secara tidak sah, sementara suami kita menikmati kepuasan dengan istri-istri barunya. Yang ketiga adalah aturan disiplin moral Kamesu Micacara. Istilah Kamesu Micacara terdiri dari 3 kosakata, yaitu kata Kamesu dalam konteks ini berarti perilaku bersenggama atau bersetubuh, Mica berarti salah atau menyimpang, dan cara yang berarti perilaku atau tindakan, Micacara berarti perilaku rendah atau sangat tercela, atau dan sangat tercela maksud saya. Jadi gabungan dari ketiga kosakata tersebut bermakna tindakan dalam hubungan seksual yang salah, menyimpang. Dengan kata Kamesu Micacara secara ringkas dapat diartikan sebagai perzinahan atau perbuatan asusila. Terdapat 4 faktor perzinahan. Yang pertama, ada orang yang seyogianya tidak digauli. 2, mempunyai kehendak untuk menyetubui orang tersebut. 3, ada usaha untuk menyetubuinya. 4, mendapatkan kesenangan ketika menyetubui atau berhasil menyetubuinya. Yang dimaksud dengan berhasil menyetubuinya adalah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam salah satu dari 3 lubang seperti mulut, anus, atau liang peranakan, walaupun hanya sedalam biji wijen. Seseorang dikatakan melakukan perbuatan hubungan seksual yang salah, Kamesu Micacara, kama, apabila 4 faktor di atas terpenuhi. Orang yang tidak patut digauli. Terdapat 20 jenis perempuan yang tidak selayaknya digauli oleh seorang laki-laki, yaitu perempuan yang dalam perlindungan ibunya, ayahnya, ayah dan ibunya, dalam perlindungan kakak dan adik laki-lakinya, dalam perlindungan kakak atau adik perempuannya, dalam perlindungan sanak keluarganya, dalam perlindungan suku, marga, atau orang sebangsanya, perempuan yang dalam perlindungan pelaksanaan dhamma, sudah bertunangan atau sudah ditunangkan sejak dalam kandungan, sudah dipinang oleh raja atau orang-orang yang berkuasa, sudah dibeli oleh seorang laki-laki dan telah digadaikan oleh orang tuanya, perempuan yang tinggal dengan laki-laki yang dicintainya, perempuan yang rela diperistri oleh laki-laki karena mengharapkan harta benda, perempuan yang rela diperistri oleh orang laki-laki karena mengharapkan barang-barang sandang, perempuan yang sudah resmi menjadi istri seorang laki-laki dalam satu perkawinan menurut adat istiadat, perempuan yang sebelumnya harus mengumpulkan kayu bakar dan membawa air tetapi kemudian diperistri oleh seorang laki-laki, yaitu perempuan yang menjadi istri seorang laki-laki yang menolong membebaskannya dari perbudakan, perempuan yang menjadi budak dan kemudian diperistri oleh tuannya, perempuan pekerja yang diperistri oleh majikannya, perempuan yang menjadi tawanan yang kemudian diperistri oleh seorang laki-laki, 20 perempuan yang menjadi istri seorang laki-laki dalam jangka waktu tertentu yaitu seorang pelacur. Laki-laki yang menyetubui salah satu dari 20 jenis perempuan di atas berarti melakukan hubungan seksual yang salah dan melanggar sila ketiga. Berat ringannya perzinahan. Berat ringannya pelanggaran perzinahan ini bergantung pada pekatnya kekotoran batin, upaya yang dilakukan, kerelaan atau cara pelaksanaannya. Misalnya suatu pemerkosaan,
serta moralitas dan kebajikan yang dimiliki wanita yang digauli. Suatu perzinahan akan menimbulkan akibat yang berat apabila orang yang disetubuhi mempunyai kebajikan yang luhur, tidak ikhlas serta tidak mempunyai kesenangan kepuasan dalam melayaninya. Sebagai contoh, seorang pemuda Nanda yang memperkosa Bikuni Upalawana Teri yang telah mencapai tataran kesucian Arhata jatuh ke dalam celah bumi yang terbelah dan segera terlahir kembali dalam neraka Awiji. Bahkan meskipun korban adalah orang yang berkurang dalam kebajikan, apabila pemerkosaan itu dilakukan dengan kekerasan atau pencederaan, niscaya akan menimbulkan akibat yang sangat berat. Apabila kedua belah pihak suka sama suka dan merasa puas dalam melakukan perzinahan, maka akibat yang akan diterima ringan. Akibat buruk dari perzinahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama dan para pendengar RRI dimanapun berada, akibat buruk dari perzinahan, siapapun yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangannya dikatakan melakukan perbuatan seksual yang tidak patut. Ia akan terlahir kembali di salah satu dari empat alam menyedihkan setelah kematian. Bahkan ketika ia telah bebas dari alam tersebut dan terlahir kembali sebagai manusia, ia akan mengalami akibat buruk sebagai berikut. 1. Orang lain menjadi jijik padanya. 2. Memiliki banyak musuh. 3. Kekurangan dalam kekayaan dan kesejahteraan. 4. Menjadi kurang bahagia. 5. Terlahir kembali sebagai seorang perempuan. 6. Terlahir kembali dengan kelainan seksual. 7. Terlahir kembali dalam kaum rendah. 8. Sering menghadapi aib atau malu. 9. Memiliki cacat fisik. 10. Terpisah dari orang yang dicintai. 11. Mengalami kerugian kekayaan. Akibat kisah akibat buruk dari perzinahan. Ananda, adik sepupu Buddha Gautama, menyempurnakan 10 perbuatan mulia atau parami selama 100.000 aeon atau siklus duniawi atau kapa. Dalam satu kehidupannya di dunia ini, ia terlahir menjadi anak seorang pandai emas. Di kehidupan itu ia bergaul dengan teman yang buruk dan melakukan perzinahan beberapa kali. Ketika meninggal, ia terjatuh di neraka Rorua, di mana ia disiksa selama bertahun-tahun. Setelah itu terlahir kembali sebagai seekor monyet yang kemaluannya digigit putus begitu ia terlahir. Setelah kehidupan itu, ia terlahir sebagai seekor kambing dan kemudian sebagai seekor anak sapi yang dikebiri ketika dewasa. Di kehidupan selanjutnya, ia mendapatkan kembali kehidupan manusia tetapi terlahir berkelainan seks. Setelah itu, ia mendapatkan kehidupan surgawi sebagai putri surgawi selama 5 kehidupan karena perbuatan baiknya. Tetapi ia tidak dapat terlahir laki-laki karena perbuatan buruk bersinanya. Kemudian ia terlahir sebagai putri ruca di alam manusia. Hanya setelah itu ia memperoleh kembali sifat jantan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk yang sila nomor 4 dan 5 akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Demikian mimbar agama Buddha pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kantor Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantor Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun rilainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang yes. membawakannya iya, gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam langsung, ini Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh iya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Tuh, semangat
0: begitu ya, termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
1: Baik. Dino Kantora. Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
2: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah
1: ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
1: menyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguleran
1: ya.
0: Masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu iya, Dino.
2: Reguleran.
1: Lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di Kendilmas.
1: Mantap Dino, mantap.
0: Kendilmas. Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding saya biasanya, Sabtu Minggu, wedding.
1: Mantap. Mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik, sama banyak dong.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hei, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo, solo ya.

0: Iya, maksudnya
1: Bang Dewa. Oke, nanti dicop ya Bang ya.
0: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
2: Oh begitu. Bisa aja Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
0: Terus aja.
1: Oke Bang. Salam.
0: Iya.
2: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
2: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak. Gini,
2: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita oke. Kemana do? Ada Bung Benny Jo.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Siap.
3: Kita pernah masar Yudi Ismail.
2: Iya.
1: Alhamdulillah Bang Benny.
2: Baik. Sehat Bang.
3: Alhamdulillah sehat ya. Mas Yudi.
1: Iya Bang Benny, langsung dengan Dino Kantora ya.
3: Oke, selamat malam Bang Dino.
4: Halo, selamat malam Bang Sue,
2: Benny Joe.
4: Dari apa? Dari mana?
3: Manado.
4: Kenapa?
3: Salam kenal dengan orang Manado.
4: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
4: Di Jalan Mahakam.
3: Oh iya iya. Iya di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu, Mas Dino. Iya,
4: betul betul.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi?
4: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
3: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya Mas Dino. Ya. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
2: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya.
2: Oh, siap, ditunggu ya.
3: Mas Yudi, salam dong tiga.
1: Siap. Oke, silakan Mas.
3: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gil yang di Kertasana, Ibu Fatmawati di Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bunga mah di Lampung. Itu aja, maka
1: okay. Assalamualaikum Bang Beni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
2: Selamat malam. Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
4: Selamat malam.
5: Olalah hidup karena asmara.
4: Olalah hidup senang karena mabuk asmara. Oh, dia apa loh?
5: Olalah biar saja saling menjaga.
1: Hafal lo ya.
2: Oke, langsung silakan bertanya ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
4: Halo Bidan Luis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul, benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya, Kak Dino, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
4: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita, sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
4: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
4: Undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
2: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya okay. Ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
4: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
2: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, oh, Bidan iya. Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
4: Kumpulin dulu. Okay.
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
2: Boleh, silakan.
1: Iya.
5: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
2: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
2: Okay.
5: Dadah.
2: Dari Sorong kita ke Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
1: Selamat malam.

0: Baik, pengawas hari yang cantik selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat pagi.
1: Okay.
0: Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
2: Cakep.
0: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
1: Cakep. Langsung pertanyaannya.
0: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
2: Iya, Kak Dino salam
3: ya, kenal. Salam kenal juga. Dari ya, mana? Dari Manokwari.
1: Toli-toli.
3: Oh, toli-toli. Siapa tadi
0: namanya? Saya punya orang Depok.
1: Mbak Yanti.
3: Mbak Yanti.
1: Silakan Mbak Yanti.
0: Ya, salam kenal juga ya. Mas Dino.
1: Ya.
0: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
3: Iya. Tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora.
0: Singgalnya solo, ini single yang ke-8 ya.
3: Iya.
0: Aku pernah ikut ngeband atau apa gitu.
1: Oke, ditunggu ya.
0: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
1: Oke, tunggu ya.
0: Terima kasih sama-sama Mas Dino.
3: Makasih
0: dan
3: Mas Yudi,
0: Mbak Ita, Purnama Sari yang tugas malam ini di Topli-Topli RRI Topli-Topli, Mbak Meke Bahtiar, selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
1: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
0: Salam untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Satu lagi kita ke Bogor.
2: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
1: Selamat malam Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasan.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bang Yudit Mail.
1: Siap
2: ya, Kang. Siap Kang.
4: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget gak tuh bagian.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
4: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
2: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
4: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
1: Oh, oke, okay, siap.
2: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay. Okay.
4: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih aktif.
2: Ya, betul.
1: Siap.
4: Marwah Papri masih terjaga.
2: Iya. Betul kan?
4: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
2: Boleh.
4: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu?
1: Masih
4: bisa
1: gak
4: kira-kira saya?
1: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
2: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
4: Saya begini Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita, saya menyukai lagu-lagu saya karena merindukan Castella, di mana pengen bisa ngumpul gitu kemakan lama gitu lawan di mana gitu, karena itu merindu itu saya.
2: Betul,
4: Masya
2: betul,
4: Allah itu, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh Mbak Ita dulu penari ular.
2: Betul.
1: Siap. Oke.
4: Sempo-sempo.
2: Iya siap Kang.
4: Itu aja Bang.
1: Terima kasih Bang Hasan.
2: Oke.
1: Terima kasih
4: Kang Hasan. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Al. Gimana ceritanya tetap ada? Bisa tetap eksis.
2: Oh, harus dijawab ya.
1: Gimana Bang Dino?
3: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
2: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan memang ya kerjanya di musik.
3: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus, kalau mau dapur ngebul berarti harus
1: nyanyi terus,
3: harus
1: ya.
3: Harus nyanyi terus gitu kan kita ya.
1: Ya.
3: Gitu.
1: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
2: sosial,
1: ini dibawain.
2: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
3: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak baik kan?
2: Oke. Iya. Ingat.
3: Iya, hormat kami di Di tanganmu lah kawan, dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
1: Oh, siap-siap.
3: Lagu-lagu pahlawan.
2: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun?
3: Ya pernah.
2: Oh ya pernah ya.
3: Pernah.
2: Penjor.
3: Penjor.
1: Siap kalau begitu.
2: Mantap. Sudah
1: yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
2: Oh, yang tetap ada.
3: Namanya Febri.
2: Oh Febri ya.
3: Orang-orang Bandung.
1: Bandung semua musisi ya.
3: Bandung semua.
2: Okay. Gudangnya musisi mas, kota Bandung itu.
3: Iya,
1: gudang. Oke. Okay. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya? Ya.
3: Yang Lewis, ke yang Toli-Toli ya?
1: Bukan, ya, yang
2: di... Sorong.
3: Lagu ke-8
1: lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
2: Selain nyanyi.
1: Selain
2: tergabung
1: vokal,
2: dalam band.
1: Selain vokal
2: selain
1: mungkin
2: vokal,
1: ya.
2: Oh,
3: bandnya berarti G-band.
1: Pernah G-band?
3: G-band itu band Geronimo Band.
2: Oh, Geronimo ya. Band.
1: Geronimo Band.
3: Sampai sekarang ada tapi udah berganti-ganti.
2: Udah berganti
1: formasi ya, siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang maunya sama siapa?
2: Mau sama sekarang siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada kolaps gitu loh.
3: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
1: Iya.
3: Duet sama Rosa kali ya.
2: Oh, Rosa.
1: Rosa. Yap.
2: Mantap sudah terjawab.
1: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
3: Siapa ya?
2: Kalau aku dulu jawabnya
3: sama Lady Gaga.
2: Aku
1: Lady
2: juga pengen
1: Gaga.
2: Banget kolab sama Lady Gaga.
1: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
3: Yeah.
1: Kira-kira gimana? Iya.
2: Oh, iya ya, gimana?
1: Harus apa resepnya?
3: Bisa aja.
2: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
3: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
2: Ya, aktif bernyanyi.
3: Misalkan kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
2: atau apa,
3: aja nyanyi aja naik.
2: Dari nyumbang lagu gitu ya.
3: Iya.
2: Lama-lama orang kenal.
3: Betul.
2: Nah, gitu.
3: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
1: Engelbert Humperdinck.
3: Dia usianya 86 tahun ya. Tapi masih aktifnya.
2: Masih aktif ya, luar biasa.
3: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
2: Enggak ada batas usia.
3: Enggak ada batasnya.
2: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
3: Selama masih mampu. Ya. Mick Jagger aja.
2: Iya.
3: Mick Jagger 81 tahun.
2: Dan stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
3: 83 tahun.
1: 83
2: luar, Jager, stamina-nya masih, luar biasa. Masih
1: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
3: Hah?
2: Duman ini? Nah, kok ada apa naon?
1: Apa
2: kayak aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
1: Lagu Duman ini.
2: Apa itu?
3: Duman ini lagu siapa?
1: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
2: Bukan Kantora Paramita, tapi
3: Paramita.
1: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
3: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
1: Coba ya, coba kita dengerin.
2: Coba kita dengerin ya. Aku jadi kepo.
1: Ini ada
2: Duman ini.
1: Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
2: Duman ini.
1: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
2: Oh yeah. Gitu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino lah. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumani.
0: Dumani ini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
0: Iya, na na na na na na na na na. Nah ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal, dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya. Okay.
2: Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Uh-uh. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, uh-uh. Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru
2: ingat. Risa
1: Mahmud udah pernah kesini sini sama Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: iya, juga ya, cover girl. Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang. Ya,
1: sekarang. Woi, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada berarti tetap komplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Dara. Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Dara.
1: Iya, benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu memori masa ke Bang Yudi bersama itu bersama saya.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik-baik
1: saja. Ayu juga ya yuk ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh Maluku.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon. Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram dan enggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti yeah, kolaborasi sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu
0: yeah,
3: ya.
0: Iya.
2: Duet pasti misalkan duet
3: sama Rosa, gitu kan. Karena kualitas suaranya.
0: Oke.
2: Okay. Iya betul.
3: Dia pengen yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, di musik. Ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain
1: sisi
0: maksudnya
1: lain,
0: gimana tuh?
1: Selain ya, maksudnya selain sebagai
3: iya nanti oh, di dalam ya Bang Dino
0: siap. Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga
0: amin,
1: gitu.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
1: Gitu.
3: Ya nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati
1: suasana. Siap.
0: Siap Ayu. Kita ke sana ya
3: Rita ya. Ya.
0: Boleh silakan.
3: Saya buat Pak Widya terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Doni Mas Dino.
0: Iya, iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay,
4: kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam masuk di dalam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benigo, Ibu Fatma di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tangsuwi
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio selamat tugas sampai
1: ke sini. Oke, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Oh,
0: bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Ah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantola.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya. Akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih jadi. Terima
0: siap.
5: Kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih, Tas.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Bu Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya, Manado. Yang menjahit bendera.
6: ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
1: Kopinya.
2: Kopinya
6: bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya. Tanya. Semoga ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dari Manado kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
7: Selamat malam, Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Candy.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: saja. Silakan, Bang Candy.
7: Salam kenal, Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sama tadi. Tadinya kan berdirinya personal 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang. Itu saja. Oke.
7: Ya.
0: Siap ditunggu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekelannya Bang Benjo atas apanya minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Kebahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh posisi RRI di mana saja berada.
0: Oke,
7: makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
8: Halo, selamat.
0: Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa.
0: Lai. Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan Teteh.
9: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh, gitu ya.
1: Benar Teteh.
9: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Iya Teteh.
9: Yo apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Happy Teteh.
9: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino. Kang Dino.
9: Kang Dino kan?
2: Iya.
9: Pokoknya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya, Mas Sumuhun.
0: Oh, Sumuhun.
2: Ibu ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh, nah, itu Jawa Barat ya, asli.
9: Itu Jawa Barat. Oh, itu mah. Ya. Kang Dino, tadi ya. Rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
9: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen.
0: Rangga Zen.
2: Orang Bandung juga.
9: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
1: Betul.
2: Serba Bandung pokoknya mah.
9: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya,
9: oh. Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
9: Bukan satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya tetap ada untukmu ya.
9: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap.
2: Jadi
0: nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Ini sirin.
9: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan?
0: Oke.
2: Ya ya.
9: Bukan begitu maksudnya. Gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
9: mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke. Okay. Nanti dijawab okay. Ya. Nanti
2: dijawab.
9: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama
2: Teteh Dinda.
9: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
9: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
9: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
10: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
10: Selamat ya dan selalu semangat ya.
1: Yeay, pastinya dong, Pak Ahmad.
10: Ruang rindu, ruang berbagi.
1: Memori lewat lagu.
10: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak.
10: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
10: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
10: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah, selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
10: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bang Ata,
1: siap.
10: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
11: Selamat malam, Mbak Ida, selamat hari.
1: Bu Tiara.
11: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya. Bu Tiara.
11: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ida?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora. Dino Kantora.
11: Dino atau Bima? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
11: Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
11: Iya. Tiara. Ini ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
11: Sejak terjadinya kedua dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
11: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan dari saya.
0: Yeah. Terima kasih.
1: Oh, boleh, boleh, silakan.
11: Ya, salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo,
0: siapa mana maksudnya? Bang Dino Kantara.
11: Iya. Andi
1: Santer
11: yang satu lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
11: Oh iya.
1: Saya Mas Wahyudinus.
11: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa nih? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
0: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: iya.
1: Rosa aja. Sudah terjawab, Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab gak?
1: Sampai aniku apa?
0: Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus.
0: Bener loh, banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru 50 pintu.
1: Baru dikit, belum. Tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Artinya bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Bingung. Ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Okay. Almarhum. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas nggak diikat gini loh.
1: Garing Mas, garing.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Baik kalau maupun dari dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku suka remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya. Nah,
2: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Dirilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Iya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus ya.
0: Agustus.
1: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk, aku paham. Iya, ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
0: Aman loh.
1: Kesian deh.
0: Oke, ada Bu Fatmawati. Cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya,
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya okay.
2: Banyak
1: pasti.
2: Sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
1: Nah, oh, enak banget kan?
0: Oh iya, camelo kok. Oh,
2: tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya, Mas
2: bukan apa ya, disiplin
1: sebagai
2: banget.
1: Sebagai mentor, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Yang benar.
2: Tapi kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Oke. Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan lagi cewek squat jam.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo. Oh, ada koreonya iya. Kan, tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon full koreo.
2: Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota? Atau gimana?
2: Satu itu, komunitas. satu sekolahan vokal.
0: Oh, satu Geronimo sekolah vokal. Geronimo itu ya? Iya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu. Terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya?
2: Iya,
0: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang.
0: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen seru, gitu.
0: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
1: Sampai ke produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana? Iya. Ya. Oke. Okay.
1: Ngobrol ya.
0: Pak Ahmad. Bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren.
2: Tren era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya, masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kasihan deh lu, Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
1: musisi muda
2: masih
1: ya.
2: Di bawah 30-an.
0: Oh iya ya, sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama kita.
1: Iya toh?
0: Ibu Yara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an, akhir 80-an ya?
2: Akhir 80-an, iya.
0: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau album. Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya?
1: Kompilasi.
2: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama... dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali loh. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
1: gitu. Iya, betul. Itu kan dulu gitu, iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Di dengan mulah kawan itu ya?
0: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu Parawan itu kalau enggak salah.
0: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
0: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
1: Di dada
0: berikut
1: kita.
0: Ini. Kantora Paramita
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap Ada Untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrolnya, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sebang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Tui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069.
0: Ditunggu. Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan untuk diberi nama kantora.
1: Gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, kantora
1: apa arti?

0: orang Jawa dari Kertosono. Kita langsung kita terima
1: Mas
0: dulu.
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
2: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
2: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
3: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
3: Gilang gemilang.
2: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi, ya Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas.
0: Oh.
2: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya, gitu, senang gitu loh.
1: Lato, Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
2: Mas, kata Mas Ari Lasso, gini kata Mas Ari Lasso. Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lah gitu. Bener ya?
0: Oke.
2: Ada rohnya.
1: Setuju.
2: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik. Dia memproduksi lagi ulang kumpo-kumpo yang dulu
1: ya,
2: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
2: Ya,
1: siapa
2: monggo, tahu yang mau platin,
1: kita kembali ke era seperti dulu.
2: Yang digital,
1: ya.
2: Monggo digital. Tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
2: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino,
0: Mbak? Oke,
1: tentang hal ini.
0: Nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
2: Iya, salam yang buat
1: Monggo.
2: Agung juga ada, Pak Slamet juga ada. Di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Mbak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
2: Di Jepang juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap.
2: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Dadang Rio.
0: Dadang Rio, selamat malam.
1: Dadang Rio.
4: Jawa.
1: Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Dai. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas
4: Dino.
1: Mas Dino, ya.
3: Halo,
1: Mas Rio, silakan.
3: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada Kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
4: Ada siapa ya? Yang
3: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang ikuti acara ini terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: ada siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya,
0: kembali kaset,
1: bentuk
0: CD,
1: kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: komennya Mas Dino apa?
3: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
3: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng banget,
3: seru,
1: ya? Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
3: Ada bukti fisiknya, kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album, kaset, CD.
1: Vinyl?
3: Iya.
1: Vinyl ya? Hitam. Ya, itu luar biasa loh,
3: gitu.
1: Di zaman sekarang. Langka,
0: di zaman
1: langka,
0: sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
3: Aku karena ada langka. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
3: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
3: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
3: Beli kaset, itu masih lucu ya.
1: Makanya.
3: Beli kaset, beli CD. Jadi
1: kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Ya,
1: aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
3: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
3: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke.
3: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya itu ya.
3: Markasnya. Yang punyanya itu Mas Anto.

0: Okay.
1: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Ya, ya, ya.
1: Mas
0: ya,
1: Anto
0: ya.
1: Tuh dokter.
2: Mas Anto ini adalah suami dari Barfika, bukan?
1: Bukan. Adiknya.
2: Adiknya. Oh, adiknya ya?
1: Adiknya.
2: Oh, Mas Sony.
1: Mas Sony, Dokter Sony.
2: Itu suaminya Mbak Rafika.
1: Iya, ya. Dokter Sony ya. Studio adiknya itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Jeronimo. Kalau kantornya kan tadi udah ya.
1: Ya.
0: Kalau Jeronimo adalah
1: Jeronimo
0: siapa
1: itu,
0: ya?
1: Jeronimo itu aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kak Dharma Oratmangun.
2: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
1: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
2: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
1: itu yang cowoknya. Aha. Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi. Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke. Okay.
1: Oh, Cutianti.
0: Oh,
1: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
1: Bukan,
0: bukan.
2: Pak Jatuh.
1: Menteri.
2: Siapa?
1: Bu Yanti Erlangga.
2: Oh.
1: Itu Jeronimo aslinya itu
0: sama ya Jeronimo pertama.
1: Asli Jeronimo itu. Itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Asli Jeronimo itu. Yanti Erlangga, iya iya, aku baru ingat.
1: Iya, dulu kan nyanyi. Oh, Bayanti itu nyanyi
2: iya,
1: dulu.
2: Iya, Bayanti ya. Oh. Sukses terus lah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
2: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Iya,
3: ruang
2: Bang
3: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
2: Silakan Bang
3: Cliff. Selamat malam, Mas Sidis, Didi Ismail sama iya. Mbak Ita Purnama.
2: Malam hari, Bang Cliff.
0: Siap.
2: Langsung dengan ya, Bang Dino.
3: Siapa itu?
2: Dino.
0: Bang Dino,
3: Kantora.
1: Kantora.
3: Kantora, Kantoria. Kalian dari tadi saya ada dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
3: Kenapa begitu?
2: Betul.
3: Yang terakhir apa ya? Yang terakhir itu yang
1: tetap,
3: tadi.
1: Tetap ada untukmu.
3: Tetap ada untukmu.
0: Iya. Oh,
3: mantap sekali. Baru rilis ya?
1: Iya betul. Rilis, betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
2: Betul. Iya Bang Cliff.
3: Ah, saya mau bertanya. Apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau undangan
1: ya.
3: Gitu?
1: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
2: Serius belum?
1: Iya belum.
2: Aduh.
1: Aku paling ke Medan, baru, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa iya. Gitu semua udah
2: jadi
1: tuh.
2: Manado belum?
1: Manado yang belum.
2: Kasian Bang Dino.
3: Oh, kalau begitu nanti saya
2: undang ya Bang Dino.
0: Undang gitu ya. Boleh, boleh.
3: Yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya, dan tetap memberikan yang terbaik
1: bagi
3: pendengar di seluruh Nusantara.
1: Amin.
0: Siapa ini
2: tadi? Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
1: Oh, Minahasa.
3: Di Minahasa Selatan.
2: Siap.
0: Oh,
3: Manado gitu.
1: Manado.
3: Iya, iya.
0: Oke.
2: Siap, Bang Cliff.
3: Oke, itu saya. Terima kasih untuk Kiki dan Ita Purnamasari.
2: Sama-sama, Bang Cliff.
0: Selamat malam.
2: Malam.
0: Kita ketemu dengan
2: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
2: Mas Faris di Malang ya?
4: Selamat malam, betul sekali.
2: Apa kabar Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
2: udara. Aku
4: iya, agak flu ini.
0: Agak flu.
2: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
4: Iya, masuk angin.
2: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
4: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
2: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo,
4: iya. Selamat malam Mas Dino.
1: Selamat malam.
4: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
0: Oh, gitu.
2: Istirahatnya Faris. Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Boleh, silakan Pak Faris.
4: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh, siap.
2: Sayang semua.
0: Terima kasih.
4: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Oh, nggih.
4: Thank you.
2: Oke.
0: Sami-sami, terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah di
2: sebutin
0: dan single ke-8 ya kalau solo
2: ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
1: Kantora
0: Banyak banget.
1: Banyak, udah banyak deh, berapa nggak kehitung. Lupa.
2: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke, oke, oke, oke, oke. Kalau boleh dilanjutin, kan Geronimo itu juga berkembang terus ya?
2: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
1: Sekarang apa? Itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh? 2-3 minggu yang lalu itu. Kita itu reuni, ada reuni.
0: Oh, reuni.
1: Reuni Geronimo.
2: Di mana?
1: Di Lenusa,
2: Lenusa. Oh, di Lenusa.
0: Termasuk kantora juga ya?
1: Iya
0: dong.
1: Iya, termasuk kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
1: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
0: Wow. Oh, wow.
2: Pasti itu. Seru, Bang.
0: Pasti
2: seru.
0: Jadi
2: enggak diundang ya?
0: Lah, aku itu termasuk Geronimo.
1: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
2: Ada bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti
2: buyar.
0: Bukan. Buyar. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
2: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Madu.
1: Oke, Mas, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pirting ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan.
0: Pisang goreng.
1: Di album itu, di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Deddy Dukun dan Tri Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Deddy Dukun
0: ya,
1: sama
2: Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Panyaka deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan, ya. Orang depannya Kak serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: Kak apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darmo Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa itu?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak menciptakan lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darmo Ratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor
2: Festival.
0: Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue. Udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Selebor.
1: Nama pemiliknya. Logis Record. Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Baita juga kalau.
0: Iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Buat Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu. Ya kan tadi bohong ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jumi Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya.
0: Oh,
1: gimana ceritanya lagu ini waktu
2: ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kitaf Dunia.
1: Kitaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dino.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Kita ke
1: WhatsApp call. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas? Karim mas?
0: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam. Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sendiri. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset gak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
0: Apa?
1: Oh. Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh, lagi memidio asik memidio kan kita ya. Kita ini hostnya mas, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Aduh,
2: Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malu ya. Udah
0: ngantuk
1: ya.
0: Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z yang kekinian.
2: Oh,
1: agak sabar lagi nunggu ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di
1: Spotify,
2: YouTube, di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini mas. Lagi dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantor Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih,
1: reuni aja gitu Mas Dino? Mas
2: kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya?
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Pak. Rafi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina.
0: Oh iya.
2: Tuhan ternyata ya? Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 kok 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
1: Jurus 90 kali.
0: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya. Harvey Marello, lagu Lady dulu.
1: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kan Raja Dunia juga loh.
0: Nah, Kantora, ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah,
1: aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan, Wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kota katanya membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya, itu apa, ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: nyari
2: lagi tanah.
1: Nambah terus kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida di Palu.
0: Di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Baita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo? Ya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus di Laksa Runding.
0: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Ya, Kalimantan Timur.
0: Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio di Laksa Runding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Di Laksa Runding.
0: Oh, di Laksa Runding. Julak Sarundeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh, ini anu kan lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10 malam. Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh iya, jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana boleh. Nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke. Okay.
3: Salam kenal dari tim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1.
1: Amin.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Sukses dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang. Kok
1: cuma Bang Dino yang diajak? Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh ini lagu Tetap Ada Untukmu ini, aduh
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Iya. Gitu.
2: Kurang iya, nanti saya berusaha terus.
1: Banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke. Okay.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ini, ya.
2: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir.
2: Boleh.
1: Di ruang rindu.
0: Ya, di ruang rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Malam hari ini cuaca di kota Surabaya tampak begitu cerah ya, tapi yang namanya anomali cuaca juga kita tidak tahu apakah akan turun hujan lagi seperti beberapa hari yang lalu atau tidak gitu ya. Ya saya berharap bukan hujannya yang nggak boleh, tapi dampak setelah hujan itu yang kadang-kadang kita nggak bisa juga menerima gitu ya. Tapi yang pasti malam hari ini saya akan ajak Anda untuk menerima lagu-lagu yang enak sekali. Walaupun cuma 1 jam, kita akan bernostalgia untuk Anda. Sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Lagu ini dari Irma Jun ya, dengan Kristal-Kristal Cinta. Mungkin Anda pernah dengar lagu yang baru saja saya putarkan. Semoga saja lagu ini juga bisa membawa Anda kembali ke masa-masa era tahun 90-an ya. Saya Jody Yuanda mendengar, kita akan nikmati suasana malam hari ini dengan penuh kebahagiaan. Dan seperti biasa saya tunggu atensi-atensinya ya. Kali ini saya akan buka penelpon yang pertama dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Mantap. Selamat malam buat Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Aku minta lagu dari Indah mana? Sama Sabar Esinel dulu.
0: Dengan siapa?
1: Sama Sabar Esinel dulu.
0: Sophia Lajuba. Sophia Lajuba. Oke, baik. Keinginan.
1: Ya, keinginan.
0: Ya, baik, siap.
1: Dalamnya berapa?
0: 5 orang dong.
1: Saya bonus 1 dong.
0: Ya, 1 aja ya. Nggak, jangan banyak-banyak ya.
1: 1. Untuk Mas Andi yang ada di Batam. Mbak Awi, Mbak Bandi, Bu Wira, sama Mbak Eri, Pak
0: Brandy
1: sama
0: Bu Udri. Oke, udah, baik. Siap. Oke. Sama-sama, yuk.
1: Pulang nanti.
0: Ya.
1: Selamat sampai rumah.
0: Amin, amin. Terima kasih. Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagai dulu memori repot lagu.
0: Selamat malam Pak Bambang.
2: Ya.
0: Monggo.
2: Pengen dengarkan yang Tanah Airku yang ada kolam susunya tuh.
0: Tanah Airku yang ada kolam susunya.
2: Iya, lagunya ada campur-campur.
0: Gitu. Lagunya campur-campur. Yang nyanyi siapa?
2: Ada Tantowi, ada Pina.
0: Tanah Airku yang campur-campur. Saya golek lagu ini angel, Pak. Tanah Airku campur-campur.
2: Yang
0: anu. Iya, tapi saya butuh nama band ya. Kalau saya cari Tanah Airku Keroyokan campur-campur, Kak, yang keluar malah sego campur ini. Tahu campur. Apa, Pak?
2: Satu Tanah Air tuh
0: apa? Oh, Satu Indonesia. Oke, saya nggak nemu ini Pak, kalau yang satu-satu apa ya, mungkin kalau diingat nanti saya bisa bantu nanti ya. Yang lain mungkin?
2: 90-an ini?
0: Boleh, 90-an boleh, 80-an juga oke.
2: Oke.
0: Oh. Ya mana?
2: Tangis dalam mimpi.
0: Gimana, ulang Pak, saya nggak dengar.
2: Tangis dalam mimpi.
0: Tangis dalam mimpi.
2: Vicky Fendi.
0: Kiki?
2: Vicky.
0: Oh, Vicky. Yeah. Vicky Fendi ya.
2: Ya.
0: Yeah. Sebentar, saya cari dulu deh. Tangis dalam mimpi. Oh, tahun 80-an.
2: Iya. Yeah.
0: Untukmu kekasih, sebentar. Saya ini Vicky Fendi ini yang versi recordingnya nggak punya, Pak. Ini versi live. Saya belum bisa putar kalau versi live ini, Pak.
2: Oh,
0: Vicky Fendi ini, iya, ini versi live ini Pak, bukan versi yang recording.
2: Duka seorang gadis.
0: Duka seorang gadis.
2: Vicky Fendi.
0: Oke, sebentar. Duka seorang gadis, sebentar. Oke, kalau ini Insya Allah bisa
2: ya,
0: Pak.
2: Ya sudah. Buat Pak Dua, Bang Kobar, Pak Awi dan ya. Mas Sasha. Pak Idris, Bu Dewi, Pak Freddy.
0: Baik, satu lagi?
2: Pak Budi Sukesno.
0: Siap, terima kasih dan banyak
2: semuanya.
0: Ya. Yes, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang dari Sidoarjo ya. Ya, oke. Okay. Selamat malam buat Pak Mariono dari Tulungagung ya. Mau diputarkan lagunya I Don't Wanna Live Without You, Your Love dari Chicago. Tadi saya sudah puterin nih Chicago-nya dengan You Are The Inspiration ya. Selamatnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Budian, Bu Siti, Pak Faris, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Buat Mas Jody Yuwandanya, selamat bertugas ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Mariono, sehat selalu untuk Bapak sekeluarga ya. Kita kembali ke line telepon. Ada siapakah gerangan ini? Halo, selamat malam. Oke, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Berbagi rindu,
0: berbagi, memori lewat lagu. Berbagi, berbagi dong.
3: Iya. Iya, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, cakep.
3: Assalamualaikum, Mas Jun.
0: Malam, Bu Titi, Damiati. Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Mas Jun juga selalu sehat.
0: Sekuatnya. Amin, amin, amin.
3: Lagunya saya Leto, Permintaan Hati.
0: Boleh. Mau kirim salam?
3: Lagunya untuk Umi Yanti Queen yang dalam perjalanan pulang ke Jakarta. Juga Oma Agustina, Mama Yu, Pak Idris.
0: Satu lagi.
3: Bang Kofar, juga Bu Siti.
0: Baik.
3: Terima kasih, Maju.
0: Sama-sama, Ibu.
3: Mari sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu lagu dari Sofi Yalajuba dengan Indra Lesmana tadi ya. Kita sudah nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita memang waktunya tidak banyak, tidak panjang, tapi kita akan coba nikmati ya setiap detik malam hari ini untuk bisa memanjakan Anda. Baik. Ini ada yang sudah bergabung kembali. Coba kita dengarkan dari siapakah gerangan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oh, selamat malam Mas Bandi.
1: Krakato Mas Yu.
0: Baik.
1: Gemilang.
0: Oke, ya. Siap.
1: Salamnya buat Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Pak Freddy, Bu Wati Ramli. Untuk Mas Yunya, terima kasih Mas Yu.
0: Oke, siap, makasih Mas Bandi ya. Krakatau yang gemilang. Ya, siap. Nanti diputerin ya lagunya. Sabar dulu Mas Bandi. Di belakang Mas Bandi ada siapa? Ini ada yang mau bergabung kah? Malam hari ini ada. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Malam. Waalaikumsalam. Bu Siti, silakan.
2: Lagunya Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara, baik.
2: Sardila.
0: Baik.
2: Salamnya, ya semuanya aja, wes ya. Biar cepet.
0: Ya.
2: Terima kasih banyak Mas.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Siti Barokah FM ya. Apa kabar juga buat Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Halo Ibu, apa kabar? Sehat ya? Requestnya dari apa? Mimpi apa aku semalam? Oh, coba nanti saya cek dulu ya Bu. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 Surabaya. Semoga masih ada waktu ya. Ya kalau lagunya ada langsung saya putarkan Bu. Ini mimpi apa aku semalam, Etri Jayanti gitu ya. Oke, mimpi apa aku semalam. Siap, nanti coba saya cari dulu lagunya. Oh, langsung keluar. Ini saya punyanya yang versinya sama Jamal Mirdad ya Bu ya. Oke, ya udah kalau gitu daripada berpanjang lebar lagi, kita nikmati dulu satu lagu kali ini dari Etri Jayanti ya, featuring Jamal Mirdad dengan judulnya Mimpi Apa Aku Semalam. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

dari Krakatau ya, dengan gemilang sudah kita nikmati bersama. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini mendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya masih terus kawal Anda hingga nanti pukul 23 ya, karena waktu kita tidak banyak, maka saya akan manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa akomodir, memutarkan lagu-lagu kesukaan Anda. Dan untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami, sekarang kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dari Nike Ardila, yang disuka oleh Ibu Siti dari Pasuruan.

0: Lagu yang sangat apa ya, sangat melegenda, sampai-sampai saya pun juga ikut hanyut dalam suasana lagunya gitu. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari di pendengar di Ruang Rindu edisi terbatas ya. Karena keterbatasan waktu, saya juga harus bagi-bagi waktu. Selamat malam juga buat Mbak Tanti ya, di Pumpungan. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, lagunya apa nih Mbak? Oh, gak request lagu ini ya. Cuman makasih Mas Jo, sehat selalu, rezeki lancar. Wah, iya. Terima kasih ya Mbak Tanti, sehat selalu untuk Mbak Tanti sekeluarga. Dari Tuban kali ini ada Ibu atau Mama Yu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Malam. Mas Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Yu. Sehat?
1: Iya, Mas Jo. Alhamdulillah sehat, Mas Jo.
0: Baik.
1: Cuaca di sana gimana, Mas Jo?
0: Cuaca cerah. Cuman gak tahu lagi kalau nanti malam ya. Ini kadang-kadang hujannya
1: kemarin
0: itu.
1: Kemarin tuh cuma
0: grimis. Oh, enak lah ngono ya. Oke, malam hari ini mau dengar lagu apa? Oh, ya biasa nih ngono.
1: Cemara, Mas Jo.
0: Cemara?
1: Cemara dari Bimbo.
0: Bimbo. Oke, saya cari dulu ya. Cemara kasih di, ya.
1: Bukan cemara aja.
0: Cemara aja.
1: Da, tapi dari Bimbo.
0: Enggak punya saya.
1: Oh, cemara kasih.
0: Cemara kasih ini yang nyanyi Iin Bimbo.
1: Oh iya, itu Mas.
0: Cemara aja atau cemara
1: aku
0: kasih?
1: Cuma ingat cemaranya aja.
0: Ada aku dua sebetulnya, ada aja. Cemara kasih, ada adakah suara cemara? Itu sama-sama dari Bimbo semua.
1: Tapi cemara kasih.
0: Oh, benar ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat semuanya aja Mas Jo ya. Kali
0: ya.
1: Salamnya Ufa Islamnya buat Mas Jo.
0: Okay.
1: Pulang hati-hati ya.
0: Siap.
1: Sehat selalu, bahagia okay. Bersama keluarga.
0: Iya, siap. Makasih.
1: Kamunya ya. Jadi anak yang sukses.
0: Siap. Makasih ya, Mama Yu. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Abawi.
2: Arti kehidupan. Mujiono, temannya Pak Tua.
0: Oh, gitu ta? Masa.
2: Salamnya buat Pak Bambang, Bung Freddy, Tulang Kobar, Abah Ali,
0: dan satu lagi.
2: Bandi. Ibu satu, Pak Lukiawan.
0: Oh ya.
2: Matur nuwun.
0: Siap. Terima kasih untuk Abah Awi ya, yang sudah bergabung. Satu lagi ya, dari siapa ini? Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oke, gak ada suara, saya lewati dulu ya. Yang mau bergabung lagi boleh, silakan saya mau ke line WhatsApp dulu nih. Oh, ada siapakah gerangan Pak Mariono? Oh, diganti lagunya ya Pak ya? Iya, tadi sudah keputar soalnya Pak. Ku terkenang selalu, Victor Huta Barat. Insyaallah nanti kalau ada atau waktunya mencukupi ya, ku terkenang selalu, karena harus saya cek dulu nih ada nggak nih Victor Huta Barat. Oh ada lo ternyata. Oke deh kalau gitu Pak Mariono dari Tulungagung tadi sempat ngirimkan WhatsApp tapi lagunya sudah terputar gitu ya. Siap, ini langsung saja saya luncurkan ke ruang dengar Anda, Victor Huta Barat, ku terkenang selalu.

Dari Bimbo ya, sudah kita nikmati bersama. Kabut hitam ku relakan sudah. Ini yang nyanyi adalah suara emas dari vokalisnya, yaitu Mbak Iin ya. Baik, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Sepertinya waktu saya juga tidak panjang bisa menemani Anda malam hari ini, karena kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan lewatkan, nanti pukul 2 dini hari akan ada pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 untuk klasemen grup B antara Swiss versus Kanada pukul 2 dini hari. Dan juga pada pukul 5 pagi nanti akan ada pertandingan dari Skotlandia versus Brasil klasemen grup C dari Stadion Miami. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, karena kami akan hadirkan pertandingannya lengkap untuk Anda ya. Jangan lewatkan juga, untuk ulasan-ulasannya akan kami hadirkan ya selepas pertandingan sepak bola. Saya Juwadi Yuwanda pamit, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

pernah merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun? Fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis, yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih

0: Kamu lihat pengumuman ketua tim baru nggak sih?
1: Lihat, kenapa?
0: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
1: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
0: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
1: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
0: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama kan?
1: Jelas, nah di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan, semua berhak untuk berkembang.
0: Kalau setara kan, suasana juga jadi lebih sehat.
1: Dan semua orang bisa saling dukung, bukan saling membatasi.
0: Setuju, karena kesetaraan gender itu soal menghargai potensi setiap orang.

0: Edin, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

0: Din, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada dengar.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi, kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati. Jaga etika, jaga tata.

mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami, mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Tuban, kembali lagi menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Kamis 26 Juni 2026. Yang sesaat lagi kita akan ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, tepat pukul 5 jelang pertandingan dari Skotlandia dan juga Brasil. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti program Piala Dunia 2026. Kanal informasi dan
1: inspirasi Pro 1. Nomor punggung 19 dari pemain Skotlandia ada Lewis Ferguson, sehingga wasit harus menghentikan jalannya pertandingan. Dan pertandingan pada hari ini merupakan salah satu juga gengsi tentunya untuk grup C sendiri, karena poin masih cukup ketat baik Brazil maupun Skotlandia. Kini Skotlandia mencoba mengurung pertahanan dari Brazil dari sektor kanan serang Skotlandia. Umpan saja yang disetujui oleh Loren, namun masih bisa dipotong oleh pemain Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja tadi kepada Casemiro, namun tarik lagi back pass kepada rekannya di sana, ada Lucas Paqueta. Dari sisi kanan pertahanan sendiri mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Lucas Paqueta. Dari sektor tengah serang dari Brazil, umpankan saja Adrian ke sektor kiri. Di sana ada Santos, umpan pendek kepada Vinicius, merangsek ke kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun umpan crossing.

0: tadi ataupun bagaimana umpan mendatar tadi yang diberikan oleh Lucas Paqueta mampu dipotong oleh pemain dari Skotlandia, kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Skotlandia dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Nomor punggung 7 ada John memulai merangsek dari sektor jantung pertahanannya sendiri. Alirkan saja bola back pass kepada rekannya. Di sana kita lihat ada nomor punggung 3 tampaknya Gabriel. Umpan lagi pendek saja Gabriel ataupun kepada Andy Robertson. Kita lihat bagaimana memang Skotlandia di babak pertama ini juga tidak ingin dikurung oleh Brazil karena juga menargetkan kemenangan di laga terakhir penyisihan grup C. Nathan, back pass ke belakang saja jauh kepada Scott McKenna, menahan bola sejenak dengan ke kiri, alirkan saja, arahkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Saat ini masih menguasai bola pemain dari Skotlandia, masuki menit ke-3 dan 36 detik. 0-0 masih jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Nathan kini menguasai bola sepenuhnya, arahkan ke sektor kiri tadi kepada rekannya yang dituju adalah Scott, namun tarik lagi back pass karena ada pressing ketat dari pemain-pemain Brazil. Kini nomor punggung 19, Lewis Ferguson dari sektor tengah Skotlandia. Umpan saja, dorongkan bola kepada rekannya. Di sana ada Kenny McLean, namun berhasil lagi dimentahkan oleh pemain Brazil. Tampaknya cukup sulit memang di babak awal yang pertama ini. Dan memasuki menit keempat, tampaknya Skotlandia mencoba untuk melakukan ball possession, balik lagi jauh kepada penjaga gawang Angus Gunn, umpan crossing ke gawang ataupun ke daerah pertahanan dari Brazil tadi, namun bisa dipotong. Kini justru Cunha mencoba menerobos pertahanan dari Skotlandia, umpan crossing ke belakang, masuknya kepada Vinicius tadi, namun dengan sigap bagaimana Angus Gunn, penjaga gawang Skotlandia, memotong tadi umpan crossing yang coba dilakukan oleh Cunha terhadap Vinicius Junior yang ada di kotak penalti. Masih amanlah kini gawang Skotlandia, masih skor 0-0.
1: Ya, pergerakan kali ini Skotlandia melakukan serangan sudah melewati garis tengah namun terpotong kali ini oleh Bruno Guimarães dari Brazil. Dan di sektor kanan kali ini ada Ryan mencoba untuk melakukan serangan ke belakang dia. Danilo masih bermain-main di sektor pertahanan sendiri. Marquinhos kali ini melebar ke sebelah kiri, ada Gabriel Magael nomor punggung 3 dari Brazil. Sudah hampir melewati garis tengah, masih mencari rekannya yang dituju siapa, kembali lagi ke belakang. Kali ini ada Marquinhos melebar ke kanan, ada Danilo di sana. Kemudian balik lagi ke Marquinhos, masih Marquinhos menguasai bola. Kali ini kembali kepada Gabriel Magael, melebar, kali ini yang dituju adalah Douglas Santos. Namun kembali lagi ke belakang, kali ini sektor kiri pertahanan dari Brazil. Gabriel Marquinhos, Magael, kemudian Marquinhos kembali, masih di sektor belakang. Danilo melebar kali ini, Bruno Guimarães. Kembali lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain Brazil. Sempat terjadi salah komunikasi namun berhasil diatasi oleh Gabriel Magalhães. Mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Brazil sambil mencari ruang yang kosong di jantung pertahanan Skotlandia. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Brazil kali ini. Douglas Santos, Lucas Paqueta, belakang lagi Gabriel Magael. Masih pemain-pemain Brazil dengan bola kosong kuning, umpan terobosan langsung dilakukan Vinicius Junior. Kali ini menguasai bola 3 pemain Skotlandia untuk membayangi ke belakang dia ada Casemiro di satu, melakukan tembak langsung, masih bisa diatasi, membentur pemain dari Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan balik 17, bendok kembali ke belakang dia, ada Nathan Patterson, kemudian ada Jack Henry, pemain nomor punggung 13, serta kembali lagi ke sektor kiri yaitu Scott McKenna. Ke tengah dia ada Lewis Ferguson di sana, melebar lagi ke kanan, Nathan Patterson dibantu oleh Jack Henry di belakang. Back pass dilakukan kepada penjaga gawang Angus Gunn. Kemudian ada Scott McKenna kembali. Dibayang-bayang oleh main Brazil. Vinicius Junior di dalam kotak penalti Brazil mencuri. Gol! Menit 6 babak pertama, Vinicius Junior berhasil menghukum pertahanan Skotlandia yang gagal mengantisipasi umpan dari Angus Gunn. Berubah skor 1-0 untuk Brazil. Pukulan telak ini Bung Henry untuk Skotlandia berhasil dihukum karena kesalahan sendiri Bung Henry.
2: Dan lagi-lagi ya Skotlandia harus kebobolan gol di menit-menit awal ya. Ini seperti deja vu saat Skotlandia kalah dari Maroko ya. Bahkan mungkin masih di menit kedua sudah kebobolan, dan saat ini saat menghadapi Brazil pun sudah kebobolan di menit ketujuh. Dan ini menjadi gol kedua seorang Vinicius, dan lagi-lagi kesalahan koordinasi di lini belakang ya. Bagaimana terlalu berani memainkan bola padahal ada dua pemain Brazil di sana dan Vinicius tanpa ampun menghukum lini pertahanan dari Skotlandia melalui gol keduanya di ajang Piala Dunia tahun ini.
1: Ya, Scott McKenna tadi mencoba memberikan umpan kepada Andy Robertson maksudnya, namun berhasil dipotong oleh Ryan dan langsung saja Ryan dengan tanpa kesulitan juga mengoper kepada Vinicius Junior yang berada di tengah kotak penalti, mengecoh sedikit Angus Gunn sang penjaga gawang Skotlandia. Dan dengan mudahnya dia hanya menjentikan jempol kakinya, tuk, ya. Bola langsung masuk ke gawang yang kosong. Berubah skor 1-0 untuk Brazil di pertandingan malam hari ini atau di pagi hari ini di Hard Rock Florida Miami Stadion. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Brazil setelah tadi dilakukan kick off. Kali ini Gabriel Magalhães membawa bola, lebar dia kepada Douglas Santos yang dituju adalah Vinicius Junior, namun Lucas Paqueta tadi sepertinya namun terlepas dari Lucas Paqueta sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Skotlandia di sektor kanan sektor serang mereka. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Skotlandia, ke belakang dia Angus Gunn. Hati-hati Angus Gunn, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ya. Langsung saja umpan ditujukan kepada Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain berhasil. Kali ini masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Skotlandia, Lewis Ferguson. Masih Lewis Ferguson mencoba untuk melakukan serangan, kali ini membangun serangan. John McGinn, ke sektor sebelah kiri ada Andy Robertson. Belakang lagi dia kepada John McGinn, kemudian juga ada Jack Henry. Dan juga kali ini Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan. Sektor kanan dia yang dituju adalah Ben Doak di situ, namun sayang sekali bola ternyata lebih dulu meninggalkan lapangan, tidak berhasil Ben Doak ketika beradu lari dengan Douglas Santos. Sehingga lemparan ke dalam untuk Brazil kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Douglas Santos sendiri yang akan mengambil lemparan ke dalam. Masih memperhatikan teman-teman ini siapa yang akan dituju. Vinicius Junior ternyata kembali kepada Douglas Santos. Gabriel menor punggung 3 langsung umpan jauh ditujukan kepada Lucas Paqueta, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan. Ada Andy Robertson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Mencoba merangsek namun kembali lagi ke belakang dia Lewis Ferguson. Gagal lagi serangan dari Skotlandia. Mencoba untuk membangun lagi dari belakang. Kali ini ada Jack Henry di sektor sebelah kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke tengah ada Kenny McLean. Masih Kenny McLean, melebar dia. Jack Henry lagi mencoba memberikan ubah-ubah langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain belakang Brazil. Kali ini Brazil melakukan serangan kembali. Ada Vinicius Junior di sana di depan. Kali ini adalah Casemiro membawa bola. Casemiro ada 5 pemain Brazil, 5 pemain Skotlandia melebar ke kanan dia. Ada Ryan di situ namun tidak berhasil melakukan penetrasi. Ada sekitar 4 pemain dari Skotland membayangi 1 pemain Brazil. Betapa sangat dikhawatirkan sekali ya untuk Brazil serangan-serangannya untuk di pagi hari ini.
0: Ya, pendengar, memasuki menit ke-11 saat ini Brazil masih leading 1-0 di mana sendiri Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke Marquinhos, kini Brazil dari sektor kiri pertahanan ada Hunya langsung tendangan ke mulut gawang, namun lagi-lagi tendangannya hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Angus Gunn tadi mencoba untuk memblok namun memang ala arah bola tadi terlalu tinggi sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Dengar, kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan. Saat ini bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Skotlandia. Ada Gunn di sana, sudah melantarkan bola sekelip bundar di area mulut gawang sendiri. Umpan pendek saja kepada Scott McKenna. Balik lagi ke belakang kepada Gunn. Dorongkan bola aliran ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain nomor 3, Andy Robertson. Salah tadi passing namun kembali direbut oleh pemain dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ada Nathan mencoba merangsek dari sektor kanan serang dari Brazil ataupun dari sektor kiri pertahanan Brazil tadi. Coba tadi umpan direbut oleh pemain dari Skotlandia. Apaknya disada Lawrence namun bola berhasil dipotong tadi oleh Gabriel. Kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Nomor punggung 26 paknya Lucas Paqueta. Berhasil lagi direbut oleh pemain dari Skotlandia namun berhasil lagi dipotong oleh pemain Brazil. Kiri, Marquinhos pendek saja arahkan bola ke depan. Ada Casemiro mencoba melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Sudah dia melewati arahkan bola ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung Ryan nampaknya, 26. Baliklah lagi kepada Marquinhos, mencoba mendribble bola. Pendek saja kepada Casemiro di sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan lagi kepada Gabriel. Umpan lagi pendek saja kepada Marquinhos, mencoba mendribble bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Umpan langsung crossing ke belakang. Di sana ada Ryan, mencoba menahan bola sejenak. Namun bagaimana upaya yang dilakukan tadi oleh Ryan untuk menerima umpan dari Marquinhos dari lini belakang tadi, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Ladia Gabriel mencoba menjadi benteng tembok pertahanan dari Brazil. Kita lihat bagaimana pertandingan pada pagi hari ini. Masih Gan mencoba untuk mengasih bola, umpan saja jauh ke depan atau ke jantung kanan pertahanan dari Brazil, namun dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lucas Paqueta. Dorongkan saja ke Gabriel, umpan lagi ke Lucas Paqueta, tarik lagi, tahankan bola sejenak, mendribel dengan kaki kirinya Lucas Paqueta, pelan-pelan dia mengalirkan bola, arahkan ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 16, ada Santos. Kembali lagi kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Gabriel, arahkan ke sektor tengah. Di sana ada Marquinhos, pendek saja kepada Casemiro. Casemiro mendribel bola dari sektor kiri, umpan saja pendek pada Gabriel. Gabriela, umpan saja pendek saja pada Lucas Paqueta, umpan 1-2 kepada Santos, maksudnya kepada Vinicius, namun passing tadi kurang sempurna. Kini Skotlandia Gun arahkan saja bola tadi ke depan tadi, namun kembali dipotong oleh pemain Brazil. Saat ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan 1-2 bersama Lucas Paqueta dari sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Umpan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Di sana ada nomor punggung 13 sampai Danilo, umpan saja crossing tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan ke mulut gawang Skotlandia tadi tidak ada teman yang menyambut, dan lagi-lagi hanya tendangan ke gawang bagi Skotlandia hingga memasuki menit ke-14 detik ke-42. Kita masih menantikan bagaimana Skotlandia untuk keluar dari serangan ataupun defense yang dilakukan oleh para pemain Brazil di lini pertahanan Skotlandia. Sementara itu, bagaimana gol yang dilahirkan oleh Vinicius Junior tadi memang cukup baik dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang dari Skotlandia. Kita masih menantikan jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Kita masih menantikan juga bagaimana memang kemeriahan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Ya, pertandingan sudah kembali dilanjutkan saat ini nomor punggung 13. Sana menguasai bola sepenuhnya tadi ada Jack Henry, umpan kepada Nathan, Nathan umpan sepenuhnya kepada nomor punggung 17. Ada Ben Gannon tadi. Ben Gannon dari sektor kanan serang dari Skotlandia, namun back pass ke belakang kepada Nathan dialirkan dari sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Ada Jack Henry, kembali umpan pendek saja tadi kepada Robertson, namun kembalikan kembali kepada Jack Henry, umpan ke tengah yang dituju tadi adalah John, namun bagaimana umpan crossing yang tidak sempurna, justru Gabriel melakukan sundulan ke penjaga gawang Ellison Becker.
1: Ya, berdengar memasuki menit 16 pertandingan, skor sementara 1-0 bagi Brazil membawa mereka ke puncak klasemen sementara dengan nilai 3 dan juga diikuti oleh Morocco. Sementara Scotland juga Haiti berada di peringkat ketiga dan keempat. Ini masih klasemen sementara karena Morocco dan juga Haiti ini masih bertanding di kesempatan dini hari ini atau pagi hari ini. Bola kali ini kembali kita ke dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock Florida. Brazil menguasai bola kali ini, ada Marquinhos. Bergeser dia sedikit kepada Danilo, pemain nomor punggung 13, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Casemiro melebar dia ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhães. Balik lagi kepada Casemiro di sektor tengah pertandingan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Kembali lagi ke kiri, Gabriel melebar dia ke sebelah 16, ada Douglas Santos di sana. Masuki pertahanan dari Skotlandia di sektor sebelah kanan pertahanan Skotlandia. Kembali ke belakang ada Gabriel Marquinhos, main nomor punggung 4 dan juga kapten kesebelasan, melebar ada Bruno Guimarães di sana. Bruno masih mencoba, ada Matheus Cunha di sana, mencoba untuk mencari rekannya. Di belakang sedikit ada Bruno Guimarães, kembali lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Gabriel dari Brazil kembali ke tengah, Marquinhos mencoba untuk mencari posisi-posisi kosong, masih menguasai bola. Sektor pelan-pelan sepertinya di belakang ini Brazil melakukan operan 1-2 antar pemain. Ada Lucas Paqueta sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Skotlandia ke tengah kali ini, yang dituju adalah Matheus Cunha, namun masih terjatuh. Matheus Cunha berhasil kuasai pemain Brazil kali ini, pemain nomor punggung 8 Bruno langsung saja dalam kotak penalti yang dituju Vinicius Junior, dikejar bola oleh Lucas Paqueta nomor punggung 16. dari Brasil kembali kepada Vinicius Junior, sudah masuk ke dalam kotak penalti. Ini terjatuh tadi satu pemain Skotlandia nomor punggung 22 Nathan Peterson harus jatuhkan diri demi membuang bola dari penguasaan Vinicius Junior, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pemain nomor punggung 8 Bruno Guimares ini akan melakukan tendangan sudut untuk Brazil. Sementara itu ada sedikit ketegangan antara pemain-pemain Skotlandia di dalam kotak penalti Brazil sehingga wasit harus memberikan peringatan. Bruno Guimares sedang bersiap untuk melakukan dan sudah dilakukan. Masih dapat diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Skotlandia. Datang lagi serangan dari Brasil dalam kotak penalti, terjadi perebutan duel udara kali ini. Skotlandia melakukan serangan balik yang sangat cepat. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 4 Scott McTominay. Ke belakang dia ada Andy Robertson, langsung saja ke tengah kali ini. John McGinn coba untuk melakukan penyerangan namun kembali gagal. Masih Skotlandia mencoba untuk membangun build up serangan, sudah melewati garis tengah pertahanan dari Brasil kali ini. Dibayang-bayangi oleh Casemiro, tidak berhasil. Ada Bruno Guimares di sektor kanan Brasil, berlepas terlepas dari pengawasan dari pemain Skotlandia. Kali ini Brasil melakukan serangan di dalam kotak penalti. Ada Vinicius Junior dalam tembakan langsung, masih gagal. Serangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior, pemain nomor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Skotlandia tadi, mencoba untuk melakukan tembakan dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan namun tidak berhasil. Sementara itu satu pemain Brazil yakni Ryan nomor punggung 26 tampak tergeletak di lapangan karena sempat terjadi benturan tadi sepertinya ketika melakukan duel dengan pemain-pemain dari Skotlandia. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali dengan Skotlandia kali ini menguasai bola. Nathan Peterson ke belakang, ke sebelah kiri dia ada Jack Henry, kemudian ada Kenny McLean, kembali kepada Jack Henry, melebar ke kanan ada Nathan Peterson. Bayangi oleh pemain Brazil namun tidak tuntas umpannya yang dituju tadi adalah Ben Doak, namun Brazil diatasi oleh Marquinhos kali ini menguasai bola. Melebar dia ke kanan ada Danilo di sektor pertahanan mereka sendiri, kembali lagi kepada Gabriel di sektor kiri. Pendek saja Gabriel pada Lucas Paqueta. Masih membawa bola dengan santainya Lucas Paqueta. Dibayangi oleh satu pemain Skotlandia, ke belakang lagi dia Marquinhos. Geser sebelah kiri Gabriel, main nomor punggung 3, pendek saja kepada Paqueta, melebar ke sektor kanan, ke kiri maksud kami, kembali lagi kepada Paqueta. Coba untuk pelan-pelan menusuk jantung pertahanan dari Skotlandia. Ada 5 kesempatan gol sudah di peroleh oleh Brazil. Sementara itu Skotlandia belum pernah sama sekali melakukan tembakan yang berpotensi gol di pertandingan pagi kali ini. Ya, Brazil mencoba melakukan serangan

0: gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui nomor punggung 13 ada Jack. Oh, kesalahan, mampu diterima oleh Vinicius. Masuk tendang Vinicius ke gawang. Masuk! Gol! Brace dari Vinicius. Pada babak awal babak yang pertama ini tentu mengejutkan lini belakang dari Skotlandia, bagaimana kesalahan untuk yang kedua kalinya kembali dilakukan oleh pemain belakang Skotlandia, dan kali ini kesalahan justru dilakukan oleh Jack Henry. Bagaimana upaya penguasaan bola tadi yang kurang sempurna, dengan sigap bagaimana Vinicius Junior mampu mencuri tadi dan berhasil mengelabui penjaga gawang dari Skotlandia yang dijaga oleh Angus Gunn. Ya, bagaimana Bung Henry menyikapi ada dua gol yang dua-dua lahir dari kesalahan dari lini belakang Skotlandia?
1: Ya, koordinasi yang sangat buruk ya. Dan kali ini Bang, tadi McKenna begitu mudah sekali kehilangan bola, dicuri oleh seorang Vinicius. Oh, bahkan ini Jack Henry ya, yang sampai terjatuh tadi, dan penyelesaian yang sangat tenang, sangat berkelas dari seorang Vinicius yang membuat striker dari Real Madrid ini sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia tahun ini, yang membuat Vinicius pun turut bersaing untuk menjadi top scorer di ajang Piala Dunia. Dan tentunya menjadi PR yang sangat-sangat sulit buat Skotlandia. 2 gol melalui 2 kesalahan dari lini belakang, dan sempat menguasai bola di awal pertandingan, tapi sekarang Brazil begitu mengurung, begitu menguasai, begitu mendominasi penguasaan bola pada laga di pagi ini.
0: Ya, kita masih melihat sepertinya wasit ini Bung juga tampaknya juga berkomunikasi dengan wasit VAR, akan mengecek seperti apa, apakah memang ada pelanggaran atau kita masih melihat ya tampaknya memang ada sedikit gangguan terhadap Jack
2: Henry
0: ya. Kita masih melihat apakah memang, kalau dari kacamata Bung Henry seperti apa?
1: Sebenarnya ini posisi dari Jack Henry memang sudah tidak seimbang ya badannya ya, karena memang dia coba melakukan back pass dan ada gangguan dari Vinicius ya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya tidak ada foul, karena memang Jack Henry posisinya sudah sangat kesulitan ya, dan memang sudah tidak bisa mempunyai opsi untuk melakukan passing ke kiper. Tapi sama-sama kita tunggu.
0: Ya, kita masih menanti.
1: Dan benar, gol.
0: Kita masih menantikan ya. Tampaknya ya.
1: No goal ya.
0: Ada foul yang dilakukan oleh Vinicius tampaknya kepada John Henry ya. Ya,
1: meskipun tadi sebenarnya juga Jack Henry sudah tidak dalam posisi yang sempurna ya. Dan memang ini, dan gangguannya pun sangat minim, dan bahkan sebenarnya Jack Henry sempat mengenai kaki dari seorang Vinicius ya, sebelum ada kontak kedua. Vinicius tadi melakukan foul terhadap Jack Henry.
0: Tapi mungkin wasit melihatnya berbeda nih.
1: Betul.
0: Ya, pertandingan masih memasuki menit 24. Tampaknya gol dari Vinicius Junior tadi tidak disahkan oleh wasit Ramos asal Meksiko, dan sehingga Brazil saat ini masih unggul 1-0. Bagaimana kita melihat juga di saat yang bersamaan ada hydration break yang diberikan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko.
2: Ya, Bung Joko, kalau kita perhatikan unik ya malam hari ini pertandingannya, Bung Joko. Ketika kesalahan tadi dilakukan oleh Jack Henry, namun yang mengomentari adalah Wibowo Henry. Sama-sama Henry ya. Sama-sama Henry ya. Henry mengomentari Henry. Tapi apapun itu, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini saya Tomo Hakim dan juga Joko Saputra sedang melakukan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia. Kali ini di grup C antara kesebelasan Brazil menghadapi Skotlandia menghadapi Brazil, karena tuan rumahnya kali ini diibaratkan adalah Skotlandia, meskipun pertandingnya di Florida Amerika Serikat, namun tuan rumah di sini adalah Skotlandia dan juga menghadapi Brazil. Skor sementara adalah 0-1 untuk Brazil melalui gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior. Dan memang saat ini sedang berlangsung hydration break. Ini adalah satu rules baru ya Bung Henry ya, hydration break ini ya. Kalau kita dulu mungkin kenalnya adalah water break. Sekarang adalah hydration. Sama aja sebenarnya kan intinya ya.
1: Gak hanya istilahnya saja. Karena ini untuk mengantisipasi bahwa memang para pemain ini saat ini, setelah mereka baru saja menjalani musim yang sangat panjang ya,
2: yeah,
1: di masing-masing, mm-hmm, dan harus langsung tampil di Piala Dunia, dan juga dengan cuaca di tiga negara tuan rumah.

0: di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko juga yang sangat lembab ya. Meskipun mungkin ini bermain menjelang malam di sana ya, tapi cuacanya juga sangat lembab yang membuat tentunya fisik para pemain terkuras, sehingga memang adanya regulasi hydration break ini cukup membantu lah agar para pemain ini bisa sedikit bernafas, bisa mengistirahatkan kaki-kaki mereka yang mungkin sudah mulai lelah ya setelah menjalani awal pertama tadi.
1: Ya, tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa krusial juga hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh kedua pelatih untuk mungkin mereset skemanya dan juga melakukan komunikasi lagi dengan para pemain, Bu Henry.
0: Ya, dan mungkin khususnya untuk pelatih Skotlandia ya, Steve Clarke ya. Lihat di babak pertama tadi, di awal pertama, koordinasi lini belakang mereka sangat payah ya. Karena tadi gol pertama pun berawal dari kesalahan kiper mereka, seorang Gun tadi melakukan passing pada McKenna dan dicuri oleh Vinicius. Dan tadi juga ada gol kedua Vinicius yang beruntung ya, tanda kutip dianulir oleh VAR. Dan memang hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh Steve Clarke untuk bisa merapikan lagi permainan Skotlandia, karena sebenarnya mereka tadi memulai pertandingan dengan cukup baik ya. Bahkan penguasaan bola sempat ada di angka 70 berbanding 30 untuk Brazil. Tapi seiring berjalannya pertandingan, ternyata Brazil bisa menguasai bola lebih nyaman. Dan tentunya beruntung tadi memang akhirnya gol Vinicius dianulir, sehingga pertandingan masih terbuka nih untuk Skotlandia untuk bisa bangkit di sisa babak pertama ini.
1: Oke, kalau tadi skornya 0-2, mental Skotlandia agak hancur juga nggak tuh karena kesalahan yang sama tuh ya?
0: Betul, apalagi tadi dua gol melalui dua kesalahan ya, yang tentunya akan sangat memukul sekali dari sisi mentalitas dari Scott McTominay dan kawan-kawan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana peran seorang Scott McTominay yang sejauh ini masih terbilang sangat minim ya. Dan bahkan padahal dia ada role permainan, tapi sangat jarang sekali seorang McTominay melakukan atau memegang bola ini.
1: Oke, baik, kita kembali ke dalam pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Florida di Miami ini. Di pada kali ini lemparan ke dalam akan, tendangan sudut, mohon maaf pendengar. Tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Lewis Ferguson dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Mampukah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Skotlandia untuk menyamakan kedudukan? Sementara itu setidaknya ada 5 pemain Skotlandia berada dalam kotak penalti Brazil. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti yang dituju adalah Andy Robertson, namun terjadi duel udara di sana. Brazil dicuri kali ini bola. Skotlandia masih melakukan serangan. Pemain nomor 7 dalam kotak penalti langsung yang dituju. Ada siapa di situ? Namun ada Lawrence, namun berhasil dibuang saja oleh Gabriel. Bola sundulan Lawrence yang menyasar ke sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gagal lah saat ini, sementara serangan-serangan yang dilakukan oleh Skotlandia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia kali ini, Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Geser dia, masih Scott McKenna kali ini, melebar ke sektor sebelah kiri. Kembali lagi kepada Scott McKenna. Ke tengah dia, Kenny McLean. Kali ini ada Nathan Patterson yang coba untuk membantu serangan kali ini ke belakang dia. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan, bangun serangan kali ini Skotlandia. Scott McKenna kembali dia jauh ke belakang, back pass, ada Samuel Gawang Enggaskan. Coba untuk melakukan penetrasi yang dituju adalah Andy Robertson, namun berhasil dicuri oleh Danilo bolanya, disundul saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia. Di tengah lapangan sudah dilakukan, pendek saja kepada Scott McKenna. Ke belakang dia, Jack Henry. Melebar ke sebelah kanan, Nathan Patterson. Dibayangi oleh satu pemain Brazil, yaitu Lucas Paqueta tadi. Kembali lagi ke belakang. Masih pemain-pemain Skotlandia. Enggaskan. Kali ini, hati-hati. Hampir saja dicuri tadi, operan dari Enggaskan oleh pemain Brazil. Coba untuk membangun serangan kembali ke Brazil. Kali ini, sektor sebelah kanan mereka. Patterson kembali kepada Jack Henry. Nah, di tujuh adalah main nomor punggung 17 Ben Doak. Terjatuh tadi Scott McTominay. Nah, kali ini Skotlandia melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Brazil. Andy Robertson kirim umpan dalam kotak penalti, namun menyentuh Danilo. Kembali tendangan sudut, Bung Joko, untuk Skotlandia di sektor kanan gawang dari Brazil.
2: Ya, memasuki menit ke-31, tendangan sudut ini diperoleh oleh Skotlandia dari sisi kanan gawang Brazil. Bagaimana kita masih menantikan upaya untuk menyamakan kedudukan setelah tadi tertinggal 0-1. berkat gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior oleh Brazil. Dan tampaknya Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mulai menimang si kulit bundar, sudah meletakkan di sudut tiang bendera dari sisi kanan pertahanan Brazil. Melihat rekannya mulai mengangkat satu tangan kirinya, umpas saja ke tiang dekat Brazil. Ada pemain di sana, dua di Skolandia, di sana mampu direbut lagi dari sisi kiri pertahanan dari Brazil. Di sana ada John McGill mencoba melewati satu, masih milik Lucia, masih mencoba menari-nari di pertahanan Brazil. Kuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 22 Nathan, namun bisa dicuri pemain Brazil kini melalui Lucas Paqueta. Tampaknya dari sisi kiri pertahanan sendiri masih mencoba melewati satu penjagaan dari pemain dari Skolandia, mampu dia melewati, namun kini justru diambil alih oleh pemain dari Skolandia. Langsung shooting ke mulut gawang dari Brazil tadi, namun bagaimana tendangan keras dari Lewis Ferguson masih mengenai ataupun membentur badan dari pemain Brazil, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Brazil dan akan dieksekusi tampaknya lagi-lagi oleh Lewis Ferguson tampaknya, yang justru menjadi salah satu eksekutor untuk tendangan bebas maupun tendangan penjuru dari Skotlandia. Sudah meletakkan bola ataupun si kulit bundar dari sisi kanan pertahanan Brazil, tampaknya sudah bersiap-siap dia. Setidaknya ada 6 pemain Skotlandia yang ada di area kotak penalti, sudah meminta rekannya untuk berada di zona tiang jauh. Tampaknya sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi, ataupun ada gangguan. Sementara itu juga wasit Ramos tadi meniup peluit bahwa ada gangguan terhadap salah satu pemain Brazil tadi saat umpan dari Lewis Ferguson. Ya, tampaknya juga ada dorongan yang dilakukan oleh Jack Henry terhadap pemain dari Brazil, yakni Bruno Gumeres. Ya, memasuki menit ke-33, saat ini tendangan gawang sudah dilakukan Alisson Becker, jauh saja arahnya ke sektor kanan serang dari Brazil, namun dipotong dengan heading pemain dari Skotlandia. Justru kini Skotlandia mencoba untuk bangun serangan dari lini serang. Lewis Ferguson arahkan bola ke sektor tengah, ada Nathan umpan pendek saja ke sektor kiri, ada Genon mencoba melewati satu pemain dari sektor kiri Brazil, meliuk dia melewati dua pemain, umpan crossing melalui gawang, masih bisa dimuntahkan oleh para pemain dari Brazil tadi. Kini Lucas Paqueta mencoba untuk menguasai bola tadi, umpan pemain dari Brazil dari sisi belakang pertahanan mereka sendiri, namun dengan cekatan memang para pemain Skotlandia memang terus menggempur pertahanan Brazil. Setelah tadi tertinggal 0-1, namun lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Douglas Santos tadi terhadap Vinicius Junior, namun mendapat gangguan dorongan dari salah satu pemain dari Skotlandia tadi, sehingga lagi-lagi Brazil menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Gabriel, umpan saja saya arahkan kepada Marquinhos arahkan ke sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Di sana ada Casemiro menahan bola sejenak, balikan lagi kepada Danilo back pass ke belakang kepada Marquinhos arahkan ke sektor kiri kepada Gabriel menahan bola sejenak, tidak jadi mengumpan tadi di lini depan, hanya kepada Marquinhos kembali. Marquinhos arahkan pendek saja ke 1-2 dia bersama Danilo mencoba menggiring bola kepada, di sana ada Hunya kepada Raja, mencoba melewati satu pemain. Sayang sekali bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ryan tadi, mencoba untuk melewati dua pemain dari Skotlandia untuk menusuk ke kotak penalti dari Skotlandia, namun bukan pelanggaran. Dan kini justru bola jatuh di kaki pemain Skotlandia. Nathan mencoba melewati dua ataupun tiga penjagaan pemain Brazil sekaligus kepada Genon tadi. Namun lagi-lagi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Genon dari sektor kiri pertahanan Brazil masih bisa dipotong ataupun dicocor saja oleh para pemain belakang dari Brazil, ataupun tadi kita lihat nomor punggung 26 lini depan dari Brazil tadi mencoba untuk menusuk tampaknya Ryan, namun wasit Ramos bukan menganggap hal itu sebagai pelanggaran. Dan kini dilanjutkan pertandingan. Nomor punggung 23 dari Skotlandia tadi mencoba untuk melakukan shooting langsung ke mulut gawang dari Brazil, namun berhasil membentur badan dari pemain belakang Brazil. Justru kini Bruno umpan pendek kerjasama 1-2 kepada Casemiro, umpan diagonal ke sektor kanan tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan crossing yang diberikan terhadap salah satu pemain Brazil tadi belum mengarah, dan justru kini lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Skotlandia. Di sana Scott, umpan tadi Scott menusuk ke jantung pertahanan Brazil tadi. Lagi-lagi memang aliran bola mampu dipotong oleh para pemain Brazil. Kini dari sektor kiri ada nomor punggung 16. Kita lihat di sana ada Douglas Santos mencoba untuk bangun serangan secara perlahan. Ada Lucas Paqueta pendek saja kepada rekannya. Di sana Bruno alirkan back pass ke belakang. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4, yakni Marquinhos, umpankan sektor ke sektor kanan. Ada Danilo, kita masih melihat tampaknya juga Santos tadi kerjasama 1-2 pada Vinicius di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pendek lagi pada Lucas Paqueta, arahkan bola tadi kepada Bruno, namun kembali lagi kepada Lucas Paqueta, umpan ke kanan ada Gabriela, Gabriela arahkan ke sektor kanan ada Marquinhos, pendek saja kepada Danilo, umpan lagi jauh ke arah ke kiri, berbalik lagi kanan kiri dilakukan oleh pemain Brazil ini untuk membongkar lini pertahanan Skotlandia. Vinicius kini merasuk dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, melewati dua pemain dia, namun potong saja tadi oleh pemain nomor punggung 3 atau sang kapten Skotlandia tadi, tampaknya Robertson mampu tadi merebut bola dari kaki Vinicius. Kini Scott berikan umpan kepada Gannon pendek ke belakang pada Jack Henry pada Gunn, alirkan bola lebar ke sektor kiri, kini justru dikuasai sepenuhnya oleh Scott Gannon, tampaknya nomor punggung 4 atau tadi kita melihat Scott McTominay, namun kembali direbut, sana ada Bruno memberikan umpan kepada Ryan, langsung shooting ke belakang. Bagaimana tadi upaya percobaan tendangan langsung dilakukan oleh Ryan dari area tengah pertahanan ataupun di luar kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Skotlandia. Masih amanlah kini ataupun 1-0 masih bagi keunggulan Brazil.
1: Ya, Skotlandia melakukan tendangan gawang yang dituju tadi adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang saja bola oleh Bruno Guimaraes. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Skotlandia. Kali ini Andy Robertson menguasai bola di sektor kiri pertahanan Skotlandia, mencoba untuk mencari rekannya sambil memberikan aba-aba. Lebar dia ke kanan, kali ini ada Scott McKenna, pemain nomor punggung 26, yang melakukan kesalahan sehingga berhasil dicuri bolanya oleh Vinicius Junior. Langsung umpan jauh kepada Ben Doak yang dituju. Kali ini berhasil yang dikuasai oleh Ben Doak, namun juga pengawalan ketat yang dilakukan oleh Douglas Santos. Ini membuat Ben Doak tidak berkutik sehingga tidak berhasil serangan. Namun kembali pemain-pemain Skotlandia menguasai bola kali ini di sektor tengah kanan pertahanan dari Brazil. Ada John McGinn di sana, Andrew Robertson maksud saya. Kembali umpan langsung terobosan dalam kotak penalti. Namun sayang sekali upaya yang dilakukan oleh Lewis Ferguson langsung mengirimkan bola ke dalam kotak penalti tidak berhasil disambut dengan baik oleh para pemain Skotlandia sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang memasuki menit 39. Alison Becker, jaga gawang yang mengenakan kostum berwarna hijau, ini memberikan umpan kepada Marquinhos, kali ini kembali kepada Becker, masih di sektor pertahanan mereka sendiri, melebar kembali kiri kepada Gabriel, kali ini coba untuk memancing pemain-pemain Skotlandia sepertinya Gabriel, lebar pada Lucas Paqueta, kembali lagi kepada Becker. Marquinhos kali ini menerima umpan dari Becker, sudah menengkati garis tengah lapangan pertandingan, melebar dia, ada Danilo di sana. Bruno Guimaraes kali ini membawa bola di sektor kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, belakang lagi dia, kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Paqueta, ada Casemiro, kembali lagi ke belakang, mancing main-main Skotlandia untuk keluar dari sarangnya kali ini, Lucas Paqueta, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju, maksudnya tadi adalah Matheus Cunha, namun ternyata tidak berhasil dikunya-kunya ya, sehingga gagal ditelan. Kali ini Skotlandia mencoba untuk membangun serangan, Ben Doak, main nomor punggung 17 ke belakang dia, Nathan Patterson, masih pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya. Apa pelan-pelan saja, ini seperti lagunya kotak ini, Skotlandia. Masih mencoba untuk melakukan pembongkaran terhadap sistem pertahanan dari Brazil. Hati-hati pemain Skotlandia ini, sepertinya serangan demi serangan atau tekanan demi tekanan juga dilakukan oleh para pemain Brazil, sehingga sepertinya agak sedikit kesulitan pemain Skotlandia ini untuk melakukan penetrasi. Beberapa kali juga supporter-supporter dari kedua tim ini memberikan dukungan yang sangat berarti untuk para pemain. Betapa menari-nari pakaian kostum dan juga hiasan-hiasan makeup ini tampak menghiasi juga stadion Hard Rock Florida, seperti namanya Hard Rock ya, karena penampilannya juga seperti rocker nih rata-rata. Menit pertandingan sudah masuk 41, Brazil masih menguasai bola kali ini. Gabriel lebar dia ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Douglas Santos, kembali kepada Gabriel. Brazil masih menguasai bola. Casemiro di sana. Kembali kepada Gabriel yang sudah melewati garis tengah pertandingan. Masih Gabriel, kembali kepada Casemiro. Casemiro sedikit saja kepada Lucas Paqueta. Vinicius Junior kali ini dalam kotak. Oh, so, umpan coba tadi Matheus Cunha mencoba membawa umpan dari Casemiro tadi hingga ke depan kotak penalti dari Skotlandia menggunakan kaki kanan bagian dalam mengarahkan bola ke sektor kiri gawang dari Skotlandia, tidak berhasil, masih melenceng lumayan jauh, sekitar 400 km. Wah, jauh sekali ya 400 km ya. Oke, Skotlandia kali ini menguasai pertandingan dan mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brasil. Kali ini yang dituju adalah Vinicius Junior berhadapan dengan Jack Henry tadi, namun berhasil diatasi oleh Jack Henry. Datang lagi serangan dari Brasil, patah kembali dari Skotlandia kali ini. Pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, patahan lagi oleh pemain Brasil. Kali ini Casemiro dengan tenang saja bersama Marquinhos dan juga Gabriel, main nomor punggung 3, mencoba untuk mengatur serangan. Kali ini Gabriel sambil menguasai bola, ke belakang dia ada Marquinhos. Masih main-main Brasil mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Danilo, Danilo ke belakang kembali kepada Marquinhos. Marquinhos masih membawa bola. Nah, ada pengumuman sebentar. Oh, tidak jadi pengumuman ya ternyata ya. Ada Gabriel kali ini. Gabriel masih mencoba melakukan operan kali ini yang dituju oleh Vinicius Junior. Dibayangin oleh dua pemain dari Skotlandia, Vini. Belakang dia kali ini terjatuh Vini. Menor punggung 16 Douglas Santos membawa bola. Belakang lagi ada Marquinhos di sana. Masih di sektor tengah lapangan pertandingan. Bola bergulir dari kaki ke kaki pemain Brasil mencari posisi yang pas sepertinya. Kali ini pemain Brasil, Vinicius Junior, umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Ini seperti latihan saja ini sepertinya pemain Brasil, umpan-umpan pendek 1-2 kaki ke kaki, belum menemukan ritme pertandingan. Nah, kali ini Ryan mencoba untuk melakukan serangan Brasil. Kali ini bayang-bayangnya oleh Scott McKenna, tidak berhasil tadi upaya yang dilakukan oleh satu pemain Brasil sehingga sapuan dilakukan oleh pemain Skotlandia, bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk Brasil.
2: Ya, pendengar, Marquinhos dari sektor kanan pertahanan sendiri, ini Brasil masih mengepung Gabriel. Gabriel menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Marquinhos tidak jadi mengumpan ke depan, hanya pendek saja tadi kepada Danilo, tarik lagi ke belakang kepada Marquinhos, alirkan bola ke sektor kiri kepada Gabriel. Gabriel masih mengutak-ngutik di kulit bundar, tarik lagi ke belakang. Casemiro menyambut tadi umpannya kepada Danilo, umpan lagi kepada Marquinhos, back pass ke belakang tadi. Sudah melewati setengah lapangan dari pertahanan Skotlandia, kini Vinicius arahkan bola pendek saja kepada Casemiro, umpan saja ke mulut gawang, di sana ada Cunha, namun berhasil di heading, namun bisa kuasai sepeda oleh Brazil, ada Ryan melewati satu kali berarti, umpan satu pada Vinicius, umpan ke mulut gawang, oh, masih bisa tadi dihalau oleh pemain belakang dari Skotlandia tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Cunha dari sisi pertahanan dari Skotlandia, umpan dari Casemiro tadi kepada Matheus Cunha, namun berhasil dribble oleh Vinicius. Juga bagaimana umpan back pass dilakukan Vinicius ke area mulut gawang dari Skotlandia, namun hanya ada pemain lawan sehingga bola kembali dibuang saja, menghasilkan tendangan sudut dari sisi kiri gawang Skotlandia. Akan dilakukan oleh Bruno, sudah dilakukan Bruno kepada Lucas Paqueta, umpan ke mulut gawang, namun bisa dipetik di udara oleh penjaga gawang dari Skotlandia, ada Angus Gunn, dialirkan bola saja, lempar pendek kepada pemain belakangnya, nomor punggung 3 tampaknya Hendrik, ataupun kita masih melihat ada Robertson. Robertson dari sisi kiri pertahanan sendiri menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Scott. Scott umpan 1-2 kepada Lewis Ferguson, masih Scott, Scott Tomiin ke depan saja, ke sektor kiri secara perlahan kepada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson, umpan lagi ke depan yang tujuan nomor punggung 23, ada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson dan back pass ke belakang, nomor punggung 26 tadi kita melihat bagaimana ada Scott McKenna dorongkan ataupun umpan jauh ke belakang lagi, harus mundur memang, kita masih melihat bagaimana upaya Skotlandia untuk bisa keluar dari pressure yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kini kita lihat John McGinn umpan, larikan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan sendiri. Umpan lagi kepada Maikena. Umpan lagi ke depan, sorongkan. Sudah melewati sektor kiri pertandingan sendiri. Namun melebar lagi, arahkan ke sektor tengah justru. Kini John Maikin mendapatkan umpan tadi. Namun kembali dipotong. Masih bisa direbut oleh Lewis Ferguson, pemain Scott. Umpan saja ke depan yang direbut oleh nomor punggung 20 ada Lawrence, umpan saja pada Ganon. Ganon merasukkan rekor penalti, langsung syuting, oh kurasa pernah, masih direbut oleh Ganon. Oh, kembali dicuri lagi oleh pemain Brazil tadi. Bagaimana upaya dari Ganon, Ben Ganon tadi, di area kotak penalti Brazil namun kurang sempurna dan berhasil direbut, dan kini justru kesalahan dilakukan oleh pemain Brazil, terjadi perebutan di sana, ada John Gain. Kembali arah bola justru mengarah ke kaki pemain Brazil, belum mampu menembus pertahanan Brazil saat ini Skotlandia. Sementara itu di babak yang pertama ini juga ada tambahan waktu 6 menit yang diberikan oleh wasit asal Meksiko, Cesar Ramos. Saat ini Brazil dari sektor kanan pertahanan sendiri, Danilo umpan pendek saja kepada Marquinhos, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki area tengah lapangan pertandingan, umpan diagonal kepada Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mencoba melewati satu pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati satu pemain dari Skotlandia tadi nampaknya Nathan, namun tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Nathan, oleh ya benar sekali Nathan Peterson tadi, upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk membuka ruang tembak, namun Nathan hanya mengganggunya dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini Bruno, Brazil sudah dilakukan umpan pendek saja kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Bruno, pelan saja kepada Casemiro, back pass kerja lagi 1-2 kerjasama antara Casemiro, umpan lagi kepada Gabriel, balikan lagi kepada Casemiro, arahkan, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Brazil, di sana ada Ryan. Ryan mengutik-utik jasa jenak, umpan pendek satu kepada Bruno, umpan kepada Ryan, menusuk ke kotak penalti, namun kurang sempurna tadi umpan yang dilakukan oleh Bruno, kini direbut lagi kembali oleh Bruno, umpan kembali ke ada Vinicius dan gol. Heading yang luar biasa. Bagaimana Vinicius Junior sambil menari-menari untuk merayakan gol keduanya di laga pagi hari ini. Bagaimana juga umpan crossing yang dilakukan oleh Bruno Guimaraes tadi mengarah tepat ke tiang kanan yang dituju tadi adalah Vinicius Junior, dan dengan tenang Vinicius menyundul bola dan masuk ke gawang Skotlandia, dan saat ini Brazil menggandakan kedudukan menjadi 2-0 di penghujung laga babak yang pertama ini. Bung Henry Wibowo, lagi-lagi setelah tadi digagalkan akhirnya disahkan tampaknya gol kedua dari Vinicius ini. Bagaimana Bung melihat skema permainan Brazil di pertandingan babak yang pertama ini?
0: Ya, harusnya hat-trick ini ya.
2: Iya, harusnya.
0: Dan ini menandakan bahwa memang variasi serangan dari Brazil sangat luar biasa ya, dari sisi kiri pertahanan Skotlandia, sisi kanan, dan tadi juga ada umpan yang sangat manis sekali dari Bruno Guimaraes yang membuat Vinicius dimanjakan. Sebenarnya bukan tipikal striker memiliki postur tinggi ya, tapi memang headingnya ini memang heading yang cukup mudah bagi Vinicius dan membuat Brazil menutup laga pertama dengan skor meyakinkan 2-0, dan bahkan tadi sebenarnya harusnya 3-0 ya, dan mencetak hat-trick Vinicius dan membuat Skotlandia tentunya memiliki tugas cukup berat untuk mengejar ketertinggalan di babak kedua.
1: Ya, 2-0 sudah untuk Brazil di pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, dan Skotlandia masuki detik-detik akhir pertandingan, menit-menit akhir pertandingan mendengar, karena 6 menit waktu yang disiapkan atau diberikan oleh wasit Cesar Palazuelos ya dari Meksiko di pertandingan pagi hari ini. Tadi terjadi pelanggaran terhadap pemain Skotlandia ketika mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam sektor pertahanan dari Brazil. Kali ini tendangan bebas akan diberikan kepada Skotlandia. Ada Andy Robertson di sana yang akan mengambil tendangan bebas di sektor kiri pertahanan Brazil. Setidaknya ada sekitar 3 sampai 4 pemain Skotlandia juga berada di dalam kotak penalti Brazil, mencoba untuk menyambut umpan-umpan tanpa cinta, karena itu lagunya Thomas Jorgi, umpan cinta, ya kan. Andy Robertson sudah melakukan tendangan kali ini dalam kotak penalti, berhasil disundul oleh pemain Brazil, ada kali ini tendangan langsung dari pemain Skotlandia, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari tim Samba. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil. Menor punggung 17 Ben Doak mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, siapa yang akan dipilih oleh dia. Kali ini yang tujuh adalah Lawrence kembali kepada Ben Doak, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Brazil. Kali ini pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, salah umpan yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain berbaju kuning ala Samba, yaitu pemain Brazil. Lagi-lagi coba untuk mengeksploitasi satu pemain Brazil, kali ini mencoba untuk melakukan serangan, yaitu pemain nomor 9 Matheus Cunha. Sayang sekali tidak berhasil. Bruno Guimaraes ternyata ya, setelah mengecoh satu pemain Skotlandia di sektor belakang, ternyata belum seperti negaranya, belum Brazil dia ya. Ryan ternyata 26, belum Brazil mencatatkan namanya di papan skor. sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Samba kali ini di sektor kiri. Akan diambil oleh Menor Bung 20 Latu Lukas Paketa menggunakan kaki kiri, sudah dikirimkan dalam kotak penalti, mencoba disambut. Kali ini yang dituju adalah pemain Brasil, namun berhasil dikuasai pemain Skotlandia. Tembakan langsung coba dilakukan tadi oleh Casemiro, namun membentur kaki dari pemain Skotlandia. Bersama dengan itu wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko menghentikan pertandingan babak pertama ini dengan skor sementara untuk tim Samba. Brazil adalah 2-0 dengan kedua gol diciptakan oleh Vinicius Junior, salah satu andalan dari Brazil yang menjadi pencetak gol dua-duanya, yaitu menit 7 dan juga menit 45 plus 3 perpanjangan waktu. Nah, Bung Henry, dari pertandingan kali ini di babak pertama, ada beberapa catatan yang mungkin Anda miliki untuk kesempatan pagi hari ini, Bung Henry, dari penampilan Brazil dan juga Skotlandia, Bung Henry?
0: Ya, kalau kita berbicara statistik ya, sebenarnya Skotlandia tidak bermain jack-jack banget ya. Tapi memang kalau kita melihat secara total di jalannya babak pertama, ketika Skotlandia berusaha bangkit, mereka pasti selalu kebobolan ya. Di gol pertama Vinicius tadi, Skotlandia sedang menguasai bola dengan cukup nyaman, tapi ada gol Vinicius di menit ke-7. Dan setelah hydration break tadi sempat ada sinyal-sinyal kebangkitan dari Skotlandia, bagaimana ball possession pun mereka unggul, Scott McTominay mulai maksa ke depan untuk melakukan distribusi-distribusi bola. Tapi lagi-lagi mereka justru kebobolan saat di menit injury time melalui gol Vinicius lagi ya. Dan memang babak kedua, koordinasi dari lini belakang Skotlandia harus diperkuat jika memang tidak ingin kebobolan lebih banyak gol lagi dari tim Samba.
1: Ya, dan apakah menurut Anda akan dilakukan perubahan taktik? Seperti apa? Selain perbaikan dari sektor belakang, bagaimana dengan sektor tengah dan juga penyerang Skotlandia? Apa yang harus dilakukan oleh Steve Clarke ini?
0: Ya, kalau di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama lini serang, pemain lini serang Skotlandia yang bisa menjadi solusi ya. Salah satunya Che Adams, pemain nomor punggung 10 di saat mereka kalah melawan Maroko, Che Adams bermain sebagai starter, tapi di laga ini memang tidak tampil dari menit pertama. Dan mungkin babak kedua nanti bisa menjadi salah satu pemain yang bisa membuat perbedaan bagi Skotlandia ya.
1: Oke, baik. Dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini, memberikan pendapat Anda di 021-384-4545 dan juga di 021-386-6712. Saya akan kembalikan kali ini kepada Risti Rustarto untuk menemani Anda di babak istirahat di jeda babak pertama dan kedua ini. Risti, silakan.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, masih di jeda dari pertandingan antara Brazil melawan Skotlandia, dan Bung Henry juga masih bersama dengan kita saat ini. Anda juga bisa mungkin memberikan komentar-komentar tipis nih ya, sebelum kami menerima telepon Anda di 021-384-4545, 386-6712, dan di 352-3172. Bung Henry, catatan Anda di babak yang pertama ini seperti apa?
1: Ya, Skotlandia memulai laga dengan cukup baik ya, dan bahkan tadi secara ball possession mereka sempat unggul, tapi memang koordinasi yang buruk di lini belakang membuat mereka kebobolan cepat ya, saat tadi Vinicius mencetak gol di menit ke-7, dan ini seperti mengulang kesalahan saat menghadapi Maroko, di mana saat itu Skotlandia juga kebobolan cepat, dan kemudian Vinicius sebenarnya juga tadi sempat mencetak gol, dan akhirnya dianulir VAR, dan akhirnya juga Brazil menutup laga babak pertama dengan skor 2-0 setelah Vinicius mencetak dua lagi tadi di menit 45 plus 3 yang menandakan bahwa Vinicius sudah mencetak total 3 gol dah ya. Dan secara statistik memang dari sisi total tendangan 11 berbanding 4, 11 Brazil, 4 hanya Skotlandia, ini menandakan bahwa memang lini serang dari Skotlandia pun tidak terlalu bisa berbuat banyak di babak pertama, yang membuat tentunya anak asuh Steve Clarke memiliki banyak PR lah ya, selain koordinasi dari lini belakang yang payah dan kemudian juga lini serang mereka pun tidak terlalu maksimal begitu, meskipun sebenarnya dari sisi penguasaan bola Skotlandia tidak terlalu kalah jauh dari Brazil ya, hanya 48% berbanding 52% milik Brazil
0: yang memang... Artinya sebenarnya masih banyak juga ya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Skotlandia, tapi sampai dengan tembus 2-0 ini sebenarnya di mana titik apa, saya nggak bisa bilang kelemahan ya, tapi titik peluang-peluang yang kemudian hilang begitu.
1: Ya, memang saat masuk ke zona pertahanan dari Brazil, para pemain Skotlandia sepasakan belum memiliki solusi lah ya, bagaimana bisa membongkar pertahanan dari Brazil. Bola seakan-akan masih sekadar berputar-putar di antara Megin, McTominay maupun juga Ganondorf ya, dan mungkin peran dari seorang Sengland yang bermain sebagai striker nomor 9 ini harus lebih bervariasi lagi ya serangan-serangan dari Skotlandia. Karena kalau kita bicara lini tengah, sebenarnya tadi Lewis Ferguson pun bermain sangat baik, McLean juga yang bermain cukup baik, bisa menandingi lah ya kreativitas dari Casemiro, Guimarães, dan juga Paqueta. Tapi masalahnya saat masuk penalti Brazil ini memang belum ada serangan-serangan yang cukup efektif lah ya, yang diperagakan oleh Scott McTominay dan juga kawan-kawan.
0: Oke, kita ada beberapa pendengar yang sudah bergabung ini. Saya sapa dulu Bung Henry, ada Bu Ayu di Maluku. Bu Ayu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Ria Resti.
0: Iya, pagi Bu Ayu. Ini mengikuti dan monitor terus nih ya, Brazil Scotland.
2: Iya, saya monitor Brazil karena Brazil ada fans suami saya.
0: Oh gitu, jadi ini ceritanya support suami ya, bukan support Brazil ya.
2: Iya.
0: Apa yang mau disampaikan Bu Ayu ke Bung Henry atau?
2: Iya, sama Bung Henry, tadi pemainnya sangat bagus sekali, apalagi kita mendengar serangan dari Vinicius Junior ya. Dan saya, ini mungkin ada penambahan angka juga dari Brazil, bisa jadi 3-0 ya atas Skotlandia.
0: Tapi ya.
2: Skotlandia juga serangannya tidak boleh diragukan, mas. Serangannya ini juga yang matikan juga nih untuk Skotlandia. Tapi untuk kali ini ya di babak pertama Brazil sama Angola ya, atas Skotlandia. Saya berharap ada penambahan angka gitu ya. Dan tetap semangat untuk fans Brazil, khususnya untuk suami saya. Semangat.
0: Baik. Bu Ayu, terima kasih ya. Maluku pagi ini sudah cukup cerah ya nampaknya ya.
2: Pagi ini cerah dan mungkin setelah
0: biar
2: ini,
0: bisa nambah poin. Terima kasih Bu Ayu.
2: Akan menikmati kemenangannya. Terima kasih, Maris.
0: Dari Maluku Tengah kita ke Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
3: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Siap.
3: Mbak Resti.
0: Gimana? Itu,
3: tim Samba belum menurunkan Neymar. Sekiranya kalau Neymar diturunkan, mungkin hasilnya bukan cuma 2 gol. Bisa dari itu. Jadi disimpan dulu.
0: Okay.
3: Jadi mungkin pelatih beras ini menyimpan dulu. Kalau memang terancam atau perlawanan ada di Skotlandia, mungkin Neymar bisa diturunkan. Sudah 3 kali berhasil main tim Samba ini, belum pernah Neymar turun. Saya tunggu Neymar main.
0: Oke, nanti siapa tahu bisa dijawab ya sama Bung Henry ya. Kenapa nih Neymar kok belum dikeluar-keluarin? Apakah ini jurus tertentu begitu ya? Oke Pak Kendi, terima kasih. Selamat pagi.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, terima kasih. Bung Henry, ini kenapa nih? Apa sih sebenarnya yang ada di benak pelatih begitu? Seorang Neymar belum turun juga sampai hari ini, belum turun gunung.
1: Ya, bahkan sebenarnya kalau kita bicara Neymar, dia nyaris tidak masuk skuad Brazil di Piala Dunia karena memang cukup lama mengalami cedera ya. Dan bahkan pertandingan terakhir Neymar bersama Brazil itu adalah Oktober 2023 ya, yang artinya itu sudah 3 tahun lamanya nih Neymar tidak bermain untuk timnas Brazil. Tapi memang Ancelotti membawa Neymar di Piala Dunia tahun ini bukan hanya sekedar skill dari seorang Neymar, tapi bagaimana Neymar bisa menyuntikkan motivasi kepada para pemainnya dengan jam terbang dia yang sangat luar biasa. Tapi mungkin di laga lawan Skotlandia ini ada kesempatan buat Ancelotti menurunkan Neymar, apalagi saat ini Brazil sudah unggul 2-0. Dan terbilang cukup nyaman lah ya. Sehingga membuat mungkin peluang Neymar turun di babak kedua cukup besar. Apalagi Neymar sebenarnya di Piala Dunia memiliki rapor yang cukup baik ya. Dia sudah mencetak 8 gol dari total keikutsertaannya di Piala Dunia sebanyak 3 edisi. Dan memang Neymar juga menjadi satu-satunya pemain bintang yang memang belum memberikan kontribusi untuk timnya ya. Karena
0: jadi emang Ancelotti mengambil jalur yang lebih berhati-hati begitu ya, untuk mengelola menit per menit dari sang mega bintang begitu ya.
1: Iya, memang tidak mudah ya untuk seorang pemain sepak bola absen cukup panjang, dan apalagi memang khusus Neymar ini dia sudah sangat sering sekali bolak-balik naik meja operasi ya, yang membuat memang langkah dari Ancelotti sudah sangat tepat dengan benar-benar melihat secara jitu bagaimana kondisi fisik dari seorang Neymar. Bahkan di awal-awal Piala Dunia pun sebenarnya Neymar pun belum full mengikuti latihan bersama dengan Brazil. Jadi memang kalau secara kondisi fisik saat ini Neymar belum 100% fit. Itu yang membuat di dua laga sebelumnya pun saat Brazil menghadapi Maroko, menghadapi Haiti.
0: Tak heran ini menjadi pemain cadangan resmi begitu ya, bisa dibilang bahasanya ya Bung Andri ya. Oke, ada penonton lagi yang sudah bergabung dari Flores kali ini. Pak Mus, pagi.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya. Pak Mus, volume radionya mungkin boleh dikecilkan supaya suara Pak Mus lebih merdu kami dengar.
4: Oke, siap Pak.
0: Silahkan, apa yang mau disampaikan nih ke Bung Henry?
4: Oke, kalau saya sih skornya itu untuk Brazil 3-0 ya Kak ya. Ya, dan di babak kedua nanti otomatis untuk Vini itu pasti akan diganti ya, karena untuk mempersiapkan laga-laga di edisi berikutnya ya, karena bagaimanapun juga ini Brazil ini sudah dipastikan untuk lolos ke 32 besar begitu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Mus. Kemudian ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, apa kabar, Pak?
5: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok udah ketawa nih? Gimana nih? Salam olahraga. Saya pikir ketawa apa nih? Karena istirahatnya cukup panjang nih. Dari air putih menjadi air kopi. Mungkin biar bertahan.
5: Ini pas Makassar waktu sarapan nih, sudah jam 7.
0: Iya.
5: Ini Korea sama Australia kapan mainnya itu, Mbak?
0: Korea dan Australia setelah ini ya?
1: Iya, betul.
0: Setelah ini nanti kita di jam 8 jam kalau 8, tidak salah. Iya. Jam 8 Korea. Ini kenapa pendukung South Korea nih ya?
5: Saya suka yang tiga ini, Korea, Jepang sama Australia.
0: Jadi nanti mau menjagokan siapa nih kalau suka dua-duanya?
5: Jepang.
0: Oh, tapi Jepangnya nggak main nanti. South Korea sama Australia.
5: Australia lah.
0: Australia. Baik. Itu saja,
5: Pak Arjuna. Dan buat Brazil, langsung buat Brazil ya.
0: Siap. Kalau gitu, terima kasih Pak Arjuna. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Amin di Pekanbaru. Pak Amin, pagi.
6: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Iya, ini lagi sarapan apa baru bangun tidur kok kayaknya ini
6: udah
0: nih.
6: Sedang sarapan ini.
0: Oh iya. Gimana? Mau komentar soal Brazil Scotland?
6: Kan ini Brazil bisa mencipta 4 gol. Skotlandia cuma 1 nih.
0: Itu ya.
6: Ya cuman Skotlandia ini kayaknya agak mentalnya terpukul sama Brazil. agak terpukul, cuma tak bisa di ini juga, tak bisa diremehkan juga ini.
0: Kenapa bilang terpukul nih?
6: Sekarangnya masih berkepeten lagi, masih banyak yang ingin membobolkan gawang Brazil ini. Ya, tapi saya memprediksikan 4-1 nih.
0: 4-1 ya, oke, baik ya, nanti.
6: Brazil 4, Skotlandia 1.
0: Nanti akan kita lihat ya. Itu saja. Siapa sih pemain idolanya di Brazil, Pak? Ya. Pak menjagokan siapa di Brazil?
6: Saya di Brazil siapa? Saya semuanya sama kuat itu.
0: Gitu ya, oke. Okay. Ya, siapa? Vinicius Junior? Apa Matheus Cunha? Ryan?
6: Itu.
0: Tiga-tiganya ya, oke, sama kalau gitu kita Pak. Ya, terima kasih kalau gitu. Selamat pagi. Kemudian ada di Boyolali dan Kertosono, Mas Gilang. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Resti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Gilang? Iya.
7: Gini, saya amati dari awal perhelatan Piala Dunia 2026 ini ya. Belum ada kejutan yang berarti.
0: Artinya?
7: Seperti kalau dalam arti seperti 2022 ya, Argentina sudah terkawal di babak penyisian. Walaupun di awal sudah kalah Argentina sama Arab Saudi kalau nggak salah ya. Di tahun ini belum ada kejutan yang berarti Mbak Resti. Mau nanti Bapak pengamat menganalisis. Jadi inginnya kita gitu ya. Ada
0: emang setia. Butuhnya jadi, gebrakan sekarang, seperti apa sih Mas Gilang nih?
7: Jadi biar gini, biar kalau bulu tangkis kan sudah merata nih sekarang ya. Dulu kan Indonesia, Cina. Jadi sepak bola ini masih didominasi Brasil, Jerman, tim-tim papan atas Prancis itu sudah... Saya sudah sangat nggak bisa di anu ya. Dan sekarang negara-negara berkembang belum bisa nih tahun ini. Kalau 2022 bisa. Okay. Argentina udah
0: kita
7: kalah
0: tunggu
7: di awal.
0: Berarti.
7: Kita tunggu ya, benar-benar ada kejutan.
0: Ada kejutan-kejutan tambahan ya.
7: Ini lebih seru ini kalian ya.
0: Kenapa? Karena sebenarnya penggemar Argentina. Karena tahun terakhir Messi bermain gitu ya.
7: Ya kita inginnya tuh. Warga itu sudah berkembang dan merata di mana di dunia. Jadi jangan didominasi oleh Brazil, Argentina, gitu ya.
0: Baik kalau gitu.
7: Belum ada kejutan. Monggo dilanjut, saya simak RRI.
0: Terima kasih Mas Gilang. Dan satu penelpon terakhir, Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
8: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Udin?
8: Tentang apa lawan apa ini?
0: Mau komentar apa soal Scotland Brazil?
8: Tentang sepak bolanya apa lawan apa?
0: Skotlandia lawan Brazil, Pak.
8: Oh iya, iya.
0: Monitor nggak?
8: Okay. Tentang, ya saya pilih Brazil lah.
0: Pilih Brazil ya, oke. Okay. Ada.
8: Indonesia, cuman karena ini Brazil.
0: Sementara 2-0, ada tambahan Brazil. Mungkin yang mau ditambah?
8: Karena Brazil terkenal ya.
0: Oh gitu ya. Kan belum terkenal. Siapa yang paling terkenal yang Bapak suka?
8: Negaranya
0: Brazil. Aja. Oke, siap. Rio de Janeiro berarti ya. Terima kasih Pak Udin, selamat pagi.
8: Terima kasih, pagi.
0: Ya, menjelang babak yang kedua, seperti apa prediksi-prediksi yang sudah mungkin tergambarkan, Bung Henry, boleh juga Anda gambarkan sambil ini kita sedang menunggu bersiap-siap ya.
1: Ya tadi singkat sebenarnya kalau kita bilang kejutan, cukup banyak kejutan juga di Piala tahun ini ya. Seperti Portugal saat imbang melawan Kongo satu sama itu juga sebuah kejutan. Lalu kemudian ada Spanyol yang bahkan seorang juara Eropa tapi 0-0 saat melawan Cape Verde. Ya. Itu sebuah kejutan yang cukup luar biasa lah di awal Piala ini. Dan kalau soal skor di babak kedua tentunya Brazil akan coba untuk terus memperkuat ini serang. Dan sama-sama kita tunggu apakah Neymar akhirnya akan mendapatkan caps untuk di laga
0: turun ya.
1: Iya benar.
0: Sejauh ini kita pantau masih ini ya, masih ada tapi belum terlihat ya apakah akan diturunkan atau tidak begitu ya.
1: Betul. Karena memang persaingan di lini depan Brazil juga sangat luar biasa. Bahkan di bangku cadangan saat ini selain Neymar masih ada Gabriel Martinelli pemain Arsenal, ada juga Hendrik, ada Luis Henrique dan juga Igor Thiago ya. Dan memang kans Neymar bermain cukup besar tapi memang persaingan yang luar biasa di lini serang ini membuat Ancelotti sejauh ini masih menyimpan seorang Neymar ya.
0: Baik kalau begitu. Kita sama-sama akan mengikuti babak yang kedua dan saya kembalikan kepada dua rekan saya Joko dan Tomo.
9: Ya baik pendengar, kita sesaat lagi kembali akan melaporkan siaran pandangan mata babak yang kedua antara Brazil menghadapi Skotlandia di mana di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain di kubu Skotlandia di mana kapten mereka Robertson harus ditarik keluar tadi oleh pelatih Steve Clark dengan masukkan nomor punggung 6 tampaknya. Di sana ada Kieran Tierney nampaknya. Masukkan Kieran, salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi pembeda di babak yang kedua ini. Sementara itu wasit yang memimpin pertandingan asal Meksiko sudah meniupkan peluit tanda kick off babak kedua telah dimulai. Kini Alison Maker umpan saja jauh tendang ke sektor kiri pertahanan Skotlandia yang dituju adalah Vinicius Junior, namun bola lebih terarah ataupun heading yang dilakukan oleh pemain dari Brazil tadi masih mengarah ke penjaga gawang Skotlandia tadi yang dijaga oleh Angus Gunn. Kini Angus Gunn masih meletakkan bola, masih menggiring di area kotak penalti sendiri. Sudah arahkan bola jauh ke depan atau ke sektor pertahanan Brazil yang dituju. Tadi ada Loren, kembalikan Loren kepada John. John McGinn masih menahan bola sejenak, memberikan umpan pendek saja ke nomor punggung 6 tadi yang baru dimasukkan, yakni Kiran, back pass saja ke belakang tadi. Pada rekannya nomor punggung 26 di sana ada Scott McKenna umpannya ke kanan. Pada rekannya lagi nomor punggung Jack Henry ataupun kepada Andy Roberts ataupun kepada Lewis Ferguson tadi. Namun arah bola justru masih jauh, justru lemparan ke dalam. Kini justru diambil alih oleh Brazil melalui Bruno. Jauh dia Bruno, umpan saja kepada nomor punggung 20 Paculera ataupun tadi kita masih melihat ya umpan tadi nomor punggung 20 Lucas Paqueta tadi mencoba untuk menahan bola sejenak, umpan saja ke Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja kepada Casemiro, alirankan bola ke sektor kanan serang dari Brazil, umpan saja pemain nomor punggung 26 ada Ryan berhasil menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi back pass kepada Bruno, menggiring bola ke sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Bruno mencoba umpan saja pendek kepada nomor punggung 3 tadi. Kita melihat ada Gabriel umpan ke Casemiro kembali, masih meribung bola sejenak, masih meminta rekannya untuk mendekat, umpan pendek saja ke belakang kepada Danilo arahkan ke sektor kiri kembali. Di sana ada Bruno ataupun pemain dari sektor kiri tadi, ada Santos tampaknya kepada Vinicius, namun arah bola justru masih bisa dipotong oleh para pemain dari Skotlandia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Mampu dikoreksi sebenarnya, lempar saja nomor punggung 4 tadi. Nomor punggung 4 kerjasama dengan Jack Henry ataupun Lewis Ferguson. Pemain Skotlandia kini mencoba kembali membangun serangan. Nomor punggung 4 di sana ada Scott McTominay. Umpan saja kepada Loren. Mampu dia melewati dua pemain Brazil di sektor pertahanan dari Brazil tadi. Namun umpan dari Loren ataupun upaya yang dilakukan oleh Gannon nampaknya tadi pemain nomor punggung 17 masih bisa disapu ataupun dihalo oleh Gabriel, pemain Brazil yang dengan cekatan memotong bola tadi.
10: Ya, bergerak kali ini Skotlandia untuk melakukan serangan di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Menor punggung 6, Kieran Tierney ke belakang dia, ada Jack Henry, kemudian juga ada Scott McKenna, melebar lagi kepada Nathan Patterson, kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Kenny McLean di sana, melebar dia, kali ini ada Ben Doak yang melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil. Kembali kepada Kenny McLean, coba untuk melakukan serangan kali ini main Skotlandia, namun masih belum menemui sasaran. Scott McKenna kembali, kali ini menguasai bola. Jack Henry ke belakang, Vinicius Junior mencoba untuk mengejar bola kepada Angus Gunn, namun lebih dekat langsung saja disapu oleh Angus Gunn. Yang dituju adalah main nomor 4 tadi, ada Scott McTominay. Gagal upaya Scott McTominay, disapu saja oleh Lucas Paqueta, namun berhasil dikuasai bola kali ini oleh Kenny McLean dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri dekat garis tengah lapangan. Lebar dia kepada Ben Doak di sana. Kali ini Ben Doak masih menguasai bola. Ke belakang dia Kenny McLean, kembali ke belakang lagi ada Jack Henry. Bergeser ke sektor sebelah kiri ada Scott McKenna. Melebar dia jauh kepada Kieran Tierney di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Brazil. Ada John McGinn di sana. Tierney umpan langsung dalam kotak penalti. Men Skotlandia 7. Sayang sekali. Umpan Tierney tadi ke dalam kotak penalti disundul oleh Scott McTominay. Namun berhasil digagalkan oleh Alisson Becker, penjaga gawang dari Brazil. Gagal upaya yang dilakukan oleh Tominay untuk mencetak skor, memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Sehingga masih selamat gawang Brazil, belum menjadikan kesulitan berarti bagi Alisson Becker. Selamatlah kali ini gawang Brazil masih skor 0-2. Tertinggal Skotlandia dari Brazil, 2 gol dari Vinicius Junior babak pertama tadi mencatatkan namanya di dalam papan skor. Brazil kali ini mencoba untuk menguasai bola, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Danilo di sana. Kembali ke belakang ada Marquinhos, melebar ke kiri dia, Gabriel mencoba untuk mendekati garis tengah lapangan. Kali ini ada Lucas Paqueta, ke belakang lagi ada Gabriel Magalhaes. Langsung umpan yang dituju adalah Vinicius Junior, dibayangin oleh dua pemain Skotlandia, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Skotlandia kali ini. Ada Jack Henry, melebar dia kepada Lewis Ferguson di sana di sektor kanan. Pertahanan dari Brazil, ke belakang lagi dia. Kali ini di sektor tengah lapangan. Man-man Skotlandia masih melakukan operan 1-2. Pelan, operan-operan dekat saja. Kali ini ada Ben Doak. Sudah memasuki ada kotak penalti, namun sayang sekali tidak ada kawan di sana. Bola berhasil dikuasai oleh Danilo. Sektor kanan pertahanan Brazil. Ada Vinicius Junior. Ah, sayang sekali. Umpan dari menor punggung 13 tadi Danilo tidak cermat. Berhasil digagalkan oleh pemain Skotlandia, namun Brazil kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Casemiro, umpan pada Vinicius Junior, langsung Vinicius Junior. Sayang sekali Vini di dalam kotak penalti dibayang-bayangi oleh Jack Henry tadi. Masih belum berhasil melakukan penetrasi sehingga gagal peluang dari Brazil. Kali ini Skotlandia melalui Kieran Tierney di sektor kanan pertahanan Brazil menghadapi dua pemain Brazil ke belakang dia. Kali ini umpan 1-2 dengan Jack Henry dan juga John McGinn. Kembali lagi Kieran Tierney ke belakang lagi Scott McKenna di sana. Menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Melebar ke kiri ada John, ada Tierney. Langsung ke kanan dia yang dituju adalah Ben Doak di sana, namun berhasil digagalkan oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil sudah dilakukan pendek saja. Nathan Patterson kali ini menguasai bola. Kenny McLean balik-balik kepada Nathan. Kali ini ada Scott McKenna. Bergeser ke kanan ada Jack Henry di sektor tengah lapangan pertandingan. Masih Kenny McLean, pemain nomor punggung 23 dari Skotlandia. Umpan langsung terobosan, kali ini yang dituju adalah Lawrence. Lawrence mencoba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Brazil, namun bukan pelanggaran meskipun dia terjatuh. Wasit masih meneruskan pertandingan, kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Umpan yang dituju kepada Vinicius Junior dibayang-bayangi oleh Scott McKenna di sana. Brazil, Scott McKenna lebih dulu tiba dari Vinicius Junior. Umpan kepada Egas Gan tadi, namun sayang bola keluar lapangan, empat mengenai pemain Skotlandia. Kali ini umpan bebas sudah dilakukan. Pemain Brazil masih melakukan serangan kali ini dalam sektor kanan pertahanan dari Skotlandia. Ada Douglas Santos di sana. Balik lagi kepada Lucas Paqueta. Douglas Santos di belakang dia. Gabriel kali ini menguasai bola. Bergeser dia, Danilo kepada Bruno. Masih Brazil memainkan bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia kali ini. Menor punggung 20 Lucas Paqueta. Di belakang dia. Kali ini Brazil masih kembali lagi Casemiro di sana. Melebar ada Douglas Santos. Menor punggung 16 kembali ke belakang. Kali ini Casemiro, Gabriel, kemudian Danilo. Masih mencoba untuk membuka ruang tembak untuk Brazil menambah skor kali ini. Lucas Paqueta di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia dibayangi oleh dua pemain Skotlandia. Kali ini Vinicius Junior untuk mencoba merangsek langsung tendangan ke dalam kotak penalti. Ke gawang Skotlandia menggunakan kaki kanan dari luar kotak penalti. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh Egas Gan. Jaga gawang dari Skotlandia. Gagal serangan dari Brazil kali ini. Skotlandia untuk mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jack Henry masih dibayang-bayang oleh dua pemain Brazil. Lebar dia ke sektor kiri, Scott McKenna dan juga Kieran Tierney kali ini, pemain nomor punggung 6 di sektor paling kiri pertahanan dari Skotlandia. Kembali kepada Scott McKenna. Kali ini Kenny McLean. Lebar dia, ada Ben Doak di sana. Kenny McLean kembali. Lewis Ferguson di sektor kiri pertahanan dari Brazil belum membahayakan gawang dari Brazil. Umpan-umpan masih 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain dari Skotlandia yang mengenakan seragam berwarna biru dongker ini. Sudah melewati garis tengah lapangan pemain Skotlandia, bergeser kali ini ada Scott McKenna. Ke belakang lagi dia, ada pemain nomor punggung 23 kini McLean menguasai bola dibayangi oleh dua pemain Brazil. Geser dia ke pemain nomor 7 McGinn kali ini, pemain nomor punggung 6 Kieran Tierney. Ke belakang lagi dia, kembali kepada Kieran Tierney. Scott McKenna masih kesulitan pemain-pemain Skotlandia untuk membobol atau membuka ruang tembak karena ketatnya pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini penetrasi coba dilakukan oleh Kenny McLean ke dalam kotak penalti, namun terjatuh umpan tadi kepada Scott McTominay masih belum berubah kondisi kali ini. Jatuh lagi satu pemain dari Skotlandia di depan kotak penalti Brazil. Meskipun sempat ada protes dari Lawrence, namun wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko ini bergeming dan tetap memutuskan bahwa pelanggaran untuk Brazil di depan kotak penalti mereka. Tendangan bebas untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 55 pertandingan.
11: Ya, saat ini Brazil masih menguasai bola sepenuhnya. Marquinhos, sang kapten dari Brazil, arahkan saja ke sektor kiri. Di sana ada Gabriel, masih mencoba mendribbling bola, umpan kembalikan lagi kepada Marquinhos. Ini aliran bola ke sektor kanan kepada Danilo, umpan ke arahkan ke depan. Di sana ada Ryan, umpan 1-2, dia bersama Lucas Paqueta, dikejar oleh Ryan dari sektor kiri pertahanan Skotlandia, namun bola dicocor ataupun dibuang saja keluar lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Brazil, akan dilakukan oleh Danilo, sudah dilakukan ke belakang, jauh saja lemparannya kepada Marquinhos, mencoba untuk mendelay sejenak, umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Gabriel, masih menguasai bola. Gabriel mengutang-atik bola dengan kaki kirinya. Pemain dengan tubuh tinggi lebih dari 178 cm ini, kini Vinicius mencoba temukan ruang di lini pertahanan dari Skotlandia, mencoba mengumpan satu dia kepada Bruno, sayang, namun masih bisa dikejar oleh Vinicius. Nah, dengan cekatan bagaimana penjaga gawang Andrew Gunn dari Skotlandia mengejar bola dan berhasil memotong dari kaki Vinicius. Masih amanlah kini gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui Gannon dari sektor kanan lini pertahanan mereka sendiri masih mencoba untuk melewati penjagaan dari para pemain Brazil. Lewis Ferguson umpan lagi kepada Gannon dari sektor kanan, serang dari Skotlandia, mencoba Lucas Paqueta tadi. Tampaknya nomor punggung 17 Gannon ini mencoba untuk melewati Lucas Paqueta namun tidak berhasil, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Gannon dan hanya menghasilkan tendangan bebas pendek saja. Marquinhos dari sektor pertahanan Brazil, umpan tadi ke Danilo, kekan saja arahkan bola namun dikembalikan lagi ke Marquinhos, alirkan bola kini ke sektor kiri kepada Gabriel, umpan jauh ke belakang, back pass kepada Alisson Becker, mencoba untuk memberikan umpan pendek saja. Casemiro menjemput bola di lini pertahanan sendiri untuk

0: ataupun mengarah ke luar pertandingan sehingga susah tadi dijemput oleh pemain dari Brazil tadi oleh Danilo sehingga kembali hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Kita masih menantikan bagaimana kedua tim ini hingga memasuki awal babak yang kedua ini masih terus melakukan upaya membongkar jantung pertahanan masing-masing lawannya. Saat ini Brazil melalui Casemiro umpan ke depan, ada Ryan menyambut bola, tidak jadi, di sana ada nomor 15. Oh, umpan lagi, mampu blocking, diambil oleh Lucas Paqueta, mengulai-ulai, umpan langsung ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi percobaan dari Kunya, mampu tadi terbendung oleh pemain belakang dari Skotlandia, namun rebound tadi berhasil dikuasai juga tadi sebenarnya oleh Lucas Paqueta, namun lagi-lagi tendangan Lucas Paqueta hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Masuki menit ke-59 babak yang kedua ini, Brazil masih unggul 2-0. Kita masih menantikan jelajah pertandingan. Ya, bola sudah diletakkan oleh Henjus Gan, sudah dilakukan tendang saja jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 dari pemain Skotlandia, namun tampaknya terjadi benturan dan hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Casemiro tadi coba diganggu oleh Lawrence. Kita menantikan Bruno tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini pendek saja kepada Casemiro, umpan back pass ke belakang kepada Marquinhos. Masih nyaman saat ini pemain Brazil menguasai bola sepenuhnya, tidak jadi mencoba mengutik si kulit muda dari Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri, umpan kepada Gabriel, arahkan ke depan bola kepada Santos, balik lagi kepada Gabriel, arahkan bola kini ke sektor tengah pertahanan sendiri Brazil. Balik lagi Danilo, umpan ke depan, yang dituju ada Lucas Paqueta, umpan 1-2 dia bersama di nomor 8, ada Bruno berhasil menggantikan satu pemain dari Spalja, umpan lagi kepada Arjan. Oh, Kunya, Mateus Kunya, bagaimana tadi umpan crossing yang diberikan oleh Lucas Paqueta kepada Mateus Kunya dan dibalikan lagi kembali kepada salah satu rekannya tadi. Kita masih menantikan bagaimana kerja 1-2 justru berhasil dengan nyaman mereka mainkan di area kotak penalti dari Skotlandia sehingga tadi Matias Kunya berhasil menambah keunggulan dari Brazil 3-0 hingga memasuki menit ke-60 ini. Kita masih menantikan Bung Wibowo, ini lagi-lagi 3-0, Kunya sangat nyaman tadi, ada mereka justru bermain nyaman ketika memasuki area kotak penalti dari Skotlandia. Bung, melihat skema gol ini bagaimana?
1: Ya, kombinasi permainan yang sangat baik tadi ya antara Bruno Guimaraes dan juga Matheus Cunha, dan mungkin yang menjadi sorotan adalah bagaimana belum ada perbaikan ya dari sisi kekuatan dari lini belakang Skotlandia, meskipun tadi sudah ada Kieran Tierney yang dimasukkan untuk menggantikan Andy Robertson, tapi ternyata lagi-lagi kecolongan gol, dan kali ini seorang Matheus Cunha, striker dari Manchester United, berhasil masuk papan skor dan membuat pemain ini sudah mencetak 2 gol di ajang Piala Dunia.
0: Ya, dengar 3-0 saat ini Brazil unggul setelah tadi Matheus Cunha ini berhasil menambah keunggulan bagi Brazil menjadi 3-0 tentunya. Dan ini sekaligus menambah peluang Brazil untuk bisa menjadi juara grup C di babak penyisian Piala Dunia 2026. Saat ini Skotlandia mencoba untuk kembali mengurung pertahanan Brazil setelah tertinggal 3 gol tadi. Kunya tadi sempat mengejutkan lini pertahanan dari Skotlandia, namun kini peluang kiran-kiran dari sektor kanan pertahanan Brazil mengulik-ulik, 4-1-2 bersama Michael. Umpan lagi Kunya ke mulut gawang. Oh, masih membentur kaki dari pemain Brazil, dan di satu sisi tampaknya Danilo melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 6 tadi, pemain Skotlandia yang melepaskan umpan ke mulut gawang ada Kieran Tierney tadi, sehingga wasit menunjuk sebuah pelanggaran dari sisi kanan pertahanan Brazil.
2: Ya, Bregar, kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Cesar Palazuelos dari Meksiko terhadap Danilo karena pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan terhadap Kieran Tierney ketika akan mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti Brazil. Tendangan bebas kali ini di luar kotak penalti sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ini menjadi satu keuntungan yang sangat besar ya, karena jaraknya yang cukup dekat dengan gawang. Ini akan dihadapi oleh pemain nomor 19 yaitu Lewis Ferguson dari Skotlandia. Akan mengambil tendangan bebas ini. Kita tunggu apakah diarahkan langsung ke gawang ataupun dioper kepada rekan-rekan yang sana berada di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan langsung ke dalam mulut gawang, ditepis saja ditinjau saja.

0: Ya oleh Alisson Becker tadi, bola yang mengarah ke sudut kiri atas gawang dari Brazil dilakukan oleh Luis Ferguson, ditinju oleh Alisson Becker sehingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Lalu terjadi di dalam kotak penalti Brazil, saling mendorong pemain dari kedua tim ini mencoba untuk mencari ruang posisi yang pas untuk mencetak gol. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung disundul saja oleh pemain Brazil. Brazil kali ini ada bantuan untuk pemain Skotlandia, pemain nomor 6 Kieran Tierney, langsung dalam kotak penalti lagi. Mencoba disundul Scott McTominay, tidak berhasil. Scott McTominay, masih Brazil kali ini menguasai bola, dibuang jauh saja oleh Bruno Guimarães tadi. Bola liar ya hasil sundulan Scott McTominay dan juga sapuan dari Alisson Becker. Namun serangan kembali datang dari Skotlandia, gagal kali ini, salah umpan Kieran Tierney. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Brazil yaitu Casemiro. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi terhadap Vinicius Junior, namun berada dalam posisi offside. Vini gagal kembali upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain tim Samba karena Vinicius Junior sudah terjebak offside. Ya, masih mending terjebak offside daripada terjebak masa lalu atau repot itu ya. Pemain Skotlandia kali ini mencoba untuk melakukan serangan kembali di sektor kiri pertahanan Brazil. Bagaimana Ben Doak itu atau Gannon Doak ini mencoba untuk melakukan serangan, kali ini dibantu oleh Scott McTominay. Kali ini mencoba berlari dari Ben Doak, tidak berhasil menyambut umpan yang disodorkan oleh Scott McTominay ke dalam kotak penalti dari tim Samba. Belum merubah kedudukan, kali ini masih tetap tertinggal timnya Skotlandia 0-3 dari Brazil. Setelah tadi di menit 60 Matheus Cunha ini mencatatkan namanya di papan skor. Pergantian kali ini Martinelli dari Brazil bersiap menggantikan pemain nomor punggung 20 dari Brazil yaitu Lucas Paqueta. Casemiro juga keluar, kali ini pemain nomor punggung 5 dari Brazil digantikan oleh Fabinho dan juga Gabriel Martinelli. Fabinho pemain belakang ini, pemain Liverpool, asal Liverpool, dulu pernah main di Liverpool juga. Fabinho, pemain yang terkenal dengan kepalanya yang klimis, ini masuk kali ini dalam Piala Dunia 2026 ya. Pertandingan sudah bergulir kembali kali ini. Pemain-pemain Skotlandia masih memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada McKenna di situ, Scott McKenna. Kali ini dibantu oleh Luis Ferguson, sektor sebelah kanan. Lini serang dari Skotlandia, ada Gannon Doak di sana. Kembali kepada Kenny McLean, balik lagi ke belakang, ada Jack Henry. Bergeser ke tengah sedikit, ada McKenna di sana, pemain nomor 26 masih menguasai bola. McKenna sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari Kieran Tierney di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil atau sektor kiri lini serang dari Skotlandia. Ke belakang lagi dia, ada John McGinn di sana. Main nomor 19 Lewis Ferguson kepada McKenna, kembali kepada Kieran Tierney, umpan maksudnya ke dalam kotak penalti dari Brazil, namun bisa dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Alisson Becker asal Brazil yang malam hari ini atau pagi hari ini mengenakan seragam hijau-hijau. Umpan pendek saja kepada Gabriel. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Fabinho yang baru saja masuk, geser dia kali ini ke tengah. Hampir saja salah pengertian dengan Danilo. Masih pemain-pemain Brazil mencoba melakukan serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan mereka atau sektor kanan Skotlandia. Fabinho sektor tengah kali ini, masih pelan-pelan saja pemain Brazil. Ah, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan umpan pemain Brazil sehingga berhasil dicuri oleh pemain Skotlandia. Namun umpan yang dilakukan oleh Luis Ferguson jauh ke tengah lapangan pertandingan tidak berhasil disambut oleh pemain Skotlandia sehingga gagal lagi pemain Skotlandia untuk membangun serangan. Kali ini upaya-upaya masih dilakukan oleh pemain Brazil. Gabriel melebar dia di sektor sebelah kanan, di situ ada Danilo berhadapan dengan John McGinn. Danilo kali ini ada Fabinho tadi, namun coba dilakukan kejaran, coba dilakukan oleh pemain nomor 8 dari Brazil. Sayang sekali belum bisa bola keluar dari lapangan pertandingan. Sementara itu wasit juga melakukan hydration break ya. bagaimana kali ini kesempatan untuk minum dimanfaatkan oleh kedua pelatih selain untuk mematangkan pertandingan skema tim juga untuk memberikan kesempatan bagi para pemain melakukan penyegaran. Bung Henry, dari sekitar 68 menit sudah berlangsung pertandingan di babak kedua kali ini. Ada beberapa catatan yang juga ingin Anda sampaikan, Bung Henry. Silakan.
1: Ya, mungkin khusus untuk Skotlandia ya. Total sudah melakukan 7 shot dan 3 shot on target. Dan salah satunya tadi ada sundulan dari Scott McTominay ya. Yang mungkin jadi kesempatan emas pertama buat Skotlandia bisa mencetak gol di laga pagi ini. Tapi memang sejauh ini tadi Alisson Becker tampil cukup baik. Dan mungkin variasi serangan dari Brazil terlihat di laga ini chemistry-nya semakin dapat ya antara Matheus Cunha, Vinicius dan juga Ryan. Dan Ryan ini cukup menarik ya Bung, ini pemain berusia 19 tahun asal Bournemouth dan dia bermain di laga ini untuk menggantikan seorang Rafinha yang mengalami cedera. Tapi meskipun masih berusia muda 19 tahun tapi kepercayaan diri seorang Ryan terbilang cukup luar biasa pada laga ini. Dan bahkan tadi sempat menyumbangkan assist saat Vinicius mencetak gol pertama. Dan tentu ini akan kecemerlangan seorang Ryan bakal semakin membuat kans Neymar untuk bermain tampaknya bakal semakin tipis ya.
0: Yeah. Dan
1: bahkan justru Gabriel Martinelli tadi yang masuk ya.
0: Ya. Yeah. Nah, bagaimana dengan dua pemain yang juga dimasukkan oleh Carlo Ancelotti, Fabinho dan juga Gabriel Martinelli? Ada pesan apa dari Ancelotti ini dengan memasukkan dua pemain ini, Bung Henry?
1: Ya, tadi Paqueta ya khususnya ditarik keluar karena sebenarnya tadi dia memiliki kesempatan untuk melakukan shooting langsung ya ke gawang, tapi ternyata dia melakukan kontrol terlebih dahulu. Dan dengan masuknya seorang Gabriel Martinelli ini artinya memang Ancelotti masih memiliki hasrat untuk bisa menambah gol ya bagi timnas Brazil. Mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Fabinho ya yang gantikan Casemiro. Karena Fabinho ini sebenarnya pemain yang berposisi asli sebagai back tengah ya.
0: Yeah. Tapi
1: dengan menggantikan Casemiro berarti dia akan bermain sebagai defensive midfield. Meskipun ini juga posisi yang sangat familiar ya untuk Fabinho. Karena memang dia juga saat bermain untuk Liverpool berulang kali bermain untuk di posisi defensive midfield. Dan tentunya di laga pagi ini dengan keberadaan Gabriel Martinelli yang juga sedang sangat percaya diri usai membawa Arsenal menjadi juara bisa memberikan warna berbeda lagi di lini serang Brazil ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Henry. Dan pendengar, Anda masih mengikuti siaran langsung pertandingan antara Skotlandia menghadapi Brazil dalam kualifikasi Grup C Piala Dunia 2026 dan selanjutnya pertandingan akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
2: Ya, Kieran Tierney pemain Skotlandia dari sektor kiri pertahanan masih melakukan lemparan ke dalam tadi, sudah dilakukan pendek saja tadi maksudnya kepada John McGinn, namun terjadi pelanggaran tadi atau sentuhan pemain belakang dari Brazil. Ini hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Skotlandia, terjadi dari duel tadi ataupun passing ke sektor belakang atau Angus Gunn tadi penjaga gawang dari Skotlandia sempat terkejut, dia meminta rekannya untuk bermain lebih berhati-hati namun masih bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Skotlandia. Lagi-lagi John McGinn balik lagi ke belakang kepada Kieran Tierney. Umpan lagi kepada nomor punggung 18 Lewis Ferguson atau kepada McKenna. Umpan lagi kepada nomor punggung 23 di sana ada Kenny McKean. Nomor punggung lagi umpan John. Masuknya ke mulut gawang tadi ada nomor punggung nomor 20 ada Loren tadi. Tapi bola terlalu deras dan berhasil dipotong ke depan saja jauh tadi. Namun Mike Clean, kita masih menantikan Kenny Mike Clean. Umpan saja ke sektor kanan. Yang tujuh adalah Kieran Tierney. Berhasil dari sektor kanan pertahanan Brazil. Umpan ke mulut gawang. Berhasil dipeluk tadi. Ayo merumai. Ayo Materso. Lauren tadi. Dan juga disambut tadi oleh rekannya. Nomor punggung 4. Kita masih lihat tadi bagaimana Scott McTominay memanfaatkan umpan pendek saja dari Lawrence. Namun tepakan kaki kirinya masih melambung di atas gawang Brazil. Yang dijaga oleh Alisson Becker. Masih aman lagi nih. Gawang dari Alisson Becker, umpan saja tadi pendek Alisson kepada San, nomor punggung pada rekannya tadi, nomor punggung 3 nampaknya, ya benar sekali tadi, nomor punggung 3 ada Gabriel, umpan lagi, balik lagi kepada Gabriel tadi maksudnya kepada Martinelli, namun kembalikan lagi kepada Alisson, penjaga gawang asal Liverpool ini yang cukup cekatan sejauh ini, kembalikan lagi kepada Fabinho, pendek saja umpan lagi kepada Alisson, tarik lagi kepada Gabriel dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih mengutang hati Gabriel, melihat rekannya menjadi kosong, dribbling saja, arahkan saja ke sektor tengah. Marquinhos tampaknya masih mencoba menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kanan. Umpan saja semakin mendekat ke area daerah pertahanan dari Skotlandia. Martinelli masih mencoba untuk berputar-putar, meliuk-liuk dia. Umpankan saja, arahkan ke melebar ke sektor kiri. Tadi ada Gabriel, Fabinho, umpan 1-2, Fabinho pada lagi kepada Cunha. Cunha tarik lagi kepada Fabinho ke sektor kiri, kini merasuk. Umpan saja ke depan, oh masuknya kepada Martinelli tadi, mampu dikuasai sepenuhnya Martinelli, mencoba umpan 1-2 kepada Vinicius, berhasil masuk ke area kotak penalti Skotlandia, namun arah ataupun penguasaan bola tidak sempurna, justru Skotlandia kini bangun serangan. John Mikey dari sektor kiri serang dari Skotlandia tadi, mencoba melepas satu pemain dari Brazil, tidak jadi dia, masih menguasai bola sepenuhnya, umpan ke tengah kepada rekannya kini, nomor punggung 23 ada Kenny menggiring bola, kembalikan lagi kepada John, kembalikan lagi kepada Kenny, kembalikan lagi kepada nomor punggung 6 Kieran Tierney dari sisi kiri serang dari Skotlandia. Ini kerjasama pendek 1-2 saja tadi, McKennie terhadap Tierney, dan kini aliran bola Lewis Ferguson mencoba untuk mengarahkan serangan dari Skotlandia ke sektor kanan, namun berbalik lagi ke sektor area tengah lapangan pertandingan. Kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Skotlandia dari sektor kiri, nomor punggung 6 ada Kieran Tierney, mencoba melihat satu pemain dari Brazil, di sana ada Nilo ataupun Ryan tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru oleh Skotlandia tampaknya. Nomor punggung 6 Kieran Tierney memang sempat menjadi ancaman di babak yang kedua setelah tadi dimasukkan oleh pelatih Steve Clark. Saat ini Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan sudut dari sisi kanan gawang Brazil, tampak ada 4-5 hingga bahkan ada pemain dari Skotlandia yang berada di area kotak penalti. Sudah dilakukan, berbahaya, ditinju saja oleh Ellison dan bola kembali mengalir ke sektor pertahanan dari Skotlandia, mampu dikuasai sepenuhnya, kirim langsung umpan ke mulut gawang, namun di sana ada dua pemain dari Skotlandia, mampu lagi sepenuhnya di sektor kiri, dikuasai pemain Skotlandia, umpan lagi ke mulut gawang, di sana McKennie langsung disundul. Fabinho, bagaimana Fabinho tadi mencoba untuk mengamankan bola liar di mulut gawang dari Brazil tadi, bagaimana Kenny McLean tadi sempat melakukan sundulan ke arah mulut gawang Brazil, namun Fabinho dengan cekatan membuang bola dengan heading keluar kotak area gawang dari Brazil, sehingga masih ada tendangan penjuru dari Skotlandia. Tampaknya Lewis Ferguson kembali akan mengeksekusi dari sisi kanan gawang dari Brazil. Sudah melihat rekannya, ada 6 pemain, sudah dilakukan tepat ke mulut gawang, terjadi hal juga. Bagaimana tadi tendukan ataupun heading yang dilakukan oleh pemain Skotlandia tadi tampaknya, dan masuki menit ke-75 tampaknya Carlo Ancelotti, akhirnya inilah yang ditunggu oleh seluruh pecinta sepak bola dunia, akhirnya Neymar Junior masuk di menit ke-75 detik 48 sekaligus mendapat tepuk tangan yang gemuruh dari seluruh penonton yang memadati Stadion Miami dari Amerika Serikat ini sendiri. Neymar itu menjadi salah satu penampilan pertamanya sejak pertandingan pertama dan juga kedua hanya berada di bench ataupun kursi cadangan di tubuh Brazil sendiri. Kini Brazil, Marquinhos arahkan ke kanan kepada Danilo, arahkan dorongkan bola ke depan kepada Neymar, tarik lagi back pass ke belakang kepada Danilo, masih berjalan pelan-pelan ia Danilo, arahkan bola ke sektor tengah pertahanan sendiri. Marquinhos masih dribble bola, menghentikan bola sejenak, umpan saja dengan kaki kanannya kepada Danilo, dorongkan bola, oh tidak jadi, mencoba melihat rekannya kepada di sana nomor punggung 5 ada Raya, tarik lagi back pass kepada Marquinhos umpan ke sektor kiri tampaknya kepada Gabriel dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil, ada Martinelli, umpan kepada Fabinho, mencoba merasuk ke sektor kanan pertahanan Brazil ataupun ke pertahanan dari Skotlandia, namun tarik lagi ke belakang oleh Fabinho, mendekat lagi nomor punggung 8 Bruno Marquez, umpan 1-2 dia bersama Neymar masih melik-lik dan mencoba melihat dua pemain dari Skotlandia, namun lagi gagal tadi bagaimana penguasaan yang dilakukan oleh Neymar Junior tadi, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi tampaknya, karena ada sebelumnya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Brazil Danilo terhadap pemain dari Skotlandia tampaknya ada John McGinn. Saat ini sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja kepada penjaga gawang dari Angels Gun Skotlandia, sudah dilakukan sepak tendangan jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil tadi, namun tidak ada teman, justru sana Danilo pemain Brazil mampu mengamankan bola, masih amanlah kini pertahanan dari Brazil. Fabinho pendek saja kepada Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri, Marquinhos umpan saja dengan kaki kirinya kepada Danilo, dorongkan bola ke depan kepada Fabinho lebar ke area tengah garis lingkaran pertandingan. Umpan saja Gabriel dari sektor kanan, ada Martinelli mencoba untuk memberikan umpan 1-2 kepada Neymar. Umpan saja terobosan Neymar kepada Vinicius, mencoba masuk arah konmati, masih Vinicius, langsung shooting, gol! Lagi-lagi bagaimana upaya skema permainan penyerangan dilakukan oleh Brazil tadi, melalui memang umpan crossing dari Neymar, diberikan tadi kepada Vinicius, mampu dia mencoba untuk mencari ruang tembak tadi, namun bola masih bisa ditepis tadi oleh Angus Gunn, jaga gawang dari Skotlandia ini, dan Neymar saat ini bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Skotlandia. Sudah dilakukan ke mulut gawang, berbahaya, oh disundul lagi, oh di sana ada nomor 26, ada Ryan, mencoba untuk melakukan tendangan, namun diblok oleh pemain belakang Skotlandia, namun sepertinya terjadi pelanggaran, ataupun adanya dorongan tadi yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kita lihat tampaknya memang berkali-kali Vinicius berambisi memang untuk mencetak hat-trick tentunya, karena memang sejauh ini beberapa negara peserta Piala Dunia sudah mencetak hat-trick, termasuk Lionel Messi dari Argentina yang saat ini juga menjadi daftar top skor sementara dengan 5 gol. Ya, pendengar, saat ini Danilo, kita masih menantikan umpan saja ke tengah, ada Fabinho, sorongkan pendek saja kepada nomor punggung 3, di sana ada Gabriel, sorongkan lagi kepada nomor punggung 16, kepada Santos, Santos kepada Martinelli, kepada Fabinho lagi. Sangat nyaman nih saat ini pemain Brazil dari sektor tengah, umpan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, ada Ryan, umpan 1-2 dia bersama Neymar Junior memasuki area kotak penalti. Ah, gagal lagi Bruno, kini umpan saja kepada Neymar, namun tidak jadi, kepada Neymar Junior kembali. Oh, tampaknya sepertinya wasit meniup fluid, apakah ada offside ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Brazil. Tampaknya tendangan bebas menjadi milik Skotlandia, dan kini sudah dilakukan dari sektor kanan pertahanan Skotlandia. Di sana ada Scott McTominay, umpan saja ke kanan kepada rekannya, ada sembari 1-2, di sana ada nomor punggung 19 Lewis Ferguson, umpan tadi maksudnya kepada Scott McTominay, tapi gagal. Kini justru Ryan, pemain Brazil, merangsek dari sektor pertahanan dari Skotlandia. Masih Ryan, umpan tadi kepada Danilo, umpan ke depan Vinicius, dan oh, lagi-lagi upaya berkali-kali yang dilakukan Vinicius Junior di depan mulut gawang dari Skotlandia, namun belum berhasil ia mencatatkan namanya untuk ketiga kalinya di papan skor pada pertandingan hari ini. Sementara itu, di saat yang bersamaan juga terjadi dua pergantian pemain dari Skotlandia. Untuk selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan saya, Bung Tomo.
0: Ya, terima kasih Bung Joko. Betapa serangan bertubi-tubi dilakukan oleh pemain Brazil kali ini, Bung Henry. Meskipun ada beberapa kali tadi catatan sudah Neymar, Vinicius Junior berkali-kali mencoba untuk melakukan terobosan, namun belum berhasil seperti nama negaranya, Bung Henry.
1: Ya, dalam menit terakhir catat ada dua peluang emas ya yang dicatat oleh Vinicius, dan memang tampaknya Vinicius sangat berambisi ya untuk mencetak hat-trick, dan khususnya dengan akhirnya masuknya seorang Neymar ya, yang akan menjadi pusat perhatian. Ini menjadi penampilan pertamanya untuk timnas Brazil sejak Oktober 2023. Kita tunggu sisa 9 menit apakah seorang Neymar bisa memberikan efek yang luar biasa atau bahkan mencetak gol di laga ini.
0: Ya, baik. Kali ini Brazil melakukan serangan namun gagal oleh pemain Skotlandia di sektor tengah lapangan pertandingan. Skotlandia mencoba untuk membangun serangan, kali ini sudah melewati Fabinho, satu pemain Skotlandia terjatuh. Kali ini dia mendapatkan gangguan dari Fabinho sekaligus juga mendapatkan kartu kuning sambil geleng-geleng kepala Fabinho saat tadi pemain nomor punggung 23 yaitu Kenny McLean diganggu ketika membawa bola sehingga terjatuh, dan wasit memutuskan untuk memberikan pelanggaran terhadap pemain Brazil sehingga menghukum dengan kartu kuning Fabinho tadi, pemain nomor punggung 7. Ada pemain nomor punggung 24 dan juga dua pemain nomor punggung 19 yaitu Lewis Ferguson yang kali ini sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas untuk Skotlandia. Sudah dilakukan pendek saja dalam kotak penalti Skotlandia untuk mencoba melakukan serangan. Kali ini gagal lagi serangan dari Skotlandia. Patah lagi dari kaki pemain Brazil serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Skotlandia kali ini. Mencoba di sektor kanan ada Kieran Tierney langsung ke sektor kanan dari pertandingan dari Skotlandia yaitu pemain nomor punggung 7. yang baru tadi John McGinn dalam kotak penalti kali ini. Kiar Scott McTominay mencoba melakukan penetrasi kembali kepada main nomor 7 McGinn, mencoba melewati dua pemain dari Brasil. Kali ini umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah main nomor 20 Lawrence. Ah, sayang sekali umpan dari Lawrence kepada Kieran Tierney, Brasil dipotong saja oleh pemain Brasil. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan, ada Neymar di sana, coba untuk kembali mencatatkan namanya namun tidak berhasil. Kali ini melebar sektor sebelah kanan dari pertahanan Skotlandia. Pemain-pemain Brasil berkostum kuning masih membawa bola. Kali ini Fabinho ke belakang dia, ada Marquinhos di sana, masih Marquinhos kembali kepada Fabinho, coba mencari rekannya. Kali ini terobosan langsung diterima kepada Vinicius Junior di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Ke belakang sedikit dia, ini balik lagi, kali ini kepada Martinelli, Fabinho, Martinelli ke belakang dia, Marquinhos kembali, Danilo sudah ditarik, Danilo ke belakang lagi dia, Marquinhos masih mencoba untuk melakukan umpan 1-2. Kali ini Vinicius Junior di sektor kanan dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Skotlandia, berhasil lepas dari pemain Skotlandia. Vinicius Junior kali ini mencoba untuk mengobrak-abrik sektor pertahanan dari Skotlandia, pemain-pemain Brasil, namun tidak berhasil. Belakang lagi, kali ini Martinelli, Fabinho masih mencoba untuk memancing para pemain Skotlandia keluar dari sarangnya. Vinicius Junior di sektor kanan mencoba berhadapan dengan pemain nomor punggung 24 dari Skotlandia, mendekati garis kotak penalti, tidak berhasil umpan yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi ke dalam kotak penalti, digagalkan oleh barisan belakang pemain Brazil. Ya, bagaimana tadi Endrick ya sepertinya yang menggagalkan pemain upaya dari pemain dari Skotlandia. Kali ini tendangan penjuru dilakukan oleh Neymar dalam kotak penalti, digagalkan oleh pemain nomor punggung 20 Lawrence dari Skotlandia, Shankland. Ya, tadi upaya yang dilakukan oleh Neymar, kembali tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan dilakukan oleh Neymar, main nomor punggung 10, bersiap dia, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti, coba disundul oleh pemain Brazil, namun sayang sekali umpan sambil menjatuhkan diri, sambil menerima umpan tadi main nomor punggung 3 dari Brazil yang baru saja masuk itu tidak berhasil mencatatkan namanya di papan skor karena masih imbang, masih sama skor saat ini 3-0. Danilo ke belakang, kali ini masih pemain-pemain Brazil mengurung Skotlandia di sektor permainan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan pertahanan dari Skotlandia. Kali ini pemain Brazil nari-nari di sektor pertahanan dari pemain Skotlandia. Vinicius Junior tadi ke belakang dia, Gabriel Martinelli masih membawa bola, Gabriel Martinelli, ada Marquinhos di sana, melebar kali ini Marquinhos ke sebelah kanan pemain nomor 3 Gabriel. Kali ini coba untuk melakukan terobosan dari sektor kanan kembali Brazil, belakang Gabriel, pemain nomor punggung 13 di sana, Marquinhos ke kanan kali ini yang dituju adalah Endrick. Kali ini pemain Brazil di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi tadi. Salah satu pemain Brazil mendapatkan gangguan dari pemain Skotlandia. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja. Kali ini Gabriel masih melakukan penguasaan bola, umpan pendek kepada Fabinho di sektor tengah, kembali lagi ke belakang, melebar kali ini ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 9 dari Brazil coba untuk melakukan penetrasi namun tidak jadi. Fabinho kali ini umpan jauh ke sektor kanan, ada Vinicius Junior di sana, liuk-liuk Vinicius Junior di dalam kotak penalti, mendekati kotak penalti namun gagal. Kali ini pemain Skotlandia untuk melakukan serangan, terjatuh satu pemain Skotlandia, bukan merupakan pelanggaran. Pemain nomor punggung 7 John McGinn kali ini menguasai bola, masih mencari rekannya yang kosong pemain nomor punggung 7 ini. Ke belakang saja dia, pendek kepada John McKenna, ke tengah dia, yang dituju kali ini adalah Lewis Ferguson di sana, Sudah melewati lingkaran tengah pertandingan Lewis Ferguson. Kerjasama 1-2 dia dengan John McGinn. Kali ini masih Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Brazil. Coba untuk melakukan penetrasi secara perlahan-perlahan. Pemain-pemain Skotlandia sudah melakukan makin mendekati kotak penalti dari pemain-pemain Brazil. Kali ini pemain nomor 7 John McGinn menguasai bola di sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba untuk melakukan umpan dalam kotak penalti yang dituju oleh Scott McTominay. Namun dengan mudah Alison Becker ini menghalau upaya yang dilakukan oleh pemain dari Skotlandia itu, sehingga gagal kembali peluang. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan melalui Neymar, gagal lagi di sektor tengah pertandingan. Lebar dia kali ini ke sebelah kanan, ada Vinicius Junior di sana. Ya, umpan 1-2. Terjatuh tadi Neymar saat menerima umpan dari Vinicius Junior karena coba untuk melewati menor punggung 23 11 dari Skotlandia tadi, Ryan Christie, ya, sehingga kartu kuning untuk Ryan Christie. Tendangan bebas kali ini untuk Brazil di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan diambil sendiri oleh Neymar. Pemain nomor punggung 10 bersiap dia untuk melakukan tendangan bebas menggunakan kaki kanan. Kali ini Neymar sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Sayang sekali tidak berhasil, namun masih ada kembali lagi Neymar bisa menguasai bola dalam kotak penalti. Mencoba untuk melakukan tendangan Neymar, namun tepat dalam pelukan penjaga gawang Skotlandia Angus Gunn. Gagallah kali ini upaya yang dilakukan oleh Brazil. Skor masih tetap 0-3 untuk keunggulan Brazil. Sementara itu pertandingan akan memasuki menit ke-90, Bung Joko.
2: Ya, detik-detik memasuki waktu tambahan babak kedua saat ini. Brazil melalui Alisson Becker pendek saja kepada nomor punggung 3. Kita lihat di sana ada Gabriel menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kanan. Marquinhos menghentikan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Gabriel, dorongkan bola tadi kepada Martinelli, menguasai bola sepenuhnya, umpan ke kan kaki kiri kepada Fabinho, back pass ke belakang lagi kepada Gabriel, namun berhasil dipotong tadi oleh Loren. Tapi terjadi lagi duel udara di sana di sektor tengah lapangan pertandingan. Saat ini kita lihat perebutan terjadi di lini pertahanan Brazil dan tambahan waktu 6 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Cesar Arturo Ramos asal Meksiko. Dan kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diberikan oleh Skotlandia ataupun kurang lebih berjarak 35 meter dari gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Sementara itu terjadi pergantian pemain di mana kita lihat Jude McGinn dan juga kita lihat Loren juga tampaknya ditarik keluar dan dimasukkan dua pemain dari Skotlandia. Ada nomor punggung 10 ada C. Adams dan juga nomor punggung 6 ataupun nomor punggung 25 tadi ada Curtis. Siap-siap Lewis Ferguson akan melakukan eksekusi tendangan bebas, namun masih mengangkat tangan kaki kirinya meminta umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 6 ada Kieran, namun terjadi lagi chip duel dari bola udara yang dilakukan oleh Danilo, hanya menghasilkan lempar ke dalam. Saat ini Tierney dari sisi kanan pertahanan dari Brazil sudah dilakukan lemparan jauh ke mulut gawang, berhasil disundul oleh Fabinho, dikuasai sebenarnya oleh Neymar, umpan kepada Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil, masih mencari temannya di sana, umpan tadi crossing ke depan tadi maksudnya, namun masih membentur badan dari pemain Skotlandia. Kini Vinicius masih menguasai bola sepenuhnya, umpan saja tadi maksudnya kepada Neymar, namun tampaknya wasit Ramos meniup peluit karena tampaknya ada gangguan tadi saat Vinicius lakukan penguasaan bola ataupun mendribbling bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kepada Martinelli, umpan kepada Fabinho, melebar ke kanan ada Danilo, tarik lagi back pass ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos mencoba melakukan umpan, tidak jadi dia, masih melik-lik di sektor pertahanan sendiri, namun umpan crossing di sisi kiri pertahanan Skotlandia, ada Endrick di sana yang menerima umpan, mencoba menguasai bola sepenuhnya Endrick. Sayang sekali bagaimana penguasaan bola tadi dari sisi kiri pertahanan Skotlandia Endrick tadi, namun bola justru lebih cepat keluar di arena pertandingan sehingga tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Masuki menit tambahan waktu 2 menit 28 detik babak yang kedua ini, Skotlandia masih mencoba terus tanpa henti meskipun sudah tertinggal 0-3, masih terus berjuang tentunya minimal bisa mencetak gol di gawang Brazil pada pertandingan hari ini tentunya. Kita masih melihat menantikan bagaimana Bruno umpan pendek kepada Neymar, meliuk-liuk Neymar, mencoba untuk memberikan umpan kepada siapa dia, kepada Fabinho, back pass ke belakang, namun arahkan mengalihkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil, meliuk-liuk dia, mencoba satu teman yang tadi, ada Vinicius tampaknya menjemput bola, pendek lagi ke belakang, di sana ada nomor punggung 6 tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana Brazil mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya. Bruno dari sisi kanan kepada Endrick, Endrick menguasai bola sepenuhnya, namun back pass jauh umpan ke belakang tadi kepada Danilo, geserkan ke Marquinhos, Marquinhos kepada Martinelli di sisi tengah, pada Fabinho, maaf menguasai bola sepenuhnya, ada Bruno, umpan tadi maksudnya kepada Neymar, namun justru umpan terobosan Bruno tadi belum mampu mengarah ataupun lebih dekat kepada lawan. Dan kini Skotlandia, Angus Gunn jaga gawang, sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya, namun justru aliran bola dikuasai oleh pemain Brazil. Dan kini nomor punggung 6 kita lihat ada Alexandro, umpan saja pendek kepada Hendrik ataupun sang kapten mereka Marquinhos, umpan lagi passing ke kanan, sektor kanan pertahanan Brazil, umpan 1-2 tadi ada Danilo ataupun Hendrik, kembalikan lagi back pass jauh kepada Gabriel, menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kiri pertahanan sendiri, umpan 1-2 Martinelli tadi, oh mampu dicuri oleh satu pemain dari Skotlandia, nomor punggung 19 tampaknya Lewis Ferguson tadi, dan harus dilanggar oleh Martinelli, Gabriel Martinelli yang masuk di babak yang kedua. Pemain asal Arsenal ini tampaknya memang harus melanggar Lewis Ferguson di area tengah sektor pertahanan Brazil, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas lagi-lagi bagi Skotlandia. Kita ketahui tentu Lewis Ferguson sangat bekerja ekstra keras sejak babak yang pertama tadi, dan kali ini bagaimana eksekusi tendangan bebasnya kembali akan dilayangkan di sektor pertahanan Brazil. Tampaknya seluruh pemain dari Skotlandia hampir berada di jantung pertahanan, sudah dilakukan, berbahaya. Kita masih menantikan satu sapuan sundulan tadi oleh pemain dari Brazil tampaknya Bruno, dan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Skotlandia dari sisi kanan pertahanan Brazil. Kembali Lewis Ferguson sudah meminta temannya untuk mendekat, sudah meletakkan si kulit bundar di area sudut kanan dari pertahanan Brazil, sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan, mengarah ke mulut gawang, di sana Alisson keluar dari gawang untuk memetik bola ke udara, dan tapi ya ada lagi serangan dari Skotlandia, Alisson, oh, masih dalam pelukan dari Alisson Becker. Bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, namun masih bisa diamankan, dan kini justru Vinicius dari sektor kiri serang dari Brazil mencoba mendribble dia bola dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mampu melewati dua pemain, tidak jadi dia mengoper kepada Neymar, Neymar dikorak ke tengah penalti, mampu mulai sempurna kepada lagi Vinicius, lakukan tendangan kaki kiri, masih membentur badan ataupun kaki dari pemain Skotlandia, tapi masih belum berakhir maksudnya. Serangan dari Brazil, kini Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, umpan 1-2 di kepada Bruno, umpan lagi kepada Vinicius, mau masuk ke kanan penalti, Vinicius meliuk-liuk dia, melewat satu pemain dari Skotlandia, oh gagal, oh Bruno kembali, oh apa yang terjadi, justru tampaknya Vinicius tadi mencoba melakukan akselerasi di area kotak penalti dari Skotlandia, namun wasit tampaknya menunjukkan fluid, tanda adanya pelanggaran justru dilakukan oleh Vinicius ataupun offside. Kita masih menantikan, namun kini tendangan bebas dilakukan saja, dan wasit dari Meksiko telah meniupkan peluit panjang Cesar Arturo Ramos sebagai tanda sekaligus berakhirnya pertandingan babak yang kedua ini antara Brazil menghadapi Skotlandia, dan hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Brazil dengan skor akhir 3-0. Baik, Bung Henry Wibowo, kita sudah sama-sama menyaksikan 2x45 waktu normal dan juga babak tambahan tadi. Emang akhirnya Skotlandia ya belum berhasil seperti itu untuk membobol, minimal mencetak gol lah ke gawang Skotlandia gitu, Bung Henry. Nah, tapi kalau melihat upaya yang dilakukan oleh Skotlandia ini juga cukup baik gitu, seperti itu. Beberapa kali ada tendangan juru, tendangan bebas, namun juga belum berhasil. Tapi kalau Bung Henry menilai seperti apa?
1: Ya, performa yang sebenarnya Skotlandia cukup bikin deg-degan lah ya. Setidaknya bisa mencoreng rapor clean sheet dari Brazil. Tadi Scott McTominay sempat memiliki heading, juga ada shooting yang berhasil diamankan oleh Alisson Becker. Dan dengan kekalahan ini tentunya Skotlandia langkahnya ke fase knockout masih harus menunggu bagaimana perebutan posisi tiga terbaik. Sementara Brazil sudah dipastikan dengan kemenangan ini menjadi pemuncak grup C dengan torehan 7 poin. Dan sementara di posisi runner-up ada Maroko ya, yang di laga lain berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Dan rapor positif untuk Brazil karena di dua laga beruntun, di laga melawan Haiti, kemudian di laga melawan Skotlandia, Brazil